0: Σύρπα την αμά, άγκα και νεπανία. Δυσούρνη την ατζάλα, κύριο τον Μάτσο. Το πιο ουρανό είναι κοταπλάτη.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Di Sulawesi Selatan, kebesaran sebuah peradaban tidak hanya diukur dari kokohnya benteng Rotterdam atau gagahnya kapal pinisi yang membelah samudra. Ada kekayaan lain yang lebih sunyi, namun menjadi detak jantung identitas kita. Warisan budaya tak benda atau WBTP, ia tidak bisa disentuh. Namun ia hidup dalam doa-doa pasang Rikajang, mengalir dalam petua pau-pau Rikadong, dan berdenyut dalam kemahiran tangan para maestro di pelosok desa. Namun di tengah bisingnya saman, sanggupkah kita menjaga ruh yang tak kasat mata ini? Dalam sebuah perbincangan hangat di Perempatan Makassar, Abdi Mahesa, seorang budayawan muda asal Sulawesi Selatan yang mendedikasikan waktunya untuk memetakan kekayaan Sulawesi Selatan, meluruskan pandangan kita.
1: Urgensi kita ketahui bersama ya bahwa daerah kita sangat kaya dengan tangible dan intangible, baik yang terekam secara nilai maupun yang tervisualisasi secara material atau dalam bentuk fisik. Olehnya itu, sebuah benda-benda fisik itu lahir dari proses indigenisasi dan proses pengalaman yang panjang. Masyarakat menciptakan alat itu selain memiliki fungsi sosial, fungsi spiritual, dan fungsi estetika, juga menjadi fungsi penanda identitas. Nah, keberadaan masing-masing produk-produk dan juga ekspresi-ekspresi kebudayaan ini menjadi hal penting. Karena kita ketahui bersama bahwa kita memiliki kemiripan dengan beberapa daerah-daerah lain, sehingga kita harus menampakkan apa ciri khasnya, apa yang menjadi keunikannya atau keistimewaannya, sehingga hal itu dianggap urgen ya. Dan biasanya itu bersifat kelangkaan, bersifat kesejarahan, usianya itu ya minimal 50 tahun ya, sebagai karya inovasi harus 50 tahun, dan memiliki fungsi secara sosial, artinya masih tetap dijaga dan masih dirawat, atau bahkan kondisinya dan juga posisinya ini sangat strategis dalam pemertahanan yang begitu rentan mengalami kepunahan dan juga degradasi, dan atau mengalami penurunan tingkat apresiasi dan juga partisipasi masyarakat terhadap tradisi ini. Atensi dari masyarakat, karena kebudayaan itu lahir sebagai bentuk pemaknaan simbol-simbol terhadap oleh masyarakat terhadap aktivitas-aktivitas sosialnya, dan simbol itu disepakati sebagai bentuk lambang ya, atau sebagai bentuk penanda, entah itu penanda persona atau penanda kelas atau penanda status, kemudian dalam perkembangannya kemudian menjadi wujud kebudayaan. Nah, keberadaan benda-benda ini jadi yang diarahkan bukan benda secara teknis, tetapi fungsi kebendaan itu, sehingga bernama warisan budaya tak benda. Jadi bisa mencakup tarian-tarian dan juga ritual-ritual. Kebendaannya itu tidak diukur dari fisiknya atau fungsinya, tetapi proses pembuatannya dan proses yang mendasari lahirnya atau hadirnya benda ini sebagai hasil dari adaptasi dan juga respon terhadap perubahan dan juga fenomena-fenomena sosial yang dihadapi atau yang dialami.
0: Abdi menekankan bahwa kita harus menampakkan apa ciri khasnya, apa keunikannya atau keistimewaannya. Kriteria paling mendesak bukan hanya soal keindahan, melainkan ancaman kepunahan. Saat ini, beberapa warisan tutur dan ritus di Sulsel sedang berada di ujung tombak. Jika sang maestro wafat tanpa ada pendataan, maka tamatlah riwayat tersebut.

0: Perjalanan mengusulkan WBTP, warisan budaya tak benda, bukanlah sekedar urusan administrasi di atas meja kerja yang dingin. Abdi Mahesa berkisah tentang peluh dan tantangan saat turun ke lapangan, memenuhi para maestro di daerah terpencil, atau soal mengambil foto, tapi soal memenangkan kepercayaan.
1: Beberapa tradisi kita yang terancam punah itu, pertama yang satu, salah satunya itu adalah Masure, yaitu adalah tradisi lisan yang berasal dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan, ada di Baru, Wajo, ya, yang dimana tradisi pembacaan teks-teks yang mengandung nilai-nilai spiritual yang dibaca saat menjelang pesta panen maupun dibaca saat ada ritual pernikahan. Itu juga terancam punah karena jumlah orang yang secara identitas sebagai maestro itu enggak sampai 5 orang, bahkan baru-baru ini ada yang sudah tidak ada, sehingga urgensi ini perlu digalakkan melalui program workshop dan juga pembinaan secara SDM di beberapa potensi-potensi yang dimana tradisi itu bisa dikembangkan, ya, itu salah satunya. Yang kedua itu adalah tradisi yang namanya Adingi, ya, di Kabupaten Selayar, yang juga proses itu juga membutuhkan piranti-piranti khusus berupa orang-orang yang secara kemampuan intelektual itu bisa menjadi sandro atau dukun. Tetapi kan minat generasi muda terhadap tradisi itu juga semakin kurang, sehingga ini membutuhkan suatu pekerjaan khusus, membutuhkan atensi khusus, serta membutuhkan hal-hal yang menyangkut bagaimana sustainable dan juga keberlanjutan tradisi ini bisa di pastikan akan lestari dan memiliki fungsi baik secara moral, edukasi maupun secara sosial di masyarakat. Jadi kita ketahui bersama bahwa beberapa benda-benda. Namun yang fun fact ini adalah salah satu makanan kita. Ada dua makanan kita, makanan tradisional dari Sulawesi Selatan yang tahun ini ditetapkan. Ada sop saudara dari Pangkep dan juga ada Pak Piong, ya, Pak Piong dari Kabupaten Toraja Utara, ya, mengusulkan. Yang ini adalah makanan tradisional orang-orang Bugis dan orang-orang Toraja, ya, yang berbahan daging-dagingan gitu, ya. Jadi secara gastro orang Sulawesi Selatan itu lebih kaya dengan hidangan-hidangan berbahan daging, daging olahan gitu. Jadi itu yang tahun ini, tahun lalu, ya, 2025 kita daftarkan dan ditetapkan sebagai warisan budaya.

0: muncul pertanyaan kritis. Apa gunanya sertifikat pengakuan jika hanya berakhir di dalam bingkai kaca? Abdi Mahesa menegaskan bahwa pengakuan nasional hanyalah garis start, bukan garis finish. Langkah konkret selanjutnya adalah revitalisasi, memastikan budaya itu hidup dalam ekonomi kreatif dan pariwisata yang mensejahterakan pelakunya. Di akhir perbincangan, sebuah pesan tajam ditujukan bagi anak muda Makassar dan Sulawesi Selatan yang mungkin mulai merasa budaya lokal itu kuno atau ketinggalan zaman.
1: Telah ada pengakuan yang ketitulah pengembangan lebih lanjut, entah itu dalam bentuk jurnal, dalam bentuk dokumenter, dalam bentuk film, dalam bentuk drama. Yang kedua itu adalah pengembangan dalam bentuk festival kebudayaan. Yang ketiga

0: adalah identitas keberadaan wujud tradisi itu sebagai penanda identitas sosial, sebagai ruang masyarakat untuk berinteraksi, sebagai sarana pengembangan edukasi moralitas sosial mereka, dan juga sebagai kompas moral mereka untuk bisa membangun peradabannya lebih maju lagi.
1: Menjaga warisan tak benda adalah menjaga harga diri, karena pada akhirnya sebuah bangsa tidak akan dikenal dari apa yang mereka miliki secara fisik, melainkan dari nilai-nilai yang tetap mereka jaga di dalam hati dan ingatan. Dari Makassar, mari kita mengapresiasi budaya lokal.

0: balik pintu yang terbuka lebar, bagi siapa saja yang mengeluh kesakitan, hidup sepasang jiwa yang luar biasa. Cahaya matahari mungkin tak lagi bisa mereka tangkap dengan mata. Namun, kehangatannya tersimpan rapat dalam setiap pijatan tangan mereka. Pak Umar dan Ibu Nursia, sepasang tunanetra yang telah melampaui setengah abad kehidupan mereka, merupakan definisi nyata dari pepatah bahwa pengabdian tak mengenal batas fisik. Mendengarkan keluh kesah badan yang letih dan mengubahnya menjadi kesembuhan adalah keseharian mereka yang tentu tak mudah.
1: Kalau seharian sampai ke ini, kita di sini kan termasuk ini pekerjaan saya ini juru pijat. Jadi kalau ada tamu datang seperti pasien apa, kita cerita bagaimana Pak? Apa keperluan tak? Saya bilang, saya mau dipijit Pak, oh, silakan duduk Pak. Begitu saya. Ngomong-ngomong dia bilang, sakit apa Pak? Saya punya badan nih, capek-capek, sakit semua ya. No, oke. Begitu saja.
2: Kalau ada.
1: Begitu saja itu.
3: Kalau Ibu?
2: Iya. Kalau saya, itu tadi yang saya ungkapkan tuh pertama bangun pagi kita habis sholat kita persiapkan di dapur kan, jadi setelah itu baru kita ambil kesibukan yang lainnya, misalnya membersih-bersihkan rumah atau ke menyapu atau bagaimana. Terus ada datang rezeki, tahu misalnya mau diurut juga, ya terus dia bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mas Subuh, iya, dia bilang, saya mau diurut ini Bu, bilang, mau mungkin diurut, dia bilang, iya, dia bilang, apanya yang artinya gangguan, dia bilang misalnya kakinya keselewka atau tangannya atau ke perutnya begitu ya mules begitu masuk angin, atau badannya yang pegel-pegel begitu, yang capek atau itu kita kerjakan semua. Iya, setelah itu baru selesai ya duduk sebentar dia pamit lagi pulang. Kita tanya perasaan saya sudah agak mendingan dibanding dengan tadi waktu pertama saya datang.
0: Hidup tak selalu memberikan warna yang cerah bagi Pak Umar. Ingatannya masih menyimpan jelas bagaimana rasanya melihat dunia sebelum kegelapan perlahan merenggut segalanya pada era 90-an. Di usianya yang ke-30 tahun saat tenaga sedang kuat-kuatnya, ia dipaksa berdamai dengan takdir sebagai tunanetra. Namun, di tengah ujian yang begitu hebat, Tuhan mempertemukannya dengan Ibu Nursia di sebuah sekolah luar biasa. Di sana, mereka tak hanya belajar memijat, tapi juga belajar saling menguatkan dan merajut janji untuk menghadapi dunia bersama-sama dalam satu atap.
1: Tunanetra, kita kan dulu pernah mau lihat juga. Tapi karena kena mata tuh begini. Itu kasihan itu, sejarahnya itu saya itu. Saya juga pernah mau lihat, tapi ya tahun-tahun berapa itu saya kena itu, tahun 90 kena tunanetra. Umur saya ada 30 tahun lebih itu. Karena saya ketemu sama Ibu Nursia ini, jadi suami istri. Itu ceritanya. Kalau mau diceritakan saya panjang ini cerita. Jadi perjalanan begini, akhirnya saya ini buka ini apa namanya panti pijat di sini. Kebetulan ada rumah orang tua ini ditinggalkan, ya saya bikin di sini panti pijat. Akhirnya saya itu perkenalkan di mana-mana saya punya keterampilan itu, masuk di radio, masuk di apa namanya di apa di HP. Akhirnya istilahnya mulut ke mulut nih. Pasien berbicara, oh di sana di Pampang ada begini, ada tukang pijat begini. Ya. Itu cari sana. Karena ini kita punya keterampilan diperkenalkan supaya ditahu orang banyak. Karena ini termasuk juga pelayanan, pelayanan kesehatan. Itu begitu ceritanya itu.
0: Lebih dari dua dekade berlalu, tangan-tangan renta itu hingga kini masih terus bekerja. Ada kalanya rasa jenuh dan letih yang teramat sangat menyergap, mengingat profesi tukang pijat menguras tenaga fisik yang luar biasa. Namun, bagi Pak Umar, rasa lelah itu seketika sirna setiap kali ia menyadari satu hal, bahwa meskipun ia seorang yang dianggap cacat oleh dunia, namun ia tetap berharap bisa berguna bagi mereka yang sehat. Ada getaran bangga dalam suara saat menceritakan bagaimana keterampilannya dikenal luas, bahkan hingga ke frekuensi radio RRI. Baginya, ini bukan sekedar mencari nafkah, melainkan pembuktian martabat diri. Karena sejatinya, seseorang itu akan dianggap selama ia mampu menunjukkan eksistensi dirinya.
1: Jelas pernah capek. Saya juga capek memijit itu, luar biasa itu, tenaga dipakai itu. Iya, bayangkan kalau dipijit seluruh badan orang tuh, juga ngalah itu, capek, kasihan. Tapi habis bagaimana kita jalankan tuh? Saya bingung, apa bikin semangat lagi, karena saya kembali lagi dibutuhkan kepada orang banyak. Padahal saya ini kasihan orang cacat. Saya bersyukur juga karena saya masih dibutuhkan sama orang banyak. Padahal ini saya orang cacat. Begitu, saya termasuk juga, saya punya bangga itu, karena saya ini kasihan jadi orang cacat sekarang tapi masih dibutuhkan. Begitu ceritanya itu saya. Saya juga bersyukur.
0: Masa depan bagi mereka mungkin tidak terlihat secara visual, namun mimpi mereka tetap memiliki bentuk yang nyata. Pak Umar memimpikan rumah yang lebih baik, sebuah tempat berteduh yang layak di masa tua mereka. Di penghujung perjumpaan kami, pasangan ini menitipkan pesan yang menghujam nurani bagi kita semua. Sebuah teguran halus bagi anak-anak muda yang seringkali kehilangan semangat di tengah raga yang masih sempurna. Mereka mengingatkan agar anak-anak muda tidak menyia-nyiakan kesehatan fisik mereka dengan bermalas-malasan. Jika mereka yang hidup dalam kegelapan bisa berdiri tegak dan mandiri, lantas apa alasan bagi kita untuk menyerah pada rasa malas?

0: Ya. Sin patina más. Acá que le pandía. De hecho, no tenga ya.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
3: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Sahabat Budaya, kita menuju ke pukul 9 untuk menghadirkan program berikutnya ya. Jadi tetap bersama Perempat dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sahabat budaya Gunung Papandayan, Gunung Papandayan merupakan gunung berapi aktif yang terletak di Garut, Jawa Barat dan hingga kini menjadi salah satu destinasi populer untuk kegiatan pendakian. Di balik keindahan Gunung Papandayan menyimpan sejarah besar yang mengubah sebagian struktur gunung, terutama akibat letusan dahsyat pada tahun 1772 yang menjadi titik balik penting. Berdasarkan catatan Belanda, letusan tersebut menyebabkan runtuhnya sebagian besar sisi timur gunung sehingga terbentuk sawah besar sekaligus mengubur sekitar 40 desa dan menewaskan lebih dari 3.000 orang. Peristiwa di Gunung Papandayan ini, sahabat budaya, dianggap sebagai salah satu bencana vulkanik paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Karena awan panas dan aliran lahar menghancurkan lahan pertanian di sekitar kaki Gunung Papandayan, serta memaksa penduduk mengungsi dan meninggalkan wilayah yang terdampak.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: of Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them.
1: Bro, pause dulu deh. Ya, kenapa sih? Lagi seru nih. Waktunya sholat, bro. Tuh, azan tuh. Oh iya ya. Thanks ya, Lim. Udah ingetin.
2: Lim, jadi nggak sepedaan bareng minggu besok?
1: Jadi dong. Udah prepare nih. Besok kan minggu. Bukannya kamu ada ibadah?
2: Oh iya, lupa. Duh, nggak apa-apa deh. Ibadahnya ditunda aja dulu.
1: Jangan dong, pedaannya aja yang kita schedule ulang. Ibadah mah wajib.
2: Yaudah deh, kita pending aja dulu. Makasih ya, Din.
3: Indahnya toleransi. Saling menghargai tanpa membedakan suku dan agama.
4: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
5: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
6: Allahu Akbar.
5: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
4: Nggak aput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan gak riweh.
5: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
4: Ya udah, aku sholat dulu ya.
7: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
8: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Sahabat budaya dari rri.co.id, hari ini kita akan membahas Pesta Paduan Suara Gerejawi yang saat ini berlangsung di Manokwari dan diikuti oleh 38 provinsi Indonesia. Oke, dari rri.co.id Manokwari, Pesta Rawi, Pesta Paduan Suara Gerejawi dicetuskan oleh Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama tahun 83 di Jakarta. Awalnya bernama Pesta Rani, ajang ini diubah namanya karena mempertimbangkan bahasa. Sebagai panggung puji-pujian rohani Kristen, festival ini bertujuan memperkuat iman dan toleransi. Dikutip dari Wikipedia, Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesta Rawi, ini perjalanan sejarah perhelatan akbar ini berakar dari upaya pemerintah dan gereja untuk membina seni budaya gerejawi. Pesta Rawi Nasional adalah festival paduan suara gerejawi tingkat nasional yang diikuti kontingen dari semua provinsi yang ada di Indonesia dan sudah diselenggarakan 14 kali sejak tahun 83 hingga tahun 2006. Dalam sejarahnya, kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang untuk uji kebolehan, tapi juga wadah perkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Secara kelembagaan, wadah pembinaan ini dikelola oleh Lembaga Pengembangan Pesta Rawi Nasional LPPN. Nah, LPPN ini sendiri, Sahabat Budaya, adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan, membina, dan meningkatkan kualitas Pesta Rawi baik sebelum, selama pelaksanaan maupun sesudah terlaksananya Pesta Rawi Nasional ini serta turunannya di tingkat daerah. Seiring berjalannya waktu, gaung puji-pujian rohani ini pun melibatkan puluhan ribu peserta dari berbagai provinsi dan disahkan oleh gubernur masing-masing provinsi. Nanti kita lanjut lagi informasi masih mengenai Pesta Rawi. Jangan kemana-mana, Sahabat Budaya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak?
3: Oh ya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak,
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI, Makassar.

Iya, sahabat Bude dari rri.co.id Manokwari. Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesta Rawi Nasional merupakan ajang seni dan pembinaan iman umat Kristen terbesar di Indonesia yang diselenggarakan secara berkala dan melibatkan peserta dari seluruh Indonesia. Sejak pertama kali digelar, Pesta Rawi Nasional telah berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya, menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkenalkan budaya lokal, serta memperkuat kerukunan dalam beragama kebangsa. Pesta Rawi pertama hingga ke-14 berdasarkan catatan sejarah yang dirilis Kementerian Agama dan berbagai dokumen Pesta Rawi Nasional dimulai dari Jakarta. Berlanjut ke Tomohon, lalu ke Semarang, ke Palangkaraya, Surabaya, Jakarta, Makassar, Medan, Samarinda, Kendari, Ambon, Pontianak, daerah Yogyakarta, dan Manokwari. Nah, di Makassar sendiri pada tahun 2004, sahabat budaya, berarti sudah sekitar 22 tahun yang lalu. Setiap daerah yang menjadi tuan rumah memiliki kesempatan menampilkan kekayaan budaya, keramahan masyarakat, serta kesiapan dalam menyelenggarakan kegiatan berskala nasional. Dari Indonesia bagian barat hingga timur, Pesta Rawi telah meninggalkan jejak yang memperkaya perjalanan musik gerejawi di tanah air. Nah, Provinsi Maluku pernah menjadi tuan rumah Pesta Rawi Nasional ke-11 pada tahun 2015. Penyelenggaraan di Ambon yang dikenal sebagai kota musik dunia semakin mengukuhkan identitas Maluku sebagai daerah yang kaya akan tradisi paduan suara dan musik gerejawi. Lalu kita ke Kalimantan Barat pada tahun 2018 ya, di Pontianak. Kesuksesan penyelenggaraan ini menjadi bukti bahwa Kalimantan Barat mampu menjadi tuan rumah kegiatan nasional yang melibatkan ribuan peserta dari seluruh Indonesia. Lalu daerah istimewa Yogyakarta, Pesta Rawi Nasional yang ke-14 ini berlangsung di daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2022. Kota budaya yang dikenal dengan sangat semangat toleransi dan keberagamannya ini menjadi tempat berkumpulnya kontingen dari seluruh Indonesia dalam suasana persaudaraan dan harmoni. Nah, Papua Barat tuan rumah Pesta Rawi yang ke-14 melalui keputusan musyawarah nasional Pesta Rawi yang ke-14 ya, ke-15 tepatnya sahabat budaya, Papua Barat terpilih sebagai tuan rumah Pesta Rawi Nasional ke-14. Penyelenggaraan yang dipusatkan di Manokwari ini menjadi momentum penting bagi Papua Barat untuk memperkenalkan budaya pariwisata dan semangat persaudaraan dari tanah Papua kepada seluruh Indonesia. Setiap daerah yang pernah menjadi tuan rumah telah memberikan warna tersendiri dalam sejarah Pesta Rawi Nasional. Kini Papua Barat melanjutkan estafet tersebut dengan membawa semangat baru untuk mensukseskan Pesta Rawi Nasional ke-14 serta menghadirkan pesan damai, harmoni, serta persaudaraan bagi seluruh bangsa Indonesia.

0: baru Cina lebih dikenal sebagai Tahun Baru Imlek. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai di hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gome. Berdasarkan cerita rakyat dan legenda kuno, Tahun Baru Cina dirayakan ketika orang Cina berhasil melawan hewan mitos yang disebut sebagai Nian, yang berarti tahun dalam bahasa Cina. Terlepas apakah mitos ini benar atau tidak, yang pasti perayaan Imlek merupakan perayaan yang dilakukan oleh para petani di Cina dan mensyukuri permulaan musim baru penuh harapan, yaitu musim semi yang terjadi setiap tahunnya. Adat ini kemudian dibawa oleh masyarakat Tionghoa kemanapun mereka merantau, termasuk ke Indonesia.
1: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni sok pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
2: Me itu tara apa kong Cipa.
1: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolo.
4: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Iya, sahabat budaya, lembaga yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan membina meningkatkan kualitas Pesta Parawi baik sebelum, selama pelaksanaan maupun sudah terlaksananya Pesta Parawi. Beberapa kegiatan dari LPPNI antara lain menyelenggarakan Pesta Parawi Nasional, menyelenggarakan lomba cipta lagu gerejawi, menyelenggarakan kursus penataran dan pelatihan tingkat nasional bagi dirijen musik dan komponis, serta menyelenggarakan seminar dan workshop dan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan musik dan lagu-lagu gerejawi. Hal tersebut menjadi tujuan LPPN untuk memajukan seni budaya Kristiani di bidang musik dan paduan suara gerejawi. LPPN ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas musik gerejawi dan kualitas paduan suara gerejawi. Dan terakhir, LPPN ini bertujuan untuk memotivasi umat dan jemaat Kristiani sebagai salah satu elemen bangsa agar dapat mengembangkan dan membangun bangsa di bidang seni dan budaya bernafaskan keagamaan Kristen. Lembaga Pengembangan Pesta Parawi Nasional dibentuk pada 9 Oktober tahun 84 dengan adanya surat keputusan Dirjen Bimas Kristen nomor 74 tahun 84 dan surat keputusan nomor 81 tahun 84 pada 3 November 84 tentang susunan pengurus LPPN dengan Dr. Ando Sunarto Marto Wiryono sebagai ketua umum. Selanjutnya dibentuk tim pengawas LPPN berjumlah 3 orang yang diketahui oleh Sabam Sirait di tahun 85. Peraturan terbaru mengenai LPPN adalah keputusan Menteri Agama tahun 700 nomor 705 maksud kami sahabat budaya tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama nomor 769 tahun 2001 tentang pengurus lembaga pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional tahun 2001 hingga 2006 dengan Dr. Jen Mary Tulung STH MPD selaku Direktur Jenderal Bimas Kristen sebagai Ketua Umum. Nah, peraturan terbaru mengenai LPPN adalah keputusan Menteri Agama nomor 705 tahun 2003 tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama tahun nomor 769 tahun 2001 tentang pengurus lembaga pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi, ya. Oke, sahabat budaya, itu dia yang sudah dicat hadirkan di Ruang Dengarta tentang sejarah Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional. Kita doakan saja semoga kontingen Sulawesi Selatan yang saat ini sementara berjuang di Manokwari Papua Barat, mereka bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk pulang membawa hasil terbaiknya di tahun 2006 ini. Oke, terima kasih banyak Richard sekaligus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih bersama Kahfi di sini yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, Kahfi akan hadirkan nih program apa ya? Oh, masih musik dan informasi ya sahabat budaya. Kemudian nanti tepat pukul 11 nanti ada program Teras UMKM. Kemudian oh ini nih ada nanti program Makelong pukul 12 ya. Jadi sahabat budaya, mana Mini yang mau ketemu sama Lakapi? Ya, ada Mima Maki. Ada Mila Kapi ini teman Iki. Oh, tidak sampai pukul 20 paling nanti Lakapi. Sampai pukul 15.00 ji. Jadi bunda-bundaku, opa-opaku yang mau datang silahkan ya. Jadi janji kemana-mana, kita dengarkan dulu beberapa lagu. Kemudian kita dengarkan juga ada ini khusus untuk pesta bola ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Selamat mendengarkan lagu dari Labuangna Atingku Ridwan

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: aja dari tadi dipanggil gak nyaut. Kak Nadia ternyata main VR lagi.
1: Bentar, Dek. Bentar. Ini pemandangan kastilnya indah banget loh.
0: Kak, cepetan. Kira tuh mau liburan ke pantai. Sunset di sana nyata. Jauh lebih indah dari yang kakak lihat di kacamata VR itu.
1: Udahlah, nanti aja. Aku males panas-panasan di luar. Lagian, pantai Indonesia pemandangannya gitu-gitu aja. Nih, mending kamu pakai juga kacamata virtual reality ini dan lihat pemandangan kastil, gunung, dan pantai di luar negeri.
0: Serius, Kak? Kamu bandingin layar sama kenyataan? Kamu pikir VR bisa gantiin suara ombak, angin pantai, atau kebersamaan kita? Aku, Mama, Papa, semuanya nungguin kakak. Tapi kakak malah milih terjebak di dunia palsu itu.
2: Virtual reality bisa membawamu kemana saja, tapi jangan sampai ia merenggut kebahagiaan yang paling nyata, seperti keluarga, teman, dan indahnya pariwisata Indonesia.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
4: Kembali kami hadirkan informasi nih sahabat budaya dari Kota Makassar. Kebutuhan darah melonjak, PMI Makassar gencarkan donasi sukarela. Dikutip dari rri.co.id nih. Palang Merah Indonesia Kota Makassar menggelar syukuran dan rahmat tama bersama pemerintah daerah serta penggerak donor darah sukarela. Kegiatan ini berlangsung dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia 2026 di Ruang Angima Mire Rumah Jabatan Wali Kota Makassar Sabtu 20 Juni lalu. Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, kemudian ada juga Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andiwawo, serta anggota fraksi PKB DPRD Kota Makassar. Turut hadir juga Ketua PMI Daerah Sulawesi Selatan, tenaga medis, pimpinan ormas, dan para penggerak donor darah. Ketua PMI Kota Makassar, Syamsur Rizal, menegaskan pentingnya memanfaatkan seluruh potensi sumber daya di wilayah, bukan hanya pasokan darah semata. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kajari Makassar Andi Pancasakti atas proses pemeriksaan di awal tahun yang sempat menjadi tantangan, namun justru membuka jalan perbaikan. Dari momen ini sekaligus menjadi ajang penghargaan bagi para pendonor sepanjang periode berjalan. PMI mengumpulkan sebanyak 16.568 kantong darah. Dari jumlah itu 85% berasal dari pendonor sukarela. Namun masih ada lebih dari 1.000 kantong yang disumbangkan karena desakan kebutuhan keluarga. Kondisi ini menjadi catatan penting. PMI berharap dukungan pemerintah kota dapat menggerakkan masyarakat agar semua pendonor datang atas keikhlasan. Kebutuhan darah meningkat karena kebijakan kesehatan pusat dan standarisasi Badan POM, sehingga banyak rujukan dari Indonesia Timur kini berpusat di Kota Makassar. Dampaknya kebutuhan melonjak dari rata-rata 80 hingga 120 kantong per hari, kini bisa mencapai 150 hingga 300 kantong pada jam sibuk. PMI juga meluruskan anggapan keliru, tarif yang dikenakan bukan harga jual darah, melainkan biaya pengganti pengolahan sesuai aturan Menteri Kesehatan. Nilai aturan ini bisa mencapai lebih dari Rp600.000, namun PMI Makassar hanya membebankan maksimal Rp475.000 selisih subsidinya. Perhitungan biaya pun masih mengacu harga Jakarta, belum disesuaikan dengan biaya hidup di Sulawesi Selatan. Dan dalam acara ini juga, PMI juga memberikan penghargaan kepada para pendonor sukarela sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka. Kemudian ada berita juga nih dari pusat pemberitaan. Masih dikutip dari rri.co.id, menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menoleh ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto. Mengantarkan Indonesia mendapat penghargaan dari Food and Agriculture Organization atau FAO tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada tahun 2008. Namun, swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Nah, dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap pemerintah mengakselerasi sistem pertanian cerdas atau smart farming yang adaptif iklim. Kemudian ada informasi dari Kota Makassar lagi nih sahabat budaya, Kecamatan Mariso tertibkan 40 lapak di atas Fasum. Ada yang berdiri sejak 1980-an. Pemerintah, dikutip dari rri.co.id, pemerintah Kota Makassar melalui Kecamatan Mariso terus menunjukkan komitmennya dalam menata kawasan perkotaan dan mengembalikan fungsi fasilitas umum atau Fasum

Kota Makassar untuk mengembalikan fungsi saluran drainase sekaligus menata kawasan yang selama ini digunakan sebagai lokasi bangunan liar maupun lapak usaha. Syahrir juga mengungkapkan bahwa proses penertiban berlangsung kondusif berkat sosialisasi dan pendekatan persuasif yang dilakukan sebelumnya oleh pihak kecamatan dan juga kelurahan. Bahkan sebagian warga secara sukarela membongkar bangunannya sebelum tim turun ke lapangan. Mungkin itu informasi yang bisa Kahfi sampaikan untuk saat ini. Sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
2: Nusantara Pagi, 4 Makassar.

Mungkin sekian kebersamaan kita dalam program Musik dan Informasi. Dan tepat pukul 11 nanti, Kavi akan hadirkan program Teras UMKM. Jadi Kavi akan membahas beberapa informasi-informasi mengenai dunia-dunia UMKM. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Benteng Sumba Opu adalah benteng kerajaan yang dibangun oleh Sultan Goa ke-9 Daeng Mataan Rekareng Tumapak Risika Lona pada tahun 1525. Saat ini Benteng Sumba Opu dijadikan sebagai taman miniatur, di mana saat kita memasuki wilayah wisata ini banyak dijumpai rumah-rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan. Konsep awal kawasan ini dijadikan sebagai salah satu ikon yang ada di Sulawesi Selatan. Menurut Marsuki, salah seorang pengelola wisata Taman Budaya Benteng Sumba Opu, bangunan rumah adat yang ada di Benteng Sumba Opu bukan bagian dari sejarah, tetapi bangunan baru yang dibangun hanya untuk melengkapi isi dari benteng tersebut. Dahulu kawasan ini hanya gundukan tanah saja. Tidak ada peninggalan-peninggalan sejarah yang terlihat selain dari benteng pertahanan. Dan sampai saat ini tidak ada yang mengetahui letak peninggalan-peninggalan seperti Istana Bangsawan.
1: Jadi memang dulu Benteng Sumba Opu itu atau Kerajaan Goa memang diratakan dengan tanah ya. Jadi tidak ada bangunan yang bersejarah yang bisa kita lihat selain daripada dinding pertahanan. Dan juga belum ditahu di mana sebenarnya letak persisnya itu istana, rumah-rumah bangsawan, di mana pintu masuknya dulu. Ya namanya kan istana pasti ada pintu masuk.
0: Pengelolaan yang ada di Benteng Sumba Opu seperti rumah adat dikelola oleh kabupaten masing-masing di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulawesi Selatan dan juga pengelolaan cagar budaya dinaungi Balai Cagar Budaya. Salah satu peninggalan yang ada di benteng ini yaitu Merem Polong. Sebelum dilakukan penelitian, Benteng Sumba Opu hanya dijadikan sebagai pemukiman warga setempat. Setelah dilakukan ekskavasi, beberapa orang menemukan sisa-sisa peninggalan dari benteng ini. Saat ini ada beberapa rumah yang dijadikan sebagai tempat penginapan orang yang dipercaya oleh kabupatennya sendiri. Padahal rumah adat ini sudah dijadikan sebagai tempat wisata. Rumah adat tidak bisa dijadikan tempat tinggal, karena itu adalah salah satu bangunan dari salah satu kota atau kabupaten di daerah masing-masing.
1: Yang di sini

0: Benteng Sombaopu dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkegiatan. Bahkan mahasiswa juga sering melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di tempat tersebut. Kegiatan yang dilakukan di kawasan ini tentunya juga harus mendapat izin dari pengelola. Disadari pengelola bahwa kendala yang sering terjadi, masyarakat yang belum mengerti dan memahami tentang tata tertib di benteng tersebut.
1: Kabar Ratna Pro 4.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Sungkeman merupakan tradisi yang umum dilakukan di Indonesia, termasuk dalam masyarakat Sunda, sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf kepada orang tua serta anggota keluarga yang lebih tua. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah Salat Idul Fitri maupun Idul Adha dan menjadi momen yang penuh makna serta emosional dalam keluarga. Dalam pelaksanaannya, anak-anak berlutut dan mencium tangan orang tua sambil menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian orang tua memberikan maaf dan doa restu. Lebih dari sekedar ritual, sungkeman mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan kepada orang tua, kerendahan hati, serta pentingnya menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Demikian kabar anak perempat pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar anak pro 4.

0: Benteng Sumba Opu adalah benteng kerajaan yang dibangun oleh Sultan Goa ke-9 Daeng Mataan Rekareng Tumapak Risik Kalona pada tahun 1525. Saat ini Benteng Sumba Opu dijadikan sebagai taman miniatur, di mana saat kita memasuki wilayah wisata ini banyak dijumpai rumah-rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan. Konsep awal kawasan ini dijadikan sebagai salah satu ikon yang ada di Sulawesi Selatan. Menurut Marsuki, salah seorang pengelola wisata Taman Budaya Benteng Sumba Opu, bangunan rumah adat yang ada di Benteng Sumba Opu bukan bagian dari sejarah, tetapi bangunan baru yang dibangun hanya untuk melengkapi isi dari benteng tersebut. Dahulu kawasan ini hanya gundukan tanah saja. Tidak ada peninggalan-peninggalan sejarah yang terlihat selain dari benteng pertahanan. Dan sampai saat ini tidak ada yang mengetahui letak peninggalan-peninggalan seperti Istana Bangsawan.
1: Jadi memang dulu Benteng Sumba Opu itu atau Kerajaan Goa memang diratakan dengan tanah ya. Jadi tidak ada bangunan yang bersejarah yang bisa kita lihat selain daripada dinding pertahanan. Dan juga belum ditahu di mana sebenarnya letak persisnya itu istana, rumah-rumah bangsawan, di mana pintu masuknya dulu. Yang namanya kan istana pasti ada pintu masuk.
0: Pengelolaan yang ada di Benteng Sumba Opu seperti rumah adat dikelola oleh kabupaten masing-masing di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulawesi Selatan dan juga pengelolaan cagar budaya dinaungi Balai Cagar Budaya. Salah satu peninggalan yang ada di benteng ini yaitu Meriam Polong. Sebelum dilakukan penelitian, Benteng Sumba Opu hanya dijadikan sebagai pemukiman warga setempat. Setelah dilakukan ekskavasi, beberapa orang menemukan sisa-sisa peninggalan dari benteng ini. Saat ini ada beberapa rumah yang dijadikan sebagai tempat penginapan orang yang dipercaya oleh kabupatennya sendiri. Padahal rumah adat ini sudah dijadikan sebagai tempat wisata. Rumah adat tidak bisa dijadikan tempat tinggal, karena itu adalah salah satu bangunan dari salah satu kota atau kabupaten di daerah masing-masing.
1: Yang

Benteng Sumba Wopu dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkegiatan. Bahkan mahasiswa juga sering melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di tempat tersebut. Kegiatan yang dilakukan di kawasan ini tentunya juga harus mendapat izin dari pengelola. Disadari pengelola bahwa kendala yang sering terjadi, masyarakat yang belum mengerti dan memahami tentang tata tertib di benteng tersebut.

0: Nusantara Pagi masih bersama Anda. Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, kembali Kahfi hadirkan beberapa informasi mengenai UMKM. Yang pertama, ada toko kelontong diharapkan terus berbenah melalui digitalisasi dan pelayanan. Dikutip dari rri.co.id, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pangkep aktif mengedukasi pedagang lokal untuk meniru aspek positif dari retail modern. Mulai dari tata letak barang yang rapi hingga kenyamanan berbelanja. Demikian disampaikan Ashkur Abu Bakar, Kepala Dinas UMKM, maksud Kahfi, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pangkep, dalam sebuah perbincangan bersama RRI beberapa waktu lalu. Dikatakan, digitalisasi menjadi poin utama dalam transformasi ini, di mana penggunaan QRIS telah diwajibkan bagi pedagang lokal guna mengikuti tren transaksi non-tunai di kalangan konsumen. Meski menghadapi tantangan, banyak pemilik toko kelontong yang justru merasa termotivasi oleh keberadaan retail modern. Pihak dinas menekankan bahwa persaingan ini adalah momentum untuk meningkatkan kualitas layanan. Pedagang diharapkan bisa memaksimalkan ruang yang ada, termasuk mengatur tata letak parkir untuk memastikan konsumen merasa aman dan nyaman saat berbelanja. Untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya bisa mengunjungi website rri.co.id. Kemudian kita beralih ke berita selanjutnya nih, sahabat budaya. Pemkot Makassar dorong percepatan penyaluran KUR untuk perkuat UMKM. Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung keberlangsungan perekonomian daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menggandeng Bank Sulselbar untuk mempercepat pencairan dana kredit usaha rakyat atau KUR bagi para pelaku usaha. Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, menegaskan UMKM merupakan sektor yang strategis yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Maka dari itu, akses permodalan yang mudah dan terjangkau menjadi salah satu kebutuhan utama yang harus dipenuhi agar usaha masyarakat dapat terus berkembang. Untuk berita selengkapnya, kembali lagi Kahfi sampaikan bahwasanya sahabat budaya bisa mengunjungi website rri.co.id. Kemudian kita beralih dari Kabupaten Pangkep, kita menuju Kota Makassar, kemudian kita beralih lagi ke Kabupaten Goa. Bupati Goa tegaskan retail modern wajib libatkan UMKM lokal dan patuhi perizinan. Bupati Goa, Siti Husnia Talendrang, menegaskan seluruh retail modern yang beroperasi di Kabupaten Goa wajib memberikan ruang yang lebih besar bagi produk UMKM lokal serta mematuhi seluruh ketentuan perizinan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan saat melakukan peninjauan tindak lanjut retail modern di Kecamatan Bajeng dan Bontonompo. Bupati Husnia Talendrang meninjau dua gerai retail modern yang telah beroperasi di Kecamatan Bajeng dan satu lokasi pembangunan retail modern di Kecamatan Bontonompo. Menurut Bupati, pemerintah Kabupaten Goa terbuka terhadap investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun kehadiran retail modern harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Untuk informasi selanjutnya, selengkapnya maksud Kahfi, sahabat budaya bisa mengunjungi website rri.co.id. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu beberapa kelong sebelum kita hadirkan program Makelong tepat pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

aku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
5: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
6: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Kabaratna Pro.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Ngadulang merupakan tradisi masyarakat Sunda berupa pemukulan beduk di masjid pada waktu tertentu, terutama menjelang dan selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Tradisi ini tidak sekedar aktivitas memukul beduk, melainkan juga bentuk seni yang menambah semarak suasana Lebaran dan menjadi bagian penting dari perayaan Idul Fitri. Dalam pelaksanaannya, beduk ditabuh dengan pola-pola tertentu yang memiliki makna, seperti menandai waktu berbuka puasa, sahur maupun menyambut malam takbiran, dan biasanya dilakukan oleh para pemuda masjid yang telah terampil. Selain sebagai penanda waktu, ngadulak juga berfungsi sebagai sarana komunikasi karena bunyi beduk dapat terdengar hingga ke pelosok, sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan serta mempererat hubungan sosial di masyarakat. Demikian kabar anak perempat pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Nah, ya, ini baru ada.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali hadirkan ini program Makelong yang akan berlangsung hingga pukul 2 nanti ya, atau pukul 14. Dan saat ini saya sudah bersama dengan penyanyi andalan kita dengan Kopral Jono alias Pak Jono ya. Apa kabar Pak Jono hari ini?
0: Alhamdulillah baik.
1: Berapa lagu ini Pak Jono? Kita mau ini berapa lagu?
0: Pokoknya sampai
1: satu album.
0: Satu album pendengar bosan dengar selesai.
1: Ya, mengawali program Makelong kita akan dengarkan dulu ini Pak Jono Makelong ya. Lagunya apa ini Pak Jono?
0: Mau lagu apa?
1: Iya, kita apa hari ini yang bagus kira-kira?
0: Iya kan, pasti lagu daerah kan.
1: Iya, lagu daerah. Kalau Pak Jono sendiri sukanya lagu apa ini?
0: Lagu suku saya.
1: Cocok mi judul nah ini.
0: Lagu Bugis.
1: Anu,
0: lagunya siapa nih? Basri Ilham. Anu, apa judulnya?
1: Judulnya
0: Abot tingemu
1: amat ya. Oh, abot tingemu amat ya.
0: Terkenal dulu lagu ini kalau di Pindrang ya. bukan orang Pindrang ini kalau tidak kenalin
1: dong. Oh, jelas dong. Muki yang bagaimana ini? Pak Jono, Muki yang ini?
0: Ya, itu yang dia.
1: Ini mau.
0: Yang penting nadanya ada laki-laki bukan perempuan nanti ya. Tidak teriak. Asik, sudah lagi mendengarkan di yang dekat rumahnya silakan merapat ke studio.
2: Iya, sudah ada beberapa.
0: Iya, yang ingin tes suara lah.
2: Iya, ada juga tadi Pak Nurdin.
0: Ada Pak Nurdin dulu ke
2: masjid dulu.
0: Ke masjid dulu Pak Nurdin.

0: ini penyerinya ini hari ini aneh nih tempatnya penyibu guys Pinrang.
1: Iya
0: Pinrang itu adalah tempatnya artis Bugis. Siapa yang terkenal Anca S, Ansar S. Iya.

0: Ini lagu ini sama tua kapan kapin lagu?
1: Iya, kayaknya ini lagu tahun 2000 ya.
0: Iya, 2000 ya, 2000 awal 2000 ini lagu.
1: Iya. Lebih tua sedikit.
0: Iya, ini lagu. Lagu lama semuanya.

0: Iya, terima kasih. Asik. Ah, pokoknya lagu Ogi sih.
1: Lagu Ogi sih. Nih, mana semua mini yang mau menyanyi? Ih, kemarin nak tunggu-tunggu kak bilang, ih kapan kita menyiar, namo ki ku dengar menyanyi, ada maka eh, kenapa nak tidak ada ki semua? Masih ada lagi nih satu penantang baru lagi nih, kalau dilihat dari posenya, wow, cantik banget ini bunda-bunda aku ini yang datang, wow. Kita kedatangan lagi nih satu artis. Wow. Kalau dilihat dari tampangnya ini, wow, mempesona banget. mau nyanyikan lagu apa lagi nih, Bunda?
2: Apa deh lagu?
1: Lagunya apa mini?
2: Yang pendek-pendek apa?
1: Yang panjang-panjang juga boleh.
2: Anu pada Tulalona Sulawesi, Dik.
1: Apa itu?
2: Tau Lolona.
1: Oh, Tau Lolona Sulawesi. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa ini, bunda siapa ini?
2: Tenri Laila.
1: Wih, bunda Tenri. Mau ke yang mana ini bunda Tenri?
2: Yang di atas tadi apa tuh? Yang ini. Di C7 kah?
1: Nada cewek ini?
2: Iya. Yang kikagin aku kasih syaratku.
1: Tidak, Ji.
2: Ya ini.
1: Ini, Mi. Oke, sih.

0: Itulah tadi persembahan dari Bunda Tendri. Ternyata Bunda Tendri lagunya, anu suaranya ini halus-halus, lembut ki. Kalau Lakapi dengar. Jadi sahabat budaya, itu tadi persembahan dari Kopral Yono dan juga Bunda Tendri. Lakapi juga ini terima penelpon atau yang ingin karaoke bisa nanti, ya. Bisa menghubungi 0811 400 9250. Dan sebelum itu ada lagi Bunda. Bunda Santi nih, mau bawakan lagunya apa ini Bunda Santi?
1: Yul, lagunya apa? Lagu pakai dulu headsetnya.
0: Moki duet?
1: Tidak.
0: Satu-satu, Bunda Santi dulu ini.
1: Iya.
0: Wih.
1: Bukan Bunda Santi, Bunda.
0: Bunda siapa Mi?
1: Bunda Ramla.
0: Bunda Ramla.
1: Bunda Ramla cantik.
0: Iya, kalau enggak apa-apa aja tahu. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya,
1: jadi harus puji Allah sendiri.
0: Betul.
1: Kayaknya saya baru lihat ini Ananda ini. Salam kenal ya.
0: Iya, Bunda.
1: Dengan siapa?
0: Lakapi Bunda.
1: Kayak ini ya, kayak Bung Rian.
0: Iya, kebetulan juniornya juga Bung Rian dari Bone. Pindahan.
1: Begitu. Iya.
0: Bunda mau nyanyikan lagunya
1: saya
0: apa?
1: Saya mau coba-coba lagu Mandar.
0: Apa mi judulnya Bunda?
1: Surat Bate Limamu.
0: Surat Bate Limamu. Kita cari dulu Bunda yang
1: nomor
0: mana?
1: Dua, nomor
0: yang nomor dua.
1: Dua.
0: Oke Bunda.
1: Nomor dua ya itu.
0: Jadi sahabat budaya ini kita dengarkan dulu suaranya Bunda Ramla yang merdu ini. Asik.
1: Buat semuanya.

0: Asik, wih merdu ternyata suaranya Bunda Ramlah ya. Selanjutnya siapa lagi nih? Bunda siapa lagi nih yang mau mempersembahkan sebuah suara yang merdu?
1: Saya dari Bunga Jaya.
0: Bunga Jaya?
1: Tidak asing lagi.
0: Namanya
1: Bunda Yulmar.
0: Bunda Yulmar? Wih, baru ku dengar suara ini namanya ya, Bunda kan? Yulmar.
1: Oh. Iya. Tapi sering ketemu.
0: Ih, bagaimana ceritanya itu?
1: Baru
0: oh, Bunda.
1: Oh, kalau begitu salam kenal.
0: Iya, Bunda. Salam kenal juga inilah Kapi.
1: Iya.
0: Penyiar baru.
1: Penyiar baru ya.
0: Iya, yang gemoy-gemoy ini.
1: Yang ganteng.
0: Oh. Iya dong. Mau nyanyi lagunya apa ini Bunda?
1: Lagu Bugis.
0: Alo Siri Polo 2.
1: Dian Ekawati. Nada cewek.
0: Kita cari dulu ya Bunda. Harus ini. Yang ini.
1: Oh iya. Betul.
0: Ini mi Bunda toh?
1: Dian Ekawati.
0: Jadi kita dengarkan dulu. Siapa tadi namanya?
1: Bunda Yulmar.
0: Orang saya panggil
1: cantiknya mi. Bunga Jaya.
0: Menyala ki Bunda.
1: Menyala bajuku.
0: Bundanya juga menyala dong.
1: Iya kan.
0: Kita dengarkan persembahan dari Bunda Yulmar. Alo Siri Polo 2. Salam lagi maring kalinga.

0: sih.
1: Ih, merdunya tawa suara anak Bunda Yul. Iya. Sekarang ini Pak Nurdin lagi ya, sahabat budaya. Kita dengarkan lagi Pak Nurdin menyanyi atau mempersembahkan lagunya. Lagunya apa ini Pak Nurdin?
2: Lagu Makassar nih ya.
1: Lagu Makassar yang yang bagaimana aja di Makassar ini? Apa judulnya nih Pak Nurdin?
2: Pangai Tabalikarang.
1: Pangai Tabalikarang.
2: Iya, iya.
1: Aku suka juga denger ini lagunya.
2: Oh, senang juga.
1: Iya, ya, karena sering direquest ini kalau acaranya Kelontarong tuh. Iya, Moki yang nada cowok dia.
2: Iya, nada pria. Cowok dia.
1: Jadi kita dengarkan dulu sahabat budaya persembahan suara merdu dari Pak Nurdin di Sudiang. Selamat Ki.

teman-teman yang udah hadir ini, buat Den Nurung, Haji Marzuki, dan asisten ngaso Haji Endi ini, safety selalu semua di

0: Terima kasih banyak BBP.
1: Itulah tadi persembahan suara merdu dari Pak Nurdin, Pangai Tak Balik Karang. Jadi kita dengarkan lagi nih, masih ada bunda kita ini yang mau sumbangkan suaranya. Bunda mungkin dengarkan lagunya apa ini bunda? Dengarkan mungkin nyanyikan lagunya apa ini bunda?
2: Sungeku Walatanro.
1: Kalau boleh tahu ini bunda, bunda namanya siapa nih? Baru ketemu kayaknya ini.
2: Iya, Bunda Sasa.
1: Bunda Sasa. Iya. Biasa jadi monitor ini bunda?
2: Iya, insyaallah.
1: Yang mana ini bunda? Yang di atas dua. Yang kedua.
2: Bawah. Iya.
1: Oke, bunda. Jadi kita dengarkan suara merdu dari Bunda Sasa dulu di. Jangan kemana-mana nih, dengarkan ki. Merdu suaranya ini bunda, aku yakin.

0: Terima kasih.
1: Itu tadi persembahan dari Bunda Sasa ya. Sekarang ini siapa lagi nih? Pak Alwi lagi atau siapa lagi nih? Siapa lagi nih?
2: Ibu Diana.
1: Jadi siapa dulu ini? Ibu Diana Andi. Atau Ibu Andi Nureni?
3: Iya. Oh, kita dulu karena kita
1: Iya. Ibu Diana di. Yeah. Saya panggil Bunda Diana misalnya biar enak ya.
3: Iya,
1: sekali. Moki dengar, Moki menyanyi lagunya apa ini Bunda?
3: Pace Tonji Pak Maiko.
1: Pace.
3: Nada pria.
1: Wih, kenapa nggak bisa? Pace Tonji Pak Maiko.
3: Iya. Yeah. Yeah.
1: Yang nada pria, yang ini Bunda, yang di bawah di, atau yang di atas?
3: Oh, yang di bawah.
1: Yang di bawah.
3: Aduh. Ngos-ngosan.
1: Kita dengarkan ini persembahan dari Bunda Dahlia di
3: Diana.
1: Oh, Bunda Diana. Belum pituan, mulai-mulai.
3: Iya.

0: Terima kasih. Tidak bagus, Ki.
1: Iya.
0: Tidak bagus.
2: Pecah suara, ndak. Anu, udah lu. Iya. Pecah.
3: Iya, jadi Delukmu lagi nih. Siapa Delukmu? Lagunya apa nih Delukmu?
2: Apa judulnya? Bunga Ripala.
3: Bunga Ripala.
0: Lagu Bugis.
3: Iya, lagu Bugis. Yang mana mini Bunda? Yang gak atas atau yang bawah?
0: Karena
3: nih?
0: Baru kayak ini.
3: Yo, baru
0: apa. Ki. Gagal jadi pengalaman.
3: Iya, enggak apa-apa Bunda.
0: Nah, yang ini mau barangkali
3: nada pria ini. Nada pria juga
0: ada
3: yang ini.
0: Ada perempuan.
3: Nada wanita.
0: Nada wanita.
3: Kita cari nada wanitanya. Oh ini ada nada wanitanya.

0: Terima kasih. Selanjutnya.
1: Itulah tadi persembahan dari Bunda. Oh, kelupaan tadi Bunda siapa, Mi? Oh, Bunda Delukmo. Sekarang Bunda Andi Tenri, Andi Nuraini. Mau lagunya apa nih?
2: Lagunya Bunda. Apa itu? Pembolongan apa itu?
1: Pembolongan.
2: Metibaan, lagu Mandar ya.
1: Pembolongan metibaan. Oh, metibaan. Oh, yang ini?
2: Iya, yang di atas itu.
1: Yang di atas. Oke. Pembolongan. Kita dengarkan dulu lagunya, suaranya Bunda Andi Nuraini di

0: Terima kasih. Maaf ya karena lagi batuk.
1: Iya, sama-sama. Next siapa nih? Pak Alwi lagi ya? Pak Alwi dengan lagunya. Apa lagunya Pak Alwi? Nakuku. Oke, yang mana ini Pak Alwi?
2: Yang pertama.
1: Yang pertama. Oke sih. Oh, lagunya Udin Leaders. Oke, kita dengarkan Pak Alwi menyanyikan lagu Nakuku dari Udin Leaders ya.

0: Okay, itu tadi persembahan dari Pak Alwi. Sekarang siapa lagi nih yang mau sumbangkan suaranya? Dengan bunda siapa ini?
1: Bunda Haja Andi Junaida.
0: Bunda Haja Andi Junaida.
1: Iya, rapa misalnya?
0: Oke, mau nyanyikan lagunya apa ini bunda?
1: Rapang Misona.
0: Rapang Misona.
1: Iya.
0: Lagu apa itu bunda? Baru ku dengar.
1: Masa lagunya Anci Larici, lagu Makassar.
0: Lagu Makassar.
1: Tapi
0: bunda,
1: nada cewek.
0: Nada wanita.
1: Wanita, iya.
0: Wajar bunda tuh ini anak-anak belakang kok dong.
1: Anak baru ya,
0: anak baru bunda.
1: Oh, baru.
0: Iya, yang ini bunda.
1: Yang penting ada cewek.
0: Yang penting ada cewek.
1: Iya, nada wanita.
0: Berarti beda dong nada wanita dengan cewek.
1: Sama.
0: Kita dengarkan lagu suaranya bunda.
1: Haja Andi Junaida.
0: Selamat kemarin kali.

0: Wih, merduna suaranya tawa bunda. Sanena cewek bunda jatuh cinta maka udah. Sekarang gilirannya lagi siapa ini? Bunda? Bunda siapa namanya? Bunda. Oh, Bunda Hawania. Lagunya apa ini bunda? Sering juga tak putar ini dia. Yang mana ini bunda?
1: Yang dibawanya.
0: Yang dibawa ini bunda. Iya. Oke bunda.
1: Ini salam kenal ini nah.
0: Lakapi. Iya bunda.
1: Dari bunda Wania.
0: Kita dengarkan suaranya Bunda Hawania di, jangan kemana-mana ji, tetap di sini di program 4.

0: Asik. Wih, merdunya suaranya. Ih. Siapa lagi nih? Ternyata saling balas membalas ini. Ih. Lagunya apa ini, Mbak?
1: Leba gangga naparia.
0: Leba gangga naparia.
1: Iya.
0: Ya, ini lagunya tentang apa ini, Pak, kalau boleh tahu?
1: Leba gangga yang di atas kah dia?
0: Yang ini?
1: Iya, yang di atas.
0: Tentang apa ini, Pak?
1: Leba gangga naparia artinya pernah kan kasih gula. Nah, pai mai minu kasih kang.
0: Wih, kodong, pai naparia.

0: Iya, itulah tadi persembahan dari Bapak Sulaiman. Sekarang persembahan dari
1: Ibu Ayu.
0: Ibu Ayu, Ibu Ayu mau dengarkan lagu. Dengarkan. Terbiasa ini suruh orang mendengarkan. Ibu Ayu mau nyanyikan lagunya apa, Bunda?
1: Mak Bola Ya Sebulu.
0: Mak Bola Ya Sebulu, Pak Bulu dong. Mak Bola Ya Sebulu. Nah, ada wanita di.
1: Iya.
0: Yang mana ini? Yang ini atau yang bawa?
1: Ini tajuk ini. Ya.
0: Ini.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Kita dengarkan dulu suara merdunya Bunda Ayu. Jadi jangan kemana-mana. Kita dengarkan.

0: Sama-sama Bunda Ayu. Next siapa lagi? Pak Wahyu. Kita dengarkan lagi ini Pak Wahyu. Pak Wahyu mau dengarkan lagunya. Mau dengarkan itu kebiasaan Miko dong. Mau nyanyikan lagunya apa ini Pak Wahyu?
1: Lagunya mana? Loko Atingku.
0: Loko Atingku?
1: Iya. Yeah.
0: Oh, yang ini,
1: yang atas,
0: yang atas. Oke, kita dengarkan dulu persembahan lagu dari Pak Wahyu.

banyak Pak Wahyu persembahannya. Tadi sudah semua Mi fans RRI, sekarang penyiarnya lagi. Penyiarnya lagi menyanyi. Lagunya nih. Ih, kok tahu Renggasela kayaknya. Iko tahu Renggasela mabela ni rode cengi. Mudah-mudahan tidak salah-salah inilah kepi. Iya. Baru Pak.

0: Iya, itu tadi satu persembahan dari Lakapi. Sekarang ini ada tadi orang menelpon ini, siapa tahu mau menyanyi di. Ku angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum, Makelong.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, di mana ini?
1: Anak Jeneponto.
0: Anak Jeneponto ini?
1: Iya.
0: Di Jeneponto tinggal?
1: Iya.
0: Oh iya, ini mi dibilang Denompo.
1: Iya.
0: Mau menyanyi lagu apa Denompo? Masih mau keterima ini satu atau dua?
1: Coba dulu Salimut Naraka.
0: Salimut Naraka? Bu. Takutnya saya.
1: Yang Andi ada tuh gambarnya satu orang di bawah.
0: Salimu naraka. Yang mana iya min de nompo? Yang ada gambarnya orang.
1: Iya, ada gambarnya orang di bawah.
0: Oke, min de nompo adem kuda apa ini? Mau ki menyanyi?
1: Ya.
0: Menyanyi miki pada de nompo. Jadi kita dengarkan ini de nompo, persembahan dari de nompo untuk semua sahabat budaya yang sedang monitor sekarang.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi di Nompo, kita angkat lagi nih. Ada penelpon dari Anu, satu penelpon terakhir ini. Bunda Harsina. Waalaikumsalam Bunda Harsina. Mungkin menyanyi lagu apa? Lagu apa?
2: Sami Kapal Api ya.
1: Ulangin dulu.
2: Bantu karena biasa lupa lirik.
1: Karaoke. Apa tadi judulnya Bunda?
2: Susah mi kapang lapia.
1: Susah mi kapang lapia. Kita ini pada telepon terakhir Bunda nah yang akan menyanyi. Yang nada Susa. Cewek.
2: Nada cowok.
1: Nada cowok ini ada mi. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan dulu persembahan dari Ibu Harsina dari Parupu.

0: Iya bunda. Jadi bagaimana ini bunda? Wis merdu ji suara ta bunda?
1: Bagaimana kan seperti ini?
0: Iya merdu.
1: Lupa lirik tadi. Sedikit. Ada anak bilang beli ya.
0: Iya vale bunda.
1: Iya vale.
0: Amin amin amin
1: amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, jangki kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Karena Kavi akan hadirkan kembali program musik dan informasi pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kavi pamit undur diri dari ruang dengar tadi program Makelong. Terima kasih sudah kepada semua yang telah hadir. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan teknis tadi ya. Dan juga yang sedang monitor, mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada gangguan di ruang dengar tak. Saya Kavi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan kabar Waratna Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Buntu Maca di Nrekang adalah salah satu destinasi wisata alam yang menjadi kebanggaan masyarakat Nrekang. Terletak di kawasan pegunungan yang sejuk, tempat ini menawarkan panorama indah dengan hamparan bukit hijau yang menyejukkan mata. Suasana alamnya yang tenang membuat Buntu Maca sering dijadikan lokasi bersantai, berkemah hingga kegiatan olahraga alam seperti hiking dan trekking. Dari puncaknya, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan memukau yang membentang luas, termasuk siluet Gunung Bamba Puang yang menjulang megah. Selain daya tarik alamnya, Buntu Maca juga menjadi simbol kedekatan masyarakat Nrekang dengan lingkungan pegunungan. Banyak wisatawan lokal maupun dari luar daerah yang datang untuk menikmati udara segar sekaligus merasakan keramahan warga sekitar. Kehadiran Buntu Maca semakin memperkuat identitas Nrekang sebagai daerah dengan pesona alam yang luar biasa, menjadikannya destinasi unggulan bagi pecinta wisata alam dan panorama pegunungan di Sulawesi Selatan. Demikian kabar Waratna Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian kabar Waratna Pro 4.

0: Eh, tasmu keren loh. Motifnya unik. Ini seperti motif di sarung sutra. Anyaman ya? Beli di mana?
1: Iya, ini tas anyaman dari Eceng Gondok loh. Bagus kan?
0: Wah, iya bagus banget. Berapa harganya?
1: Harganya murce loh. Gak bakal bikin dompet kamu bolong. Bahannya kuat, dijamin tahan lama. Terus mudah juga didapatkan. Ada banyak di toko online.
0: Wah, warnanya juga menarik. Aku mau dong. Beli di tempat kamu beli saja ya. Pasti produknya luar negeri ya?
1: Oh, kamu salah. Ini produk lokal. Produk dari UMKM di kota kita. Tapi sudah dijual sampai ke luar negeri. Coba saja kamu searching sekarang.
0: Eh, beneran ada nih. Ternyata produk lokal kita digemari di luar negeri ya. Ih, keren. Tambah yakin mau beli tas anyaman selucu ini.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus bangga punya produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya dengan barang-barang branded dari luar negeri kan?
0: Mantap. Dengan cara itu, kita juga bisa mendukung ekonomi lokal dan menjaga keberagaman budaya. Cintai produk lokal, dukung UMKM.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa Weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
5: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
6: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
4: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
6: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
4: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
6: Nah, macam tuh, baru elok.
4: Maaf Ibu, permen yang tadi?
5: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
7: Nusantara Siang masih bersama Anda.

0: serta mereka yang kecanduan judi online.
1: Pertama kali main judi online karena penasaran. Lumayan tuh modal dikit dapat untung besar. Tapi dari iseng-iseng itulah berakhir jadi kecanduan. Bahkan sampai terlilit utang.
2: Kalau aku terjebak judi online akibat ikut-ikutan teman. Niatnya sih coba-coba, tapi malah kecanduan.
3: Judi online? Jangan tergoda lah. Nanti seperti aku, uang habis untuk judi, bukannya untung, malah rugi.
0: Kecanduan judi online menjadi masalah serius yang semakin meresahkan. Ahli saraf mengungkapkan bahwa perjudian memiliki efek yang sama seperti narkoba atau alkohol yang menyebabkan kecanduan. Judi online berdampak negatif baik secara psikologis, fisik maupun sosial. Kecanduan judi online bahkan bisa berdampak pada kehancuran finansial yang memicu depresi.
4: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun

0: Andi, ada yang bisa aku bantu hari ini?
1: Hai Rini, aku mau nanya tentang deposit berjangka itu apa sih?
0: Oh, gampang. Deposit berjangka itu simpanan di bank di mana kamu parkir uang buat waktu tertentu. Misalnya 6 bulan atau 1 tahun.
1: Jadi uangnya nggak bisa diambil selama periode itu ya?
0: Nah, betul. Tapi keuntungannya kamu dapat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasanya.
1: Jadi bunganya lebih gede ya?
0: Ya, benar banget. Cocok banget buat investasi tanpa ribet.
1: Mantap Rini, terima kasih ya informasinya.
0: Oke, sama-sama Andi. Deposit berjangka, aman, terjamin, dan menguntungkan.
2: Taukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
3: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, di mana jenazah dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Prosesi ini diiringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual masyarakat Kaili. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Pro 4C, khusus lagu-lagu dandut di sore hari ini ya. Membersamai Anda hingga nanti di jam 17 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita coba dulu buka telepon di 0811 400 9250. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace.
1: Senandung Lirik Lagunya Pro 4C.
0: Oke, dengan siapa dan di mana?
1: Dari SD Nompo ini.
0: SD Nompo di mana? Di Jenepon tadi?
1: Iya. Oke. Okay. Kenapa ini tidak ada suara tadi HP?
0: Nggak tahu. Kita monitor di radio. Iya. Suaraku ya. Oke. Okay. SD Nompo, kita mau pilih lagu yang mana nih?
1: Dibaca dulu.
0: Dibaca dulu lagunya. Jadi ada lagunya Roy Hanafi, Divonis Cinta. Nada Soraya Nyatakanlah, kemudian Ika Nurjana, Daun Tak Bertangkai, Cinta Online, Sinta Arsinta, kemudian Segala Bagiku dari Nur Halima. Ya, oke, okay. Yang mana nih? Dokter Cinta juga Evita Mala.
1: Ya, itu yang terakhir.
0: Dokter Cinta.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Dipilih lagunya Dokter Cinta, Di. Oke, okay. Oh, iya. Kalau di di tempatnya juga lagi ramai enggak musim? Lagi ramai enggak musim? Lagi ramai enggak musim pengantin?
1: Aduh. Ini ramai sekali.
0: Oh iya.
1: Pengantin sudah datang. Ramai siapa pun ada di sini anu. Kalau pengantin campur itu ada 4.
0: Iya.
1: Yeah. Iya, pengantin perempuan 2, laki 2.
0: Iya.
1: Di sini.
0: Mm-hmm. Oh jadi
1: tapi orang yang kawin.
0: Orang yang kawin saya kira kita.
1: saya belum baru satu kali.
0: Oh iya iya. Oke Pak Le, ditunggu lagunya.
1: Itu saja Mbak.
0: Ye, makasih.
1: Oke, makasih waktunya Pak Ma. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya berarti ini sudah banyak memulai juga ya, tidak terlalu takut menikahkan orangnya, anaknya biasanya di bulan Muharram ya. Justru kalau sekarang ya banyak-banyak minta Allah. Tadi sempat juga dari acaranya anaknya Pak Mas'ud ya. Alhamdulillah, bulan Muharram membawa berkah. Kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya. Ih mantap, dari?
2: Sri Sinta di
0: MU. Oke, kita mau pilih lagu yang mana dulu ini? Ada tadi Divonis Cinta dari Roy Hanafi. Nada Soraya Nyatakanlah.
2: Hah? Yang tadi
0: Divonis Cinta. Oh, yang Nyatakanlah Nada Soraya. Oke, kalau di tempat ini banyak juga mi pengantin ya.
2: Tidak, yang lagi sehabisan apa itu puasa, itu lebaran puasa kawan, banyak pengantin di situ, di sini tidak,
0: bulan Muharram masih ada, Nudi, masih ada mitos berkembang di tengah masyarakat, takut kesini kanaknya, berarti biasanya habis bulan Sawal biasanya dia masih lama.
2: Iya, makasih.
0: Ye, makasih Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
0: Ye, dari
3: lirik lagu 94 C.
0: Iya. Pak Radin, gimana kabar ta Pak Radin?
3: Ye.
0: Di Maros ramai juga kegiatan.
3: Panas ini ya.
0: Oh, panas. Ini. Panas betul nih, luar biasa cuaca. Iya, tapi tapi menurut tak bagaimana ini kalau di daerah tak banyak pengantin juga bulan ini?
3: Tidak ada pengantin ini, barangkali
0: sudah pi.
3: Iya. Habis 2 bulan ini yang nanti ini barangkali ada.
0: Oh, iya iya ya, berarti masih banyak mungkin masyarakat di sana di
3: ya, punya. Ya kira bulan 10 lah barangkali. Bulan 10 atau bulan 9 lah.
0: Oh iya. Nah, kasih lewat Muharram berarti bulan-bulan Safar, Fi.
3: Iya.
0: Oke, okay. Mengikut mungkin lagunya di.
3: Iya, tidak apa.
0: Iya. Terima kasih. Ya,
3: selamat pagi bertugas sama lu.
0: Ye, sama-sama. Ya,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selamat bertugas, berarti kita selamat mendengarkan. Semoga terhibur. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu dua lagu. Masih ada yang mau bergabung, kita terima lagi. Assalamualaikum. Sirina Pace. Pace,
4: semandung lirik lagu na perempat, Ce.
0: Alhamdulillah, Bunda Sophie.
4: Iya, Ambo.
0: Gimana kabar, Bunda? Baik-baik, Mi?
4: Alhamdulillah. Masih ada sedikit oleng-olengnya.
0: Iya,
4: memang. Kalau vertigo itu kan memang lama.
0: Iya.
4: Iya.
0: Jadi selama ini Bunda masih kontrol ke rumah sakit juga.
4: Oh iya.
0: Kan biasanya kalau vertigo.
4: Kapan 3 hari lalu saya kontrol. Iya, masih sekali sebulan kontrolnya.
0: Iya, alhamdulillah. Iya.
4: Jadi harus ikuti apa anjurannya dokter.
0: Iya.
4: Iya.
0: Oke, kalau Bunda di keluarga tak ini, kalau bulan Muharram ini banyak juga yang mengadakan acara-acara menikah atau mungkin juga masih banyak yang masih punya apa ya? Kan biasa mitos itu kalau
4: ya.
0: Orang Bugis apalagi biasanya Bugis-Bugis daerah bawah itu
4: ya.
0: Banyak yang kasih taku menikah anaknya kalau bulan.
4: Kalau dari keluarga ini tidak ada kabar-kabar yang saya terima bahwa misalnya anaknya sepupu ini mau menikah, anaknya kemanakan ini sama sekali saya tidak dapat berita. Jadi mungkin selepas Muharram mereka baru memulai lagi hajatannya. Di sekitar lingkungan sini juga tidak ada undangan sama sekali.
0: Sepi kan sekarang pernikahan di. Nanti kalau sudah
4: tapi nanti kalau lewat Muharram, waduh, sampai 10 undangan, waduh, masya Allah. Tapi apapun juga namanya silaturahmi ya. Ya kita perpanjang silaturahmi melalui undangan itu.
0: Iya, betul. Oke, mengikut lagunya.
4: Saya mengikut lagunya Ambarus tadi.
0: Iya, Bunda.
4: Iya, makasih Pale, lanjut tugas Ki.
0: Iya.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sophie, sehat Ki selalu Bunda. Dan kita hadirkan dulu dua lagu, Dokter Cinta dari Evita Mala dan juga Nyatakanlah.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Oke, sahabat budaya, kita terima lagi penelpon selanjutnya di 0811-4009-250. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirin apa?
1: Senandung lirik lagu Pak C.
0: Oke, dengan siapa dan di mana?
1: Pak Jangkis di Pangkep.
0: Pak Jangkis di Pangkep. Oke, mau pilih lagu yang mana nih, Pak Jangkis? Daun Tak Bertangkai dari Kenurjana, Difonis Cinta, Roy Hanapi, Cinta Online, Sintar Sinta, Belila, Ona Sutra, segalanya.
1: Hah? Itu mah tadi, Daun Tidak Bertangkai.
0: Daun Tidak Bertangkai, Kenurjana. Oke, Pak Jangkis, kalau di daerah tak ini bagaimana nih musim pengantin juga kah? Atau tidak ada lagi pengantin ini di bulan Muharram ini?
1: Masih banyak pengantin kuliah.
0: Masih banyak, berarti aman nih, berarti di sana Dinda terlalu percaya dengan Muharram itu bahwa sial begitu atau tidak membawa keberkahan. Justru bagus kita di bulan Muharram mereka banyak keselamatan.
1: Ini juga. Bulan Muharram.
0: Iya. Tapi kalau biasanya tradisi-tradisi lainnya kalau bulan Muharram itu ramai, masih kental di sana ya. Kayak misalnya bikin JP Sura atau ada kegiatan-kegiatan lain misalnya.
1: Iya.
0: Masih terlihat ya kalau di sebelum Muharram.
1: Masih terlihat.
0: Iya. Bikin bubur kan biasa juga kebanyakan loh. Oke, Pak Jangkis, ditunggu lagunya ya.
1: Iya, oke. Okay. Selamat siang, Bos.
0: Amin.
1: Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Senandung Sirina Pace.
2: Senandung Lirik Laguna Prom Pace.
0: Wih, mantap. Ibu Dewi ya di Tegalar. Suaranya kok kecil sekali nih, Bu Dewi.
2: Halo.
0: Iya.
2: Besar Mi.
0: Oke, Besar Mi. Pilih lagu dulu. Silakan kita pilih lagu Difonis Cinta.
2: Ada dari... tadi ku dengar ada lagunya Ona Sutra.
0: Ona Sutra judulnya Belila. Belilah, apa? Belila?
2: Iya.
0: Belila atau Belila? Nggak aku tahu
2: Belilah.
0: Ini. Belila. Oh, Belila. Saya kira beli, Belilah. Ternyata Belila. Nama orang mungkin itu, Di? Nama orang kapan nggak tahu nama apa ini?
2: Nama orang kapan nama itu, Belilah.
0: Iya, saya telepon dulu Pak Leona Sutra ini. Iya, itu Belila namanya siapa?

0: Seheran tongi bae dede, sebar buka Muharram panas tongi.
1: Ini masih banyak sekali, ada mi orang sunatan, ada orang akikah, pengantin.
0: Tapi sudah
1: tiap hari keundangan.
0: Jadi kalau misalnya yang sunatan dan sunnah memang sebelum Muharram.
1: Tidak ji, kalau sunatan tidak ji.
0: Oh, pesta jadi nikah ji. Oh.
1: Iya. Kalau sunatan tidak ji.
0: Iya. Oke, ya. Tapi kalau biasanya 10 Muharram masih ramai enggak tradisi-tradisi bikin JP Surah itu?
1: Iya, tidak ada di sini bilang JP Surah, cuma kalau malam bilang besok 10 Muharram malamnya itu diumumkan di masjid bilang mau dibaca Pak Doangan Muharram sebentar. Jadi masyarakat di sekitar masjid masing-masing bawa mie, ada yang bawa lapa-lapa.
0: Dibawa ke masjid ya?
1: Ke masjid. Wah,
0: itu
1: jadi
0: bagus.
1: Sudah salat isya Nabi dibaca mie Pak Doangan, baru habis itu makan-makan lagi di sana.
0: Itu bagus tahu silaturahminya terjaga. Iya,
1: ada bawa unti teh. Pokoknya yang ada di masyarakat itu nak bawa semua, ada mie toli-toli apa itu. Kulihat banyak sekali makan.
0: Iya, di kental juga budayanya di sana. Oke, Pak Lebus Dewi, ditunggu lagunya ya. Makasih sudah bergabung.
1: Terima kasih kembali, sehat-sehat selalu, selalu rukun bersama keluarga.
0: Iya, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagusnya tadi tahu doanya. Apalagi mula Muharram didoakan rukun bersama dengan keluarga, sehat selalu, amin ya Allah. Beruntungku ini menyiar hari ini, banyak doakan bulan Muharram. Apalagi ya, bulan banyaknya dikabulkan doa atau tobat. Nah, itu kan ceritanya Nabi Adam, diterima doanya, tobatnya. Nabi Yunus juga begitu, masya Allah, luar biasa. Kita terima lagi penelpon biasa di 08 11 400 9250. Assalamualaikum. Aduh, sayang sekali terputus ya. Saya coba lagi buka telepon di 08 11 400 9250. Assalamualaikum. Halo, Siri Napace.
2: Waalaikumsalam.
0: Yeah, dari
2: Siri Napace. Bagaimana itu, Mbok?
0: Siri Napace.
2: Bagaimana itu, apa dibilang?
0: Senandung lirik lagu Napro.
2: Lirik
0: dulu.
2: Senandung lirik lagunya Perempat Jazz.
0: Iya. Jazz. Awas besok tidak tahu lagi.
2: Karena bagaimana? Karena diganti lagi anunya belae deh.
0: Ini apa dulu paling yang kita ingat?
2: Ini Prodandu.
0: Oh, Prodandu.
2: Prodandu dan ada kita.
0: Iya.
2: Sekarang diganti nih ya. Begitu nih kalau jadi anak tes baru sih belah.
0: Iya. Indah. Dembaji di Sopeng di. Kalau di Bugis Sopeng itu pasti kental juga ya kalau.
2: Oh iya, nanti tanggal 25 itu Kak, acara suranya itu 10 orang kan.
0: Iya, tapi masukku ini kalau yang menikah di bulan ini yang
2: kalau
0: satu.
2: Kalau menikahnya begini, kalau di sini Kak, biasa kan menikahnya di bulan haji. Tapi merayakannya itu rame-rame itu di bulan Muharram kan. Ada juga di sini. Yang penting itu 10 Muharramnya nikah juga. Bagus ke Beng 10 Muharramnya itu.
0: Justru nak suka di 10 Muharram ya, bagus.
2: Justru di situ dibilang kalau 10 Muharram atau 1 Muharram itu bagus, karena itu kan tahun baru Islam.
0: Ya.
2: Begitu katanya di sini. Jadi biasa kemarin ramai itu 1 Muharram Kak.
0: Iya.
2: Dan ini besok nanti undangan merapelin hari ini 10 Muharram.
0: Iya.
2: Jadi begitu jika apa namanya itu yang nikah, sunatan itu 10 Muharram diambil.
0: Terus kalau yang tradisi pergi belanja-belanja isi apa namanya?
2: Di sini tuh tradisi belanja-belanjanya itu justru itu sama ramai gitu 1 Muharram dengan 10 Muharram Kak. Itu tapi yang dibeli itu kuliah itu timba-timba. Tapi terus apa namanya tuh Kak? Kayu manis.
0: Kayu manis.
2: Kepala ya kan? Bisa jadi kepala. Kepala apa dulu?
0: Kayu manis supaya manis terus ke kehidupan.
2: Baru itu Ben bilang di sini kakak itu ditaruh di tempat beras katanya itu kayu manis, kepala, sisanya Ben manis-manis sih Ben hidup Kak. Terus timba itu di tiba-tiba itu ayo kakak apa?
0: Tiba-tiba ke rezeki.
2: Ya terus itu petapi apa maknanya paling?
0: Petapi itu kan menepis hal-hal buruk.
2: Ditaruh di belakang pintu sebenarnya tepis gitu, nah tak ada ini.
0: Iya,
2: begitu jembok kalau di sini, di tradisi di sini. Rata-rata biasanya menikah itu 10 Muharram atau 1 Muharram gitu, Bang.
0: Iya. Baguslah. Oke,

0: Okay.
1: Tidak bisa meregasalah, jadi
0: mengikut kisah.
1: Semuanya bagus. Pokoknya yeah. bisa tembus. Karena yeah. kalau tidak bisa tembus, jadi susah kalau monitor juga.
0: Iya.
1: Iya, oke, kalian mbak.
0: Oke, makasih Indah.
1: Bertugas dan selalu sukses terus.
0: Oke, okay,
1: amin. Juga, tetap jadi udara. Dan siapa jagoan tambo di
0: Piala Dunia? Argentina.
1: Oh sama dong, dari dulu masih hidup almarhum dong, ada memang grupnya itu Argentina, mudah-mudahan bisa masuk final pada.
0: Argentina ini saya ke sama Portugal itu jadi.
1: Saya satu, nggak bisa dua-dua, harus Argentina yang menang.
0: Tapi kalau disuruh pilih antara Argentina Portugal ya Messi lah.
1: Saya pilih Argentina dan Messi. Oke mbak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih ingin bergabung Sahabat Budaya, kami masih nantikan di 0811 400 9250. Muharram tentunya banyak hal yang biasanya menjadi tradisi, tapi ada juga berkaitan dengan nilai religi di dalamnya ya. Termasuk itu tadi ada beberapa tradisi dan budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada juga kepercayaan-kepercayaan terkait dengan bulan Muharram itu ya. Nah itu yang penting adalah bagaimana niatnya diluruskan ya. Kalaupun ikut budaya dan tradisi, yang penting tradisi dan budaya itu tidak bertentangan dengan syariat agama. Oke, kita terima lagi penelpon. Satu penelpon lagi. Assalamualaikum.
2: Lanjut lirik lagunya perempat,
0: Cez. Oh, mantap. Ini nanti 10 Muharram, jangan mie bubur kita bikin. dari luar sini. Iya, bikin kiang lain toh. Kalau serentak bubur kan. Neki iya. juga nanti.
2: Leranya orang beda-beda.
0: Kalau kita itu mau yang salon deh sama lontong. Enak. Iya. Oke, kalau Ibu Harsina di daerah tak banyak juga keluarga
2: yang. Bintang ini.
0: Oh, Bintang. Oh, Ibu Intan. Saya kira Ibu Harsina. Mirip ki suara tak, suara perempuan. Ibu Intan kita kalah.
2: Memang perempuan.
0: Ibu Intan tahu. Masa lewat tidak nak kenal ki, ternyata untung ada Injes kasih kenal.
2: Yang sama Bun. Namanya suara tuh.
0: Iya. Itu kemarin kan sering datang di studio. Untung ada Injes yang kasih kenal kau itu Bu Intan. Padahal ada mau di depan.
2: Jadi jalan berderet dengan Mbak Dewi
0: tuh. Iya.
2: Kita juga duduk di kursi itu.
0: Iya.
2: Iya. Tapi tidak kutahui bahwa Bun Ruslan itu.
0: Itulah. Nah, saya bukan ngangkat pintu, lah, kenal.
2: Iya, tidak kutahui. Dengan Dembaji itu belum saya lihat Bun Ruslan.
0: Oh, belum kita lihat.
2: Dembaji, iya. Jadi semua itu penyiar sudah saya lihat semua. Tinggal Dembaji. Kapan baru saya lihat itu.
0: Iya. Pokoknya pasti nanti seru kalau ketemu yang terakhir.
2: Kemarin dulu saya ke RRI karena keluarga itu, itu menunggu di RRI.
0: Oh.
2: Jadi masuk ya ketemu dengan siapa yang menyerot itu.
0: Iya.
2: Dewi barangkali ke Bun Riang itu.
0: Iya.
2: Yeah. Jadi ketemu di situ di RRI.
0: Iya. Yeah.
2: Gampang kalau di situ Bun Ruslan.
0: Yeah.
2: Kalau mau ketemu dengan keluarga toh.
0: Iya.
2: Yeah. Bilang tunggu mak di RRI.
0: Batun kayaknya.
2: Iya, gampang dilihat. Dia bilang jangan mak di tempat lain, RRI mau isi gampang didapat.
0: Oke, balik. Kalau di keluarga tak masih banyak yang apa namanya?
2: Bulan-bulan yang lalu banyak sih
0: Bu. Menikah di.
2: Ada yang kawin.
0: Iya.
2: Banyak sih, tapi bulan ini tidak ada.
0: Iya.
2: Barangkali habis ini barangkali banyak lagi.
0: Tunggu mungkin nanti bulan Safar, masuk bulan Safar itu ayo kencang lagi undangan itu.
2: Iya banyak karena namanya orang tidak, kalau di dalam kampung itu ada 10 orang yang mau tidak mungkin sama-sama bersama Bun Ruslan tuh.
0: Iya. Tapi ini waktu mau habis Muharram tuh. Anu apa namanya waktu mau habis bulan Zulhijjah baik banyaknya dalam satu hari itu memang. Tiga undanganku saya bersamaan tiga hari iya. Nah bilang kenapa nak bersamaan semua ini nah terakhir mi besok mi masuk
2: iya, barangkali karena itu hari yang bagus katanya orang tua nih.
0: Itu
2: jadi pasti dia mau pada bulan itu.
0: Iya itu kan caranya menentukan itu di kenapa nak ketemu semua harinya di situ. Ada mentong itu hari baik sekali banyak orang kasih menikah.
2: Ya memang karena orang tua itu sudah tahu itu.
0: Ya.
2: Karena turun temurun itu.
0: Padahal harinya semua baik.
2: Iya, harinya sama.
0: Iya, hari semua.
2: Tapi itu sudah. Dari orang tua yang dulu-dulu toh yang beritahu itu. Itu. Hari ini, hari itu. Jadi terus mengikuti itu.
0: Turunannya toh. Turunan, iya. Oke, Pak.
2: Lagunya Bun Ruslan.
0: Mengikut Megi.
2: Oh, lagu apa itu Bun Ruslan?
0: Dandut Daun Tak Bertangkai sama Belila dari Ona Sutra.
2: Oh iya.
0: Belila.
2: Itu bagus semua itu.
0: Alhamdulillah itu. Kalau bagus di.
2: Aji Ona Sutra sama ya. Siapa yang satu itu?
0: Sama Ike Nurjana.
2: Oh iya tahu ya, penyanyi yang bagus semua.
0: Iya.
2: Terima kasih Bun Ruslan.
0: Iya, sama-sama.
2: Selamat bertugas Ki, sehat selalu.
0: Amin, Masya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya nanti semua penelpon akan semoga sehat, Masya Allah. Pasti ada yang salah satunya diterima doanya ya. Alhamdulillah diberikan kesehatan juga. Begitupun juga doa saya dengan sahabat budaya semuanya. Semoga diberikan kesehatan, senantiasa bahagia mendengarkan Prompati. Tetap bersama kami di Prompati FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini dia yang aku cari-cari. Tak kusangka, tak kuduga, ada di sini.

0: Baik sobat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di acara Sirina Paces Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Silakan yang mau bergabung, kami masih tunggu di 0811 400 9250 ya. Sekali lagi di 0811 400 9250. Kita terima penelpon lagi. Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Iya. Dari Ashar ya?
1: Iya, dari Ashar di Bonambo.
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya? Sehat-sehat, Ji?
1: Alhamdulillah, seperti yang kita dengar.
0: Iya. Kita mau pilih lagu.
1: Apa kabar, Mbok?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga. Ini ada beberapa pilihan lagu nih. Ada
1: baca dulu sampai habis.
0: Wih, dede. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cinta Online dari Sinta Arsinta, Segalanya Bagiku Nur Halimah, Diponis Cinta dari Roy Hanafi, Rambutku Rambutmu dari Japras, Ayu Tinting Cemburu Mantanmu, Cinta Karet Trio Goyang Karet, Pengadilan Cinta Lia Waldi, ada buk Tidak Semua Laki-laki dari Maggie Jet, Enggak Mau Pulang Maunya Iva Lola, kemudian Jangan Berharap Muhsin Alatas. Yang mana ini kita mau pilih? Getar-getar Asmara Ade Irma.
1: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta. Saya kira Pengadilan Agama.
1: Bung Ruslan.
0: Ye.
1: Ada pendengarnya perempat di sini yang request, Di.
0: Request apa itu?
1: Katanya kalau nanti di malam itu musik tradisional, ada katanya tuh Dramatasia tapi versi bahasa Bugisnya.
0: Oh, Dramatasia, Di. Nanti saya cari kalau ada.
1: Ada katanya.
0: Dramatasia
1: itu versi bahasa Bugisnya katanya, ceritanya tapi versi bahasa Bugisnya.
0: Nanti saya cari-cari di mudah-mudahan bisa ketemu.
1: Nanti pi kalau malam di musik tradisional katanya dia sering dengerin, monitor itu.
0: Oh iya, siapa namanya?
1: Dia request sama saya, om saya sendiri di sini.
0: Oh iya, kalau ada nunya filenya bisa dikirim juga toh. Dikirim ke perempat. Kalau ada punya file-file tentang kecapi atau lagunya Dramatasia, musik-musik tradisional bisa dikirim di perempat.
1: Oh, bisa dikirim di WA-nya, Di.
0: Iya. Oke, Pale.
1: Iya, nanti.
0: Kalau di Bone masih banyak pengantin kah atau juga sudah mulai berkurang?
1: Ayo, ini? Kalau bulan belum. Ini mbok sepi kalau sepi, acara pengantin.
0: Iya. Berarti pengaruh juga di adanya mitos tentang bulan Muharram. Mitos yang berkembang di tengah masyarakat kan biasanya.
1: Iya, masih banyak di sini yang percaya.
0: Iya, Pale. Ditunggu lagunya ya.
1: Pale, assalamualaikum Mbu, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbu.
0: Sirina Pace.
2: Senandung lirik lagunya Pro 4 Jazz.
0: Iya, tahu Wadik Lumu, Dik. Di Lumu itu pintu gerbangnya Pipa di situ masuk rumah tangga?
2: Iya.
0: Oh.
2: Kita baru ada di samping itu ada masjid. Belok kanan, belok kiri baru dia.
0: Iya kan, itu yang jalan Leikang itu toh ada pintu gerbangnya.
2: Iya, ada pintu gerbang situ. Belok kiri maki.
0: Iya. Oke, kemarin Pi baru kuliah, oh ini ternyata Pi Pabri ada pintu gerbang nama masuk.
2: Kalau di Jalan Goria juga ada tuh, blok A. Kalau di Blaikang, blok kiri, blok E.
0: Oh, satu pintu gitu, jadi tembus-tembus di maksudnya.
2: Iya, baku tembus-tembus.
0: Dua memang pintu gerbang tadi.
2: Iya.
0: Oke, kita mau pilih lagu yang mana nih? Cinta Online, Segalanya Bagiku dari Nur Halimah di Segalanya Bagiku. Kalau di Lumu, di keluarganya di Lumu ini musim-musim Muharram begini.
2: Baru-baru tanggal 7. Keluarga nikah yang di depan rumah lagi nih, tadi naik uangnya.
0: Oh, enggak ada jian berarti di
2: nari. Bulan nakes
0: pokoknya baik semua bulan.
2: Iya.
0: Saya juga dulu seandainya ku tak bilang bagus Muharram enggak dulu mani tapi deh. Tidak jadi tapi lain nanti Pipa Ale kalau ada.
2: biar 10 Muharram nih.
0: Justru bagus be dan 10 Muharram. Banyak keselamatan di dalamnya. Justru hari baik. Iya. Oke, Pale, ditunggu lagunya ya.
2: Selamat beraktivitas, Mas. Sehat selalu, Ki. Bahagia murah, Ki. Enteng ete.
0: Enteng agar. Nah, panci sih, Kak. Belum mene. Bercanda aja tadi. Hei, bahaya ini doanya deh lu, mau apalagi makbul ini doanya kalau bulan Muharram. Iya, paling deh lu. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siri
3: Nafaci. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.
0: Siri Nafaci.
3: Senandul lirik lagunya Prof.
0: Jazz. Ada di radionya Natulis, makanya nah hafal. Iya. Pak Marsuki.
3: Masih punya gaya sendiri. Kalau dengan Pak Ambo lain gaya aku, yang lain gaya aku.
0: Iya, kalau khas. Kalau sama iya. Pak Ambo gaya bebas ki, bukan gaya kupu-kupu.
3: Sudah tabar, sudah bagus tahu. Lepas yang aku bilang, adakah?
0: Pak Haji, kalau di keluarga tak ada enggak? Biasa kalau bulan Muharram begini juga ramai sih, tidak memandang jihad.
3: Tidak ada,
0: tidak ada.
3: Pokoknya Muharram bukan Muharram biasa.
0: Tergantung waktu di, kalau pokoknya di mana waktu senggang di situ mi, ada kan kegiatan pesta atau apalah.
3: Iya pokoknya kalau terikat kan. Saya itu sudah merubah pola pikir mulai dari generasi saya. Generasi saya kemudian. Iya, tapi tetap melihat hal-hal yang kira-kira apa yang bisa kita ambil.
0: Iya, artinya ada tradisi yang boleh dipertahankan. Ada yang
3: manfaatnya, hikmahnya.
0: Iya.
3: Kalau berdoa, setiap hari berdoa.
0: Iya.
3: Cuma kalau berdoa itu yang masuk akal juga.
0: Iya.
3: Gitu?
0: Maksudnya
3: kalau saya berdoa mau jadi presiden, jadi yang mustahil.
0: Iya, apa?
3: Mau jadi apa? Iya. Kalau mau cari pasangan mungkin boleh.
0: Iya.
3: Karena sendiri ya. Oke.
0: Okay.
3: Kemudian begini, Pak Musa itu kalau tembus ke tak lima jam ini ku ambil.
0: Oh, karena iya.
3: Kuhitung itu.
0: Iya.
3: Iya. 2 jam kalau satu orang 5 menit bisa menyerap kurang lebih 20 orang. Lagunya sekian, komentarnya sekian.
0: Iya.
3: Barangkali kita juga bikin laporan di situ setiap acara berapa yang masuk.
0: Betul.
3: Iya. Jadi apalagi kalau bulan lagi. Oke, ayo kita ambil diri itu.
0: Ada kodenya di kodenya. Oke. Okay.
3: Bukan saya nyinggung. Kode film. Oke, Pak. Ya oke juga. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Itu kode rahasia dari penyiar. Oke. <Okay. laughs> Baik, satu menelpon lagi sebelum kita putarkan lagunya. Assalamualaikum.
2: Lirik
0: Nana Pace. Iya, senandung.
2: Senandung lirik lagu Na Prompat Cai.
0: Iya, tahu Ibu Siti Nurbaya.
2: Oh iya. Yeah.
0: Masya Allah. Gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Aman, tidak monitor. Karena di rumah anak.
0: Monitor ketua. Anggota melapor ketua. Kenapa kira baru monitor?
2: Iya, habis dari rumahnya anakku di Goa di. Di sana enggak ada radionya.
0: Oh, saya kira enggak ada siarannya di sana.
2: Enggak ada radio, tetangga ada.
0: Ya. Oke, jadi ini kita berkaitan dengan Muharram.
2: Kalau orang Jawa, kalau bulan Suro itu enggak ada pernikahan.
0: Oh.
2: Kan Suro.
0: Iya, Suro. Iya. Iku apa artinya iku Suro?
2: Suro itu kan sama kayak kita kan satu Muharram.
0: Bulannya bulan Asyura.
2: Kan Suro namanya.
0: Tapi niku onco iku bikin bubur itu.
2: Oh, enten. Buburnya 7 macam iku, ono bubur, ono kacang. ono kacang, jos kayak buburan tujuh warna itu.
0: Jadi sampai nanti aku nih tanggal 10 aku bikinnya juga anu. Gawe,
2: gawe bubur. Insyaallah.
0: Oh iya tahu, masih terjaga tradisi itu di bikin bubur.
2: Ya, tapi kalau keluarganya suamiku bulan suruh beli apa-apa enggak boleh.
0: Enggak boleh beli apa-apa ya.
2: Nanti... Iya, dimarahin saya mertuaku ingat dulu. Oh. Orang sidrap itu enggak boleh.
0: Tapi nanti ada tanggalnya 9, 10, 11 itu justru di situ orang belanja. Ala-ala dapur.
2: Tapi mertua aku enggak boleh tuh.
0: Oh, justru biasanya tuh.
2: Enggak tahu mertua aku kayak dulu pernah sama iparku belanja terus enggak boleh jauh, enggak boleh jemput masuk rumah, jadi masuk rumah aku bilang, "Opo-poan iki aku."
0: Opo iki?
2: Kok oleh di blok
0: ora iso, ora iso. Iya, berarti ora iso berarti ya.
2: Heeh. Gitu.
0: Jadi kalau terus makanan dibeli bagaimana?
2: Ya, makanan ya dimakan. Oh, kalau dimakan. Barang itu nggak boleh berangkat kalau pas bulan Roma anu.
0: Betul.
2: Selama sering. Itu tutup keluarga dari suamiku.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Jadi dalam satu tahun itu jatuhnya pada hari apa itu? Kemarin hari Selasa ya.
0: Iya, berarti
2: jadi
0: setiap hari Selasa.
2: Hari Selasa enggak boleh pepergian.
0: Desesajiki.
2: Iya, pokoknya hari Selasa. Jatuhnya begini. Kan hari Selasa kemarin. Ya, jadi selama setahun itu tidak boleh kita berangkat
0: mudik.
2: Tapi sekarang sudah enggak ada.
0: Ya, sudah ini.
2: Sudah gimana itu ya urusan Allah di atas.
0: Betul.
2: Itu keluarganya suamiku.
0: Iya. Oke, Pak. Terima kasih, Bu Siti.
2: Terima kasih, Pak. Ini siapa sih namanya ini?
0: Mbok Rusen.
2: Mbok Rusen. Terima kasih banyak. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru juga ya ceritanya Bu Nurbaya. Wah, dua daerah yang tentunya punya masing-masing tradisi yang berbeda. Jawa ya waktunya memang bikin JP. Apa, Di? Asura, hari Asura di sana, jadi membuat juga bubur ya. Kenapa ya semuanya harus bubur? Bikin konroke atau apa? Kita hadirkan dulu lagunya Pengadilan Cinta ya, Leo Wally.

yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Di Sulawesi Selatan, para raja diberi kue agar jujur dalam memimpin. Dahulu, keluarga raja ingin hidangan penutup yang manis serta bahannya mudah untuk ditemukan. Warga mulai mencoba membuat sebuah kue yang berbahan pisang. Setelah jadi, kue itu dihidangkan untuk keluarga raja. Dan rakyat jelata belum diperbolehkan mencicipinya. Kue istimewa itu diberi nama barongko, yaitu kue berbahan pisang, telur, dan santan, dan merupakan kue kebanggaan masyarakat Bugis dan Makassar. Pada tahun 2017, Menteri Pendidikan menetapkan barongko sebagai warisan budaya Indonesia karena kue ini kaya akan nilai filosofis kehidupan. Bentuk persegi empat barongko memiliki makna bahwa manusia harus menyeimbangkan hidup, khususnya terhadap alam, dunia, dan akhirat. Nama barongko sendiri adalah singkatan dari Barangku Mua Udoko. Kue ini berasal dari pisang dan dibungkus juga dengan daun pisang. Maknanya, kita harus menjaga harga diri agar tidak merusak nama baik keluarga. Barongko juga bermakna apa yang terbungkus di dalam selaras dengan yang tampak di luar. Dengan kata lain, hati dan perkataan manusia harus selaras dengan tindakannya. Itulah sebabnya barongko diberi julukan kue kejujuran. Ketika para raja memakan barongko, diharapkan mereka selalu jujur dalam memimpin rakyatnya. Kalau kamu makan barongko, suka yang hangat atau dingin?
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Baik, Sobat Budaya masih bersama di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4. Kita terima dulu penelpon. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Senandung Lirik Laguna Pro 4, Ces.
0: Iya, tahu ini baru namanya Ibu Harsina.
1: Baru Ibu Harsina tadi tahu Ibu Intan.
0: Iya. Gimana kabar, Tak? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kita iya, bagaimana? Sehat ya, adik? Sehat iya, keluarga.
0: Alhamdulillah, sehat, Ji. Ini ada beberapa pilihan lagu ini. Kita masih mau pilih Cinta Online Divonis Cinta dari Roy Hanafi. Ada Rambutku Rambutmu, Japras, Cemburu.
1: Rambutku Rambutmu.
0: Sama dong rambut. Kok judul lagunya begitu? Rambutku
1: judul
0: rambut.
1: Lagunya. Bagaimana ada itu lagunya?
0: Rambutku Rambutmu. Bagaimana Mas Sunay tadi?
1: Nggak tahu juga. Baru saya nggak mau dengar.
0: Biasanya itu. Biasanya itu. Biasanya itu istilahnya uangku. Uang suami.
1: Uangmu.
0: Uang suami. Uang
1: uangku
0: istri.
1: Bukan uangmu. Uangmu, uangku. Uangku
0: kalau,
1: bukan uangmu.
0: Kalau ini rambutku rambutmu. Ambil ngasih ini.
1: Biasa rambut, Ji.
0: Iya.
1: Ini rambutku rambutmu. Bagaimana itu lagu?
0: Getar. Pokoknya dengar mungkin nanti. Nah, gimana kalau di keluarga tak bagaimana kalau bulan Muharram ini masih banyak yang ada kegiatan-kegiatan tradisi atau mau mengadakan pesta, tidak ada di pantangan-pantangannya atau pamalinya?
1: Ada juga karena ini masih ada dua undangan tapi sudah menikah.
0: Oh,
1: sisa pestanya.
0: Kawisoro ini.
1: Kawisoro, nikah soro.
0: Capeknya itu kawisoro.
1: Tapi kalau dibilang tradisi, masih kental di sini.
0: Oh.
1: Tadi malam dirayakan anu itu ya, festival seni budaya samping masjid. Setiap bulan Muharram, anu maudu, kita rayakan itu anu. Pesta-pesta anu apa namanya itu kebudayaan.
0: Iya. Tapi kalau
1: Jepesura.
0: Oh Jepesura nanti tanggal 10 juga ya.
1: Saya sudah mau kemarin dulu waktu hari Kamis. Tiap malam Jumat kita bawa kue
0: ke apa? Masjid. Ke masjid.
1: Ke masjid. Di situ di baca di sikiri baru dibagi-bagi sama anak.
0: Tahu bagusnya dia.
1: Iya.
0: Iya.
1: Satu bulan itu.
0: Tapi itu yang paling penting itu puasa kalau bulan
1: iya, puasa
0: 9,
1: kalau
0: 9, 10.
1: 1 Muharram, 3 hari, 10 Muharram.
0: Iya. Oke,
1: okay, paling sampai 10 Muharram.
0: Iya. Oke, okay, Pale, kalau ada mi kata kunci dari penyiar, oke, okay, Pale.
1: Iya. Terima kasih.
0: Nabila Pak Marsuki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Marsuki itu nafal sekali. Kalau bilang yang penyiar, oke okay, Pale, oke okay, sih. Baik, selanjutnya ya masih ingin bergabung di 0811-400-9250. Kami masih tunggu sahabat budaya yang lainnya belum bergabung, silakan bergabung di 0811-400-9250. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa? Sirina Pace.
2: Dengan Senandung Lirik Laguna Pro 4, Ces.
0: Iya, dari?
2: Safar dari Bone.
0: Safar?
2: Iya.
0: Woi, bulan depan, Pi. Bulan depan, Pi, Safar.
2: Oh, bulan depan, Pi.
0: Iya, baru Muharram ini. Jadi mau ulang tahun lagi nih, Pak Safar.
2: Oh,
0: ini. Iya, pasti bulan Safar ulang tahun.
2: Oh, iya.
0: Mungkin
2: apa ini bal? Lupa tadi judul nah.
0: Ada beberapa lagu ini.
2: Tapi ada yang ngambil. Sih.
0: Ada mini. Kita mau juga rambut. Tadi rambut.
2: Ini ada yang baru kita guna. Ada yang ngambil sih. Jadi judulnya apa lagi?
0: Ada Main Tali dari Titik Sandora, Getar-Getar Asmara.
2: Oh, Getar Asmara itu ya.
0: Itu mi? Atau jangan itu mi dia? Oke, Getar-Getar Asmara. Sudah rambutku dan rambutmu nanti lagunya menyusul Getar-Getar Asmara.
2: Oke, bagus.
0: Kalau di daerah tak bagaimana Pak Safar tradisi Muharram itu biasanya gimana? Kemudian
2: ya, kalau di sini memang tradisinya sama juga yang kita di Bone ini kalau ada penanting. Sepertinya kayak sama ada namanya Kawisoro dulu.
0: Kawisoro dulu ini. Oh.
2: Kita lanjut dengan acaranya.
0: Iya, iya. Oh, berarti begini, mungkin kapan tadi yang saya datangi ini kan orang Bugisnya juga. Tapi iya, pestanya ji tidak anu, berarti dia sudah kawisoro, sudah memang.
2: Oh, pastor kalau di Bone biasanya pastor di kampung.
0: Bone agak tentunri itu.
2: Bone Selatan, dekat dari palat saya.
0: Bonto Cani di Bonsel.
2: Patinting.
0: Patinting. Oh iya Pale. Iya. Oke, ditunggu Pale. Kalau ada mi oke Pale.
2: Terima kasih Pak. Yeah. Salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penelpon ketiga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Dari
3: Buniar. Senandung lirik lagunya Prompat.
0: itu yang ku suka itu kalau kita yang sebuki. Oh, baru begitu. Baru kamu bilang sebut dulu passwordnya. Coba Sirin apa Cey? Itu ku suka ketawa.
3: Senandung lirik lagunya Prompat.
0: Seandainya bisa dipindah-pindah itu ketawa dia bilang pinjam mah itu ketawa.
3: Kenapa sekarang?
0: Cocok dipakai menyiar tuh seru ketawanya.
3: Iya, bagus-bagus kini hari pilihan lagunya.
0: Oh, alhamdulillah.
3: sudah di kritik-kritik sedikit. Banyak lagu aneh-aneh kuliah di ujungnya. Oh. Sairnya juga aneh-anehnya. Apa itu kemarin ya?
0: Apa?
3: Ada itu kudengar kemarin. Udah deh. Pate ku makan sama panahipa.
0: Kenapa ya? Nggak bagus ke liriknya.
3: Aneh ke sairnya.
0: Hmm.
3: Ibu gila.

0: esta acá, pero la lagi. Apa ini temanya?
1: Temanya tentang Muharram. Tentang Muharram. Biasanya kalau Muharram itu banyak yang kasih takut menikah anaknya, katanya begini-begini.
0: Dulu begitu, tapi
1: sekarang enggak begitu.
0: Sejak 2000-an, terutama ini ada iparku menikah pas satu Muharram, dua tahun lalu.
1: Rukun-rukunnya.
0: Jadi setiap satu Muharram dirayakan tahulah tahun perkawinannya.
1: Rukun-rukun itu sampai sekarang.
0: Iya, ada
1: bagusnya tahu.
0: Malah alhamdulillah soalnya itu apakah lagoku di kalau istrinya iparku
1: itu biasa.
0: Itu agamanya.
1: Itu biasa yang ada betul kejadian karena Nabi bilang selalu tersugesti begini-begini nanti
0: ya,
1: begini.
0: Tapi kan itu dari keyakinan, orang dulu kan meyakini, ya, jadi terjadi.
1: Nah,
0: kita ini anak-anak zaman sekarang kan tidak Ramadan saja juga dulu tidak ada orang mau menikah, sekarang banyak orang menikah Ramadan. Ya, kalau yang nikah soro itu yang masih kencang ki tradisinya, masih kencang.
1: Itu nikah sambil mundur berarti ya?
0: Iya.
1: Dari mundur.
0: Dikasih maju.
1: Bukan mundur.
0: Misalnya dia mau acaranya sekali sudah pelebaran haji mendesak nih, nah kasih nikah nih biar di orang Makassar bilang bulan tacipi.
1: bulan tacipi
0: istilahnya tah. Nah, jadi dikasih yang banyak itu menikah pas Zulhijjah, kalau Zulkaedah dan ada mau kasih nikah Muharram juga,
1: apalagi di bulan
0: Zulkaedah, antara Zulhijjah dengan itu sebelum itu Zulkaedah itu digami bulan tacipi.
1: Iya, apalagi kalau bulan Zulkaisi enggak ada yang mau menikah itu.
0: Elvis Sukaisi. Apalagi diputar ke cinta rahasianya Elvis Sukaisi. Program kita mbok kapan-kapan kasih
1: pokoknya Sabtu minggu depan saya programnya apa tadi?
0: Cinta rahasia.
1: Cinta rahasia.
0: Elvis Sukaisi mau jangan yang merilis ulang. Nah,
1: Oke, Pak Alek. Itu ketawanya pinjam saya kayak itu Bapak Nip.
0: ketawa belum ini kodong ambo. Belum ke kodong. Belum tahu di kantor.
1: Coba ada rezeki kita jadi penyiar deh, pasti banyak sekali penggemar tak suka ketawa.
0: Ini kalau di KTK ketawa tomba, berbincang-bincang tomba kita, menyanyi tomba lagi. Jadi penyiar ke satu hari. Dikali penyiar kan. Kalau dikate.
1: Curiga ya, curiga kak Bapak Neipa dulu. Kesan pertamanya ini ketawanya Bu.
0: Bagaimana Pak kesan pertama?
1: Kesan pertama
0: kan.
1: Itu Mi.
0: Apa kesan tak pertama beda Pak? Sama saya ketawaku, cerewetnya, gegerena. Oh gegerena. Gegerena ketawa di sekolah. Sama suka nyanyi dandut sama.
1: Oh iya kan.
0: Ayo kalau teman pukul mitu bangku, ayo langsung mau nyanyi kau deh mitu.
1: Iya deh.
0: Oke malam Mona.
1: Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Senang yang lirik lagu Naporong Pak
1: Pasale
2: rakali.
1: Gimana kabar Pak Pasale?
2: Alhamdulillah sehat-sehat juga.
1: Kalau di Rapokaling ini atau daerah Suping di anu di Palopo di?
2: Ya Palopo.
1: Kalau Muharram itu bagaimana tuh sih cara menyikapinya biasanya?
2: Ai sama tonji
1: semua sama tonji
2: dari Bugis, Bugis apa bahkan di sini juga begitu. Cara bagaimana cara ulama dari halau Muhammadiyah itu bilang begini-begini tidak. Itu masih jangan percaya, jangan ini apa itu.
1: Tapi tetap di
2: mesti nasabah mau kawin anaknya.
1: Iya.
2: Anak laki-laki halau Muhammadiyah, perempuan halawatiyah, gimana bisa mesti kita ikuti halawatiyah kan. Jadi setengah mati itu dihindari itu. Jadi menjadi budaya itu tidak bisa diedukan itu bahwa saat Muharram itu tidak boleh. Nah, anu kamu betul orang kuliah tidak bilang anu-anu pokoknya nah pindahkan.
1: Pindahkan dia.
2: Tidak bisa. Tidak bisa anak-anak balangan anu biar nak pakai di situ dalam pesta aja.
1: Iya, pesta
2: tapi sudah minunna.
1: Iya.
2: Jadi tidak ada anunya itu tidak bisa ku dengar dipisahkan itu dari ini jadi tradisi.

0: Anu di bandara daging.
1: Ya, bandara daging itu mah itu dari daerah sudah. Jadi nenek moyang kita semua begitu, jadi terpaksa ikut itu mit.
0: Iya.
1: Allah.
0: Iya. Oke, balik.
1: Ya.
0: Mengikuti mungkin lagunya di.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau penasaran ini tadi lagunya nih, rambutku rambutmu. Lagunya Bu Harsina tahu. Selamat kita mendengarkan.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

dari Makassar, Sulawesi Selatan, lahir seorang legenda sepak bola Indonesia yang namanya dikenang hingga dunia internasional. Andy Ramang, lahir pada 24 April 1924. Ramang dikenal sebagai striker tajam dengan kecepatan, keberanian, dan skill luar biasa yang menjadikannya ikon PSM Makassar, sekaligus kebanggaan Indonesia. Karir Ramang bersama PSM Makassar begitu melekat, hingga julukan Pasukan Ramang lahir sebagai simbol kejayaan klub tersebut. Namun, bukan hanya di level nasional. Nama Ramang juga bersinar di panggung dunia saat memperkuat timnas Indonesia pada Olimpiade Melbourne 1956. Dalam ajang bergengsi itu, Ramang mencuri perhatian ketika menghadapi Uni Soviet, salah satu kekuatan terbesar dunia. FIFA bahkan mengenang bagaimana pemain asal Makassar ini mampu merepotkan kiper legendaris Lev Yashin. Dengan kelincahan dan serangan balik berbahaya, Ramang hampir membawa Indonesia menciptakan kejutan besar dalam salah satu laga paling bersejarah bagi sepak bola nasional. Tak hanya dikenal sebagai pemain berbakat, Ramang juga merupakan mesin gol timnas Indonesia. FIFA mencatat, ketajamannya sejak debut pada 1952 termasuk gol-gol spektakuler yang memperkuat reputasinya sebagai salah satu penyerang terbaik Asia di masanya. Andy Ramang adalah bukti bahwa dari Indonesia Timur lahir sosok besar yang mampu membuat dunia menoleh. Namanya bukan sekedar legenda Makassar, tetapi simbol perjuangan, dedikasi, dan kebanggaan sepak bola Indonesia.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Di Sulawesi Selatan, para raja diberi kue agar jujur dalam memimpin. Dahulu, keluarga raja ingin hidangan penutup yang manis serta bahannya mudah untuk ditemukan. Warga mulai mencoba membuat sebuah kue yang berbahan pisang. Setelah jadi, kue itu dihidangkan untuk keluarga raja. Dan rakyat jelata belum diperbolehkan mencicipinya. Kue istimewa itu diberi nama barongko, yaitu kue berbahan pisang, telur, dan santan. Dan merupakan kue kebanggaan masyarakat Bugis dan Makassar. Pada tahun 2017, Menteri Pendidikan menetapkan barongko sebagai warisan budaya Indonesia karena kue ini kaya akan nilai filosofis kehidupan. Bentuk persegi empat barongko memiliki makna bahwa manusia harus menyeimbangkan hidup, khususnya terhadap alam, dunia, dan akhirat. Nama barongko sendiri adalah singkatan dari Barangku Mua Udoko. Kue ini berasal dari pisang dan dibungkus juga dengan daun pisang. Maknanya, kita harus menjaga harga diri agar tidak merusak nama baik keluarga. Barongko juga bermakna apa yang terbungkus di dalam selaras dengan yang tampak di luar. Dengan kata lain, hati dan perkataan manusia harus selaras dengan tindakannya. Itulah sebabnya barongko diberi julukan kue kejujuran. Ketika para raja memakan barongko, diharapkan mereka selalu jujur dalam memimpin rakyatnya. Kalau kamu makan barongko, suka yang hangat atau dingin?

Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Mungkin ada satu penelpon terakhir sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita di acara Siri Napace, senandung lirik lagunya Pro 4Jazz. Baik sahabat budaya, sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau bergabung. Kita cukupkan dulu kebersamaan kita di acara Siri Napace. Terima kasih semuanya yang sudah stay tune di Perompat FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sampai di sini menemani Anda di acara Siri Napace, senandung lirik laguna Perompat Jazz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kita lanjut lagi kebersamaan kita di acara Dunia Wisata. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar.

0: Sobat Berdaya, kembali kami hadirkan kabar Ana Pro 4. Sungkeman merupakan tradisi umum dilakukan di Indonesia termasuk dalam masyarakat Sunda sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf kepada orang tua serta anggota keluarga yang lebih tua. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah sholat Idul Fitri dan menjadi momen yang penuh makna serta emosional dalam keluarga. Dalam pelaksanaannya, anak-anak berlutut dan mencium tangan orang tua sambil menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian orang tua memberikan maaf dan doa restu. Lebih dari sekedar ritual, sungkeman mengandung nilai luhur seperti penghormatan kepada orang tua, kerendahan hati, serta pentingnya menjaga keharmonisan hubungan keluarga.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Kembali bersama di acara Dunia Wisata. Nah, Dunia Wisata pada kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal salah satu objek wisata yang ada di ujung Flores sana, yaitu Labuan Bajo. Labuan Bajo ini merupakan sepetak surga yang terletak di Indonesia Timur.

Nah, Sobat Budaya, berbicara tentang Labuan Bajo, Labuan Bajo merupakan sebuah surga tersembunyi yang ada di Indonesia bagian timur. Desa ini terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat dan dipisahkan oleh Selat Sape. Labuan Bajo adalah salah satu dari 5 destinasi super prioritas yang sedang dikembangkan di Indonesia. Destinasi ini merupakan gerbang menuju Taman Nasional Komodo yang menyimpan keindahan alam yang menakjubkan dan hewan purba yang mendunia, mulai dari hewan endemik Komodo di Pulau Rinca dan Pulau Komodo, deretan pulau eksotis, keragaman hayati bawah laut hingga pantai Aduhai, semua bisa Sahabat Budaya temukan dengan memulai perjalanan di Labuan Bajo.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

Nah, sahabat budaya, menikmati pemandangan langit senja juga bisa menjadi cara lain menikmati Labuan Bajo. Spot strategis untuk menikmati keindahan senja ini berada tak jauh dari Bandar Udara Internasional Komodo. Nah, sahabat budaya, dapat memilih destinasi Bukit Cinta, kemudian ada Puncak Amelia dan Puncak Sylvia untuk mengabadikan langit senja yang menenteramkan jiwa. Ada juga Gua Rangko yang memiliki pesona bak oasis dengan kolam air asinnya yang begitu menyejukkan.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio

Sahabat Budaya, masih bersama di Informasi Wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, kalau Sahabat Budaya ingin berpetualan di Labuan Bajo, trekking singkat ke air terjun Cunca Wulang bisa menjadi pilihan. Dan jangan lewatkan juga pengalaman seru menjajal life on board, yaitu mencoba tinggal di kapal pinisi selama beberapa hari sambil berlayar, mengunjungi pulau-pulau yang indah, dan bisa juga menyelam untuk melihat keindahan bawah laut Labuan Bajo yang istimewa. Nah, Sahabat Budaya, Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo satu entitas yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling terhubung sehingga ketika Sahabat Budaya ingin mengunjungi Taman Nasional Komodo, untuk mencapai ke sana, Sahabat Budaya bisa menggunakan kapal feri atau kapal cepat. Ada banyak pilihan keberangkatan, mulai dari pagi hingga sore hari.

ke Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
2: Apa ini?
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, Sahabat Budaya, Taman Nasional Komodo yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991 ini terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau lain di sekitarnya. Kehadiran Komodo atau Veranus komodensis merupakan kadal raksasa di dunia ini pertama kali diliput dalam jurnal ilmiah pada tahun 1912. Nah, Sahabat Budaya, jurnal tersebut ditulis oleh Pieter Antonio Quenes, Direktur Museum Zoologi Bogor. Penemuan tersebut menjadi awal mula eksistensi Labuan Bajo di mata dunia karena banyak turis dan ilmuwan yang datang untuk melihat langsung ora atau sebutan Komodo dari warga lokal tersebut. Sahabat Budaya,

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: Sahabat Budaya, masih berbicara tentang Pulau Komodo dan juga Labuan Bajo. Nah, ketika Sahabat Budaya berada di Taman Nasional Komodo, akan disuguhkan beberapa atraksi yang menakjubkan. Salah satunya adalah berfoto bersama Komodo. Nah, ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan seumur hidup, yaitu berfoto bersama hewan langka yang hanya ada di Indonesia.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
0: Nah, Sahabat Budaya, selain Komodo, Taman Nasional ini juga terkenal akan panoramanya yang mempesona. Sobat Budaya yang hobi fotografi wajib memasukkan beberapa spot di sini sebagai tempat berfoto. Sebut saja Pulau Padar yang ikonik dengan pulaunya yang berbentuk perbukitan serta gradasi laut biru latar belakang. Kemudian ada Pulau Kelor, juga tidak kalah keren. Pemandangan pulau dan laut biru jernih dari puncak Pulau Kelor terlalu indah untuk dilewatkan.

Sobat Budaya dimanapun Anda berada, sebentar di kesempatan hari ini untuk jadwal azan maghrib di hari ini, tepatnya hari Minggu 21 Juni yaitu jam 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Baik Sobat Budaya, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di acara Dunia Wisata dan menghadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat takwa, nikmat iman, sehingga kita masih dapat merasakan indahnya kehidupan di dunia ini. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita nanti-nantikan dan kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan beberapa keutamaan-keutamaan ketika kita mengucapkan solawat, mengirimkan solawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah solawat ini bukan main ya, karena hal yang sangat luar biasa. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah itu bersolawat. Allah dan para malaikatnya bersolawat. Jadi sebelum Allah memerintahkan kepada kita manusia, Allah sendiri yang memberikan contoh terlebih dahulu. Bahwa seakan-akan di ayat ini Allah ingin berkata bahwa hai manusia, perhatikan, lihat, dengarkan bahwa aku sendiri yang bersolawat kepada kekasihku Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat-malaikatnya, wahai malaikatku, bersolawatlah kalian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah para malaikat, ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu. Setelah itu lalu kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Maka perintah ini hanya khusus kepada orang-orang yang beriman. Makanya ketika mendengarkan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, hanya orang-orang yang berimanlah yang bersolawat kepadanya ketika mendengar nama Nabi disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian, wasallimu taslima, dengan solawat yang sebaik-baik solawat. Maka ketika Allah mencontohkan, lalu kemudian memerintahkan kepada malaikatnya, lalu kemudian memerintahkan kepada orang-orang yang beriman di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yakin dan percaya bahwa ini adalah amalan yang sangat istimewa. Para ulama mengajarkan kepada kita bahwa salah satu keutamaan daripada solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibalas berkali-kali lipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ganjaran pahalanya. Maka dalam sebuah hadis yang disebutkan, balasan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Man salla alaiya wahidan sallallahu alaihi aisyaran. Maka barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Bayangkan ketika Allah bersolawat kepada kita 10 kali, maka kucuran rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala itu seketika itu turun kepada kita. Maka jangan pernah berhenti dan jangan pernah capek, jangan pernah bosan untuk memberikan solawat-solawat kita yang terbaik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semuanya itu adalah diberikan ganjaran, diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah orang-orang yang bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dihapus dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ternyata bisa dihapus dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis yang menyebutkan bahwa seorang hamba yang bersolawat diantaranya adalah Allah akan menghapus dosa hamba tersebut. Maka itu hadis riwayat Ahmad, barang siapa bersolawat kepada aku 1 kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali, solawat dan menghapus darinya 10 dosa. Makanya siapa seorang umat Muhammad yang bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali, dan seketika itu pula Allah menghapus dosa kita 10.
Ini baru hadis riwayat Ahmad. Belum hadis-hadis yang lain jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak hadis tentang keutamaan solawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika kita berada di hari Jumat, hari yang begitu mulia, hari yang begitu penuh berkah, maka perbanyaklah solawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 kali saja kita bersolawat kepada baginda Nabi, 10 dosa kita diampunkan oleh Allah, ya. Tapi kita garis bawahi bahwa dosa-dosa yang kecil yang Allah ampunkan kepada kita. Maka itu jangan pernah berhenti untuk bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga dan terakhir, siapa yang bersolawat rajin mengamalkan solawat Nabi, rajin memuji Rasulullah dengan solawat-solawat yang bagus. Yang terakhir adalah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat seorang hamba yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya 10 kali, ya. Jadi maka dari itu kalau derajat kita di dunia dan di akhirat ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak solawat kepadanya. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk banyak bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena terlalu banyak amalan-amalan, terlalu banyak keistimewaan-keistimewaan yang kita dapatkan ketika kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada banyak yang mau mengamalkan, fadhal silakan mengamalkan solawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kita amalkan solawat Jibril. Ya, ada juga ulama yang berkata bahwa solawat Jibril ini adalah solawat pembuka pintu rezeki untuk kita semua. Maka siapa tahu ada di antara para pendengar yang rezekinya lagi kurang-kurang saat ini, perbanyak sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Itu diucapkan sebanyak-banyaknya. Maka ketika kita berbicara persoalan amalan, jangan pernah pertanyakan bahwa berapa kali mesti kita baca, tetapi yang mesti kita motivasi adalah saya harus bisa membaca amalan solawat ini sebanyak-banyaknya. Maka itu di yaumil akhir kala ada manusia di padang mahsyar, begitu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bercahaya dan dinaungi oleh awan-awan solawatnya Allah kepada Rasulullah. Lalu kemudian dia bercahaya sendiri yang membuat sekitarnya itu kaget, lalu bertanya, kenapa engkau bercahaya? Lalu kata yang bercahaya ini menjawab pertanyaan itu adalah, oleh karena amalan-amalan solawat yang pernah aku baca dan istiqomahkan, selalu setiap hari ku baca di dalam kehidupanku selama aku hidup di dunia. Maka inilah balasan dari orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya senantiasalah kita ketika mendengarkan nama Nabi disebutkan, kita bersolawat sebab untuk memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pesan saya terakhir kepada seluruh para pendengar dimanapun Anda berada, bahwa untuk menjaga keimanan kita salah satunya adalah dengan banyak-banyak bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah dengan solawat-solawat yang kita haturkan, yang kita ucapkan, yang kita kirimkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan itu menjadi jalan-jalan kita untuk mendapatkan syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ada ilmu yang bisa kita petik, kita amalkan sehingga menjadi amal jariah untuk saya dan kita semua yang mendengarkan ini. Sekira ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi,

Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Ini uang mahar buat aku.
2: Wah, indahnya. Makasih sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Sobat Budaya, dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Rompat RRI Makassar. Beberapa selingan lagu-lagu religi sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan baru saja kita nikmati suara dari Suliana dengan Jilbab Putih. Baik, Sobat Budaya, tetap bersama kami di Rompat FM. Karena di jam 19 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan hadirkan acara Mosaik Budaya. Apresiasi budaya tentunya.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan Khabar Ratna Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Gedung Merdeka merupakan bangunan bersejarah Bandung yang menjadi lokasi penyelenggaraan konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang kini difungsikan sebagai Museum Konferensi Asia Afrika. Gedung ini awalnya dibangun pada tahun 1895 dengan nama Society Concordia sebagai tempat pertemuan eksklusif warga Eropa, lalu direnovasi tahun 1921 dengan gaya arsitektur Art Deco hingga menjadi pusat hiburan kalangan elit pada masa pendudukan Jepang tahun 1942. Gedung ini dialih fungsikan menjadi tempat hiburan tentara Jepang dan dinamai Daitoa Kaikan. Setelah kemerdekaan, bangunan kembali digunakan untuk kegiatan resmi hingga mencapai puncak sejarahnya saat menjadi lokasi utama konferensi Asia Afrika.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah kamu bahwa di beberapa desa di Indonesia, lumbung pangan memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekedar tempat penyimpanan hasil panen? Di balik bangunan sederhana dari kayu dan bambu, tersimpan sistem sosial yang menjaga ketahanan pangan masyarakat saat musim paceklik datang. Dari sinilah semangat gotong royong dan kemandirian pangan tumbuh subur di tengah masyarakat. Salah satu contoh menarik ada di Desa Adat Bonokeling, Jawa Tengah. Di sana, masyarakat menjalankan sistem simpan pinjam pangan, di mana warga yang kekurangan gabah bisa meminjam dari lumbung desa dan mengembalikannya setelah panen tiba. Pola sederhana ini terbukti menjaga ketersediaan pangan tanpa bergantung sepenuhnya pada pasar. Lumbung ini dikelola langsung oleh masyarakat adat dengan dasar kepercayaan dan kebersamaan yang kuat. Setiap keluarga menyumbangkan sebagian kecil hasil panennya untuk disimpan, dan semua pencatatan dilakukan secara tradisional oleh pengelola lumbung. Ketika masa sulit tiba, persediaan ini menjadi penopang utama agar tidak ada warga yang kelaparan. Menariknya, sebagian dari hasil lumbung juga dijual kembali untuk membiayai kegiatan adat dan pemeliharaan bangunan. Cara ini menjadikan sistem lumbung pangan adat tetap hidup, berputar, dan mandiri secara ekonomi. Di balik kesederhanaannya, tradisi ini menyimpan pelajaran besar tentang kemandirian dan keberlanjutan pangan di Indonesia.
2: Nusantara Malam masih bersama Anda.

0: Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita ikuti acara budaya lokal. Dan apresiasi budaya lokal ini merupakan siaran ulang kami hadirkan kembali di ruang dengan Anda, bagaimana menjaga waras di tengah melemahnya fluktuasi rupiah. Kita hadirkan di malam hari ini
1: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
0: Dan sahabat budaya, kembali kita melanjutkan kebersamaan kita di obrolan apresiasi budaya. Dan tentunya kita bersama di acara Pak Bale ya, atau masalah kesehatan. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana menjaga waras di tengah fluktuasi rupiah. Dan alhamdulillah saat ini kita akan bersama dengan psikiater Dr. Muhammad Alim Jaya Mars, PhD SPKJ, spesialis kejiwaan. Dan kita akan ngobrol tentang bagaimana menjaga upaya untuk tetap waras di tengah fluktuasi rupiah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita sudah tersambung dengan Dr. Muhammad Alim Jaya Mars, PhD spesialis kejiwaan. Assalamualaikum, Dok.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Kak Ruslan?
0: Alhamdulillah, kabar baik, Dok. Sehat juga ya. Gimana?
2: Alhamdulillah. Ya.
0: Baik, Dok. Mungkin sedikit perkenalan dulu ke pendengar kita, karena mungkin ini adalah pertama kalinya ya di Pro 4 ya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin di Pro 1, Dok ya.
2: Sudah pernah juga di Pro 4.
0: Oh, sudah pernah di Pro 4. Kebetulan sama dengan saya nih. Oke. Mungkin bisa sedikit sampaikan dulu nih, Dok, kesehariannya seperti apa?
2: Iya, kasih banyak, Kak Ruslan.
0: Yeah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Salam sejahtera buat para pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 4 Makassar. Perkenalkan, saya dengan Dr. Muhammad Alim Jaya Mars, PhD SPKJ, spesialis kedokteran jiwa, atau biasa juga disebut sebagai psikiater.
0: Yeah.
2: Jadi saya sehari-hari tugas di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar,
0: yeah,
2: dan juga di Rumah Sakit Ainun Habibi di Parepare.
0: Yeah, berarti jadi
2: saya juga bertugas sebagai dosen di Fakultas Kedokteran UMI Makassar.
0: Oh, gitu.
2: Itu mungkin sekedar perkenalan, atau biasa juga saya disebut, dipanggil juga Dokter Aji.
0: Oh, Dokter Aji.
2: Mungkin lebih gampangnya jadi panggil Dokter Aji.
0: Iya, mantap. Baik, Dok, ini menarik sekali nih perbincangan kita ini terkait dengan bagaimana sih menjaga waras. Waras ini sebenarnya kalau kita dengar istilah waras ini kayaknya sudah lebih identik ke lagi gangguan kejiwaan gitu ya. Karena kemungkinan, karena kebetulan malam hari ini kita bertemu dengan dokter kejiwaan, nah tentu ini kita pakai juga istilah waras nyata menghadapi suasana yang sekarang ini kan lagi memang butuh apa ya, kesiapan mental menghadapi kondisi saat sekarang ini ya, karena di mana-mana harga-harga barang naik, kemudian apalagi nih saya dengar-dengar lagi nih mulai mie masuk juga nih, ada dengar mau naik lagi BBN ini ya, yang khususnya Pertalite ini. Kalau yang sudah naik ini kan sekarang ini yang Pertamax sudah naik. Nah, tentu kalau ini yang naik tentu menjadikan lagi harga-harga kebutuhan pokok lainnya juga ikut naik. Nah, mungkin ada sedikit gambaran, Dok. Mungkin semacam bagaimana hubungannya kesehatan mental dengan kondisi finansial, khususnya fluktuasi rupiah, yang tentu kita butuhkan adalah pendekatan yang segar dan obrolan yang santai gitu, Dok. Silakan.
2: Iya, betul. Iya. Iya, benar sekali ya, Kak Ruslan. Jadi memang di tengah rupiah yang berfluktuasi, ekonomi yang tidak pasti,
0: yeah,
2: jadi seperti tadi Kak Ruslan bilang ya, tentunya yang naik semua harga-harga barang,
0: yeah,
2: dan juga pasti akan berdampak juga di kecemasan dan kekhawatiran masing-masing setiap kita ya,
0: yeah,
2: dimana kondisi ekonomi ya tentunya mempengaruhi kesehatan mental secara nyata, karena pasti setiap dari kita akan khawatir terkait bagaimana biaya hidup, apalagi yang banyak cicilannya ya, banyak KPR-nya.
0: Iya, iya. Banyak arisan. Dengan
2: ketidakpastian ekonomi.
0: Iya, belum piarisannya, Dok, Di.
2: Belum piarisan.
0: Iya. Apalagi kita, apalagi kalau data mi paket COD lagi, aduh. Itu yang bikin bintang.
2: Pas COD datang,
0: orangnya tidak
2: bayar, sudah naik lagi harga ternyata.
0: Iya, iya, Dok. Iya.
2: Jadi secara finansial memang respon ada memang disebut stres finansial ya. Hmm. Itu stres finansial memang adalah respon yang manusiawi.
0: Yeah.
2: Cuma sekarang ini bagaimana kita pintar-pintarnya mengelola respon ini sebenarnya.
0: Hmm.
2: Karena kalau kita tidak kelola dengan baik, dia akan berkembang menjadi gangguan mental atau gangguan jiwa ya yang serius tentunya kalau kita tidak dapat memanage. Tidak dapat mengelola stres finansial ini dengan baik.
0: Yeah.
2: Seperti itu, Kak Ruslan.
0: Iya. Tapi kalau melihat saat sekarang ini, dok ya, mungkin mulai memang secara psikologis banyak sih ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang tentunya mengalami misalnya kendala finansial begitu. Begitu ada berita tentang ekonomi istilahnya berkaitan dengan rupiah melemah, kemudian harga-harga naik, tentu ada kecemasan yang juga biasanya dirasakan ya, akhirnya bisa berdampak ke psikologinya nih, dok. Nah, sejauh ini dok, yang pasien-pasien kita tangani ada gak yang seperti itu berkaitan dengan finansial akhirnya naik gangguan psikologisnya gitu?
2: Iya, betul. Jadi memang banyak beberapa pasien yang saya sementara tangani ini akibat masalah finansial memang.
0: Hmm.
2: Karena kalau kita mau kaitkan bagaimana kondisi ekonomi itu bisa mengganggu faktor kesehatan mental kita.
0: Yeah.
2: Jadi ada tiga hal sebenarnya di sini
0: yeah.
2: yang paling sering menyebabkan pas orang mengalami gangguan mental akibat ekonomi.
0: Yeah.
2: Yang pertama itu adalah faktor ketidakpastian. Jadi di mana ketika adanya ketidakpastian harga dan sebagainya, ketidakpastian ekonomi, rupiah dan sebagainya, maka ini otak akan secara otomatis dia akan masuk mode ancaman, mode warning begitu. Mode defense ya, mode defense, bertahan. Jadi akibatnya orang menjadi sering overthinking yang berlebihan, dan dia akan overthinking terhadap sesuatu hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif yang akan terjadi masa depan, dia akan memandang bahwa hal negatif yang akan terjadi di masa depan, overthinkingnya ya. Akibatnya akan menjadi mudah marah, sensitif, tidak fokus, tidak konsentrasi, dan bahkan sampai mengganggu tidurnya. Karena dia, orang semua sudah tidur, dia masih berisik di kepalanya. Masih berpikir bagaimana besok, bagaimana dua hari ke depan, bagaimana satu minggu ke depan, bagaimana satu tahun ke depan. Jadi itu adanya ketidakpastian. Faktor yang kedua itu loss control. Jadi banyak orang yang selalu merasa bahwa saya sudah bekerja dengan berat, di bawah tekanan, tapi keadaan ekonomi begini-begini saja, begitu, tidak berubah. Saya bekerja sudah 3 tahun, sudah 5 tahun, bahkan sudah puluhan tahun, tapi tidak ada yang berubah dari situasi ekonomiku, begitu. Tidak ada yang berubah. Jadinya oleh karena dia merasa tidak ada yang berubah dari situasi ekonomiku, gajiku masih begitu, yang ada cuma begini, tinggal masih di rumah kontrakan misalnya, padahal saya sudah kerja puluhan tahun misalnya. Akhirnya apa? Ya akhirnya jadi hopeless, tidak ada, putus asa, bosan, karena dia merasa ini hidup monoton misalnya. Bahkan yang paling parah ya sampai ke depresi, hilang semangat untuk bekerja. Terus yang paling penting lagi yang ketiga ini, yang ketiga ini Kak Ruslan, dengan adanya media sosial yang sekarang ya, kita lihat media sosial kan sekarang sangat berkembang.
0: Ini kan ada,
2: dulu itu kita cuma tahu Friendster, kita cuma tahu mungkin Facebook atau apa, sekarang Masya Allah. Dan satu orang itu mungkin Kak Ruslan sendiri mungkin punya 3, 4 atau 5 media sosial.
0: Dan itu ada penyakit FOMO ya yang dikhawatirkan juga ya, sering mengancamin.
2: Ini ada kaitannya dengan FOMO. Jadi banyak orang dia juga mengalami gangguan mental akibat ekonomi ini karena dia comparison, social comparison, dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi banyak itu dia lihat dari media sosial, ini orang suksesnya. Hari ini ada di sini, hari ini ada di, besok ada di Singapura, besok ada di Malaysia, liburan terus, kayak tidak ada susahnya.
0: Akhirnya
2: dia selalu beli, jalan-jalan ke mall, selalu beli barang branded. Lifestyle-nya tetap terjaga walaupun di tengah ekonomi yang susah misalnya. Padahal itu kan sebenarnya bisa saja ya, bisa saja itu sebenarnya kebahagiaan palsu. Atau kita lihat, wajahnya kinclong, habis dari treatment yang mahal misalnya. padahal bisa saja sebenarnya itu mungkin foto lama atau bisa saja itu filter kan.
0: Iya.
2: Jadi kelihatan kayak kinclong. Iya, padahal sebenarnya filter. Dan kita tidak tahu sebenarnya itu bisa saja itu kebahagiaan palsu. Dia sebenarnya juga dalam mode berjuang sebenarnya kesusahan ekonomi.
0: Iya.
2: Hanya karena dia tidak mau kasih lihat ke orang bahwa dia susah, dia pamerlah. Sekarang kan ada AI, bisa diroba-roba semua, bisa diperbaiki, bisa diedit semua. Atau foto-foto lama yang dia upload misalnya, jadi cicil-cicil upload kan. Nah, ini yang juga yang bahaya, yang banyak juga orang mengalami masalah mental oleh karena dia sering membandingkan keadaannya dengan keadaan orang lain. Padahal kan secara hakiki ya begini Kak, orang yang lahir saja dalam rahim yang sama, adik kakak dari orang tua yang sama, bisa jalan hidupnya berbeda-beda. Apalagi kita yang lahir dari orang tua yang berbeda. Kita saja bersaudara, adik kakak, bahkan saudara kembar sekalipun bisa punya jalan hidup yang berbeda. Nah, jadi ini penting sekali nih. Jadi ada tiga hal ini yang penting ya. Jadi yang pertama itu masalah ketidakpastian. Yang kedua itu loss of control. Dia tidak bisa kontrol dirinya. Dia capek. Dan yang ketiga ini adalah sering membandingkan dirinya dengan orang lain.
0: Kalau kata Farel itu kan ojo dibanding-banding ke.
2: Iya betul.
0: Iya. Oke, Dok, ini kalau masalah kelompok masyarakat yang paling rentan sebenarnya terkena dampak guncangan mental akibat fluktuasi rupiah ini seperti apa nih, Dok?
2: Ya. Jadi tentunya banyak kelompok. Banyak kelompok yang rentan mengalami stres finansial. Stres finansial. Yang tentunya yang pertama ya tentunya yang menjadi tulang punggung keluarga. Yang menjadi tulang punggung keluarga, masalahnya sudah jadi tulang punggung keluarga, bekerja lagi di penghasilan yang tidak tetap. Nah, tidak ada kepastian juga. Saya sudah jadi tulang punggung keluarga, baru saya juga bekerja, gaji tidak tetap misalnya. Fluktuasi. Apalagi dia termasuk dalam generasi sandwich. Karuslan pernah dengar ya generasi sandwich. Kan kalau sandwich itu, kalau kita lihat sandwich itu kan dia roti lapis. Jadi ada roti di atasnya, ada roti di bawah, di tengah-tengah itu ada sayur-sayurannya kan. Jadi dia harus menopang itu keluarga generasi di atasnya. Dan dia juga harus menopang generasi di bawahnya. Jadi dia membantu orang tuanya, kakeknya, neneknya, dan dia juga harus membantu adik-adiknya. Itu dibilang generasi sandwich. Jadi dia sudah bekerja dengan gaji yang tidak pasti, tidak ada kepastian. Dia generasi sandwich lagi. Bukan cuma dia yang dia biayai dirinya.
0: Banyak
2: dia harus
0: tanggungan.
2: Biayai orang tuanya, harus juga dibiayai adiknya, harus dibiayai keluarganya. Jadi ini yang paling rentan sebenarnya. Paling rentan ini yang mengalami stres finansial. Dia adalah tulang punggung keluarga, dia tidak pasti, dan dia juga adalah generasi sandwich. Apalagi kalau misal dia mahasiswa misalnya, dia mahasiswa di rantauan dan ternyata juga orang tuanya juga di daerah misalnya atau di kampung lagi bermasalah ekonomi, ya ini pasti anak juga akan mengalami stres finansial. Bukan cuma anak yang mengalami, orang tua juga, karena orang tua menganggap dirinya gagal untuk membantu biaya sekolah dari anaknya. Seperti itu keharusannya. Jadi ada beberapa hal, memang ada beberapa kelompok yang sangat rentan mengalami stres finansial. Itu tadi beberapanya. Jadi adanya generasi sandwich, adanya yang tulang punggung keluarga, dan dia bekerja di ketidakpastian. Sudah bekerja tidak pasti, generasi sandwich lagi, tulang punggung keluarga lagi.
0: Betul ya. Nah, kalau misalnya dari segi praktisnya finansial atau biar tidak panik nih ketika ada semacam fluktuasi. Nah, biar hati tenang dan waras itu, Dok ya. Kira-kira apa yang harus kita amankan dulu atau evaluasi apa yang harus kita rencanakan untuk rupiah ini yang berfluktuasi?
2: Betul. Jadi yang pertama itu ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama itu kita harus bedakan bahwa ini real life keadaan nyata, dan ini hanya atau skenario pikiran.
0: Yeah.
2: Jadi jangan kita terlalu berpikir jauh 1 tahun, 2 tahun ke depan, overthinking terkait hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Jadi kita jalani saja dulu apa yang ada sekarang gitu. Jangan terlalu jauh memikirkan sesuatu yang belum pasti. Yang sebenarnya masalahnya itu masalah kecil, tapi dibesar-besarkan di dalam pikirannya. Akibatnya menjadi overthinking, menjadi cemas berlebihan. Terus yang kedua, ya jangan terlalu sering membaca hal-hal terkait krisis finansial. Jadi mending baca berita hal-hal yang positif. Atau, kayak sekarang kan ini kan mau zaman Piala Dunia ini ya.
0: Baca-baca
2: tentang Piala Dunia. Baca-baca berita-berita artis, baca-baca resep makanan ya. Jangan setiap 10 menit, setiap detik cek lagi berapa lagi harga rupiah.
0: Atau banyak mengaji.
2: Apa krisis?
0: Mengaji Al-Qur'an gitu ya.
2: Ya, mengaji, pelajari, pahami, maknai ya.
0: Iya.
2: Jangan sedikit-sedikit baca berita, baca, "Wih, perami lagi orang ini, pasti naik lagi ini." Pasti naik lagi ini. Pasti naik lagi ini. Kalau naik ini, naik pasti berpengaruh. Kalau naik pasti naik bensin ini, pasti naik bahan bakar. Naik bahan bakar pasti naik lagi ini. Akhirnya tidak ada selesainya.
0: Oh, iya. Jadi menghindari berita ekonomi yang tentunya untuk kesehatan mental kita ya, Dok ya.
2: Betul. Jadi tadinya sudah overthinking nih dengan aduh ini susah ekonomi nih ke depan ini bagaimana caranya? Banyak ada lagi cicilanku. Tiba-tiba ada baca lagi berita. Perangnya lagi Iran sama Amerika, pasti naik lagi bensin ini. Naik bensin pasti naik lagi transportasi, pasti naik lagi ini. Aduh bagaimana caraku hidup ini? Jadinya tambahan. Tambah banyak beban pikirannya.
0: Iya. Iya. Oke. Baik, Dok. Sebentar kita lanjut. Kita dengarkan dulu pesan berikut ini ya, Dok ya. Sebentar kita lanjut.
3: Anak muda zaman sekarang

0: tinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
1: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
2: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Utara Malang, Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik dok, kita lanjut lagi. Ada beberapa pesan tadi terkait dengan kesehatan mental. Dan tentu juga kadang orang berpikir ketika mengalami kesehatan mental itu biasanya ada perasaan malu juga datang ke psikiater, termasuk ke dokter ya dok,
2: stigma.
1: Ya, stigma.
2: Stigma negatif ya, terkait kesehatan jiwa.
1: Nah mungkin ada sedikit pencerahan ini dok, supaya masyarakat itu ketika ada masalah-masalah mental itu tidak, dia butuh cari orang ahli dalam hal menangani penyakit betul. Ini ya. Silakan dok.
2: Ya, betul sekali. Jadi memang itu salah satu tantangan itu dalam kesehatan mental saat ini adalah stigma negatif dari masyarakat. Bahwa kalau kita ke dokter jiwa, kita sudah pasti ODGJ. Ya.
1: Iya.
2: Kita sudah dianggap ODGJ. Makanya orang malu-malu. Makanya banyak itu saya punya pasien Kak Ruslan, kalau dia datang berobat ke saya itu dia sudah pakai kacamata, pakai masker, tutup lagi mukanya, tutup pakai hoodie lagi, pakai jaket, saking takutnya ditahu bahwa dia pergi ke dokter jiwa. Jadi biasa dia masuk ke dalam poli baru dia buka, begitu dia keluar baru dia pakai lagi, dia pakai masker, pakai kacamata, saking dia takutnya ketahuan. Padahal diagnosa ODGJ itu hanya satu diagnosa dari ribuan diagnosa gangguan jiwa, gangguan mental. Orang kelebihan makan, suka makan berlebihan juga gangguan jiwa. Tidak mau makan juga gangguan jiwa. Orang susah tidur juga gangguan jiwa. Sedikit-sedikit tidur juga, sedikit-sedikit tidur. Jadi tiap berapa menit tidur, gampang sekali tertidur, itu juga gangguan jiwa. Jadi banyak sekali tuh gangguan jiwa dari anak-anak sampai lansia. Dari anak-anak mungkin kasus-kasus anak-anak hiperaktif misalnya, anak-anak autis misalnya, anak-anak ADHD, gangguan fokus, gangguan konsentrasi, itu semua termasuk dalam gangguan mental, gangguan jiwa. Terus pada lansia yang contohnya yang demensia atau kasus orang biasa sebut sebagai kasus pikun, orang pikun, itu semua masuk dalam gangguan jiwa semua. Terus di generasi-generasi dewasa muda ada kasus bipolar misalnya, kasus cemas, depresi, trauma. Jadi luas sekali itu gangguan jiwa, bukan cuma ODGJ saja. Cuma memang stigma negatif yang berkembang bahwa orang yang ke dokter jiwa itu adalah ODGJ. Padahal tidak semua orang ke dokter jiwa itu adalah ODGJ. Dari saya setiap hari tangani pasien itu puluhan pasien, 20-30 pasien. Itu hanya tidak sampai 1% itu ODGJ. Sisanya itu cemas, gangguan tidur, depresi, selalu menangis, menarik diri. Seperti itu.
1: Iya. Baik dok, kita kaitkan lagi kembali dengan masalah ekonomi ya. Terkait dengan tadi, terkadang memang ketika ada gangguan finansial juga sering biasa, apalagi pasangan suami istri itu biasanya kan mengkomunikasikan kondisi keuangan yang mungkin yang sedang ketat kepada pasangan atau keluarga tanpa memicu pertengkaran, itu gimana dok?
2: Iya. Jadi memang ada beberapa dampak dari stres finansial ya. Salah satunya itu yang paling banyak saya dapat kasus itu dalam praktek sehari-hari itu adalah konflik rumah tangga. Karena ketika dia mengalami stres finansial, dia akan menjadi lebih sensitif. Jadi biasanya itu mungkin hanya karena istri tidak tanya mau makan apa, wih langsung marah. Jadi hanya hal sepele sebenarnya ya. Hanya hal sepele. Jadi langsung

0: marah. Akibat karena dia istrinya selalu dimarahi, hal sepele dimarahi, anu sedikit dimarahi, sedikit dimarahi. Akhirnya istri terpancing juga emosinya kan?
1: Yeah.
0: Akhirnya bertengkar. Dan masalahnya di sini kalau suami istri bertengkar, yang jadi korban anak. Pasti anak jadi korban. Banyak orang beranggapan bahwa stres anak itu ketika kita kekerasan, kekerasan fisik ke anak. Oh tidak. Kita orang tua saja bertengkar, dia orang anak-anak lihat orang tuanya bertengkar itu juga sudah trauma. Atau apalagi kalau dilihat orang tuanya bertengkar sampai memukulnya, sampai memukul, sampai menangis orang tuanya, menangis ibunya, itu trauma yang besar itu. Atau silent treatment misalnya, jadi baku bombe suami istri, satu tidur di kamar kamar depan, satu tidur di gudang misalnya, atau satu tidur di ruang tamu. Ini juga ini stres juga, stres dalam rumah, dan ini juga akan stres ke anak. Jadi inilah konflik-konflik rumah tangga. Jadi satu pesan saya ya, untuk mengatasi ini konflik rumah tangga, dahulukan menggunakan logika pikiran jernih. Jangan mengutamakan perasaan. Kalau kita pakai logika berpikir, kita mengutamakan logika, kita kan bertanya-tanya dulu. Ada tidak manfaatnya kalau saya berkelahi? Ada tidak manfaatnya kalau saya konflik suami istri? Kalau tidak ada manfaatnya, untuk apa konflik? Jangan ikuti emosi akibat stres finansial. Akibat akhirnya mengutamakan perasaan. Perasaannya mengendalikan pikirannya. Oleh karena dia di bawah tekanan, emosinya naik. Akhirnya hilap. Menyesal di belakang. Karena dia terlalu emosi, mungkin sampai KDRT misalnya, sampai dia pukul istri. Tapi setelah itu apa? Selesai tidak masalah?
1: Kira-kira ada enggak hasilnya?
0: Selesai tidak itu finansialnya? Betul. Krisis finansialnya kan tidak.
1: Justru malah
0: tambah masalah. Tapi yang jadinya akhirnya apa? Cuma menyesal. Coba tadi saya tidak emosi, coba tadi saya tidak begini, coba. Tapi sudah apa? Sudah terjadi.
1: Nah, ini Dok, jadi mungkin juga penting ini kita mengenali gejala-gejala penyakit mental sebenarnya. Kalau seseorang itu sudah mengalami gejala mental dan harus ke psikiater, itu seperti apa Dok gejalanya? Karena kan itu tadi kebanyakan orang nanti dibilang itu tadi over me anunya, baru datang ke psikolog. Kira-kira kecemasannya itu seperti apa kalau kita bisa ukur supaya kita bisa, oh sudah saatnya saya harus ke psikolog ini.
0: Betul. Jadi memang ada beberapa dampak gangguan mental yang bisa terjadi akibat stres finansial. Yang pertama itu adanya gejala gangguan cemas. Jadi gangguan cemas ini banyak gejalanya, yang ditandai itu dengan berbagai macam gejala fisik yang timbul. Gejala fisik itu seperti jantung berdebar-debar, sakit ulu hati. Ini biasa mengaburkannya dikira asam lambung. Padahal ini sakit ulu hatinya, asam lambungnya naik oleh karena dia cemas berlebihan. Tegang leher, sakit leher, dikira tensi naik, padahal sebenarnya dia cemas berlebihan. Dia stres, khawatir berlebihan, tidak enjoy, seperti itu. Dan kapan gejala-gejala ini sampai mengganggu keseharian, mengganggu pekerjaan sehari-hari, mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu interaksi dengan rekan kerja, interaksi dengan lingkungan sekitar, harus segera ke profesional, baik itu psikolog maupun psikiater. Terus gejala yang kedua itu yang paling sering muncul juga adalah insomnia, gangguan tidur. Karena biasanya itu, biasanya dia tidak bisa tidur oleh karena jam 1, jam 2 malam dia masih rapat ini di kepalanya. Dia masih rapat di kepalanya, bilang bagaimana besok, oh ya begini mau saja. Akhirnya banyak sekali pikirannya sampai mengganggu tidurnya, tidak bisa tidur. Terus yang ketiga, depresi. Kita tidak bisa hindari itu. Jadinya dia jadi tidak semangat, gampang capek. Jadi ada memang dibilang itu capek hayati. Tidak ada jadi bikin tapi capek. Capek sekali kurasa. Lemah, letih, lesu, loyo. Tidak aja ku bikin. Guling-guling jadi kasur seperti putu. Tapi ngerasa dirinya capek sekali. Nah, dia selalu merasa gagal, hopeless, menarik diri, tidak mau berteman, tidak mau bersosialisasi. Dan yang terakhir adalah itu tadi yang kita bahas tadi di konflik rumah tangga. Dia jadi sensitif, mudah marah, senggol bacok. Harus sedikit marah, apa ini sedikit marah. Ini yang beberapa gejala memang kalau terjadi akibat stres finansial, langsung segera ke profesional untuk memeriksakan diri. Bisa ke dokter, psikiater, bisa ke psikolog. Ya, jangan ke dukun.
1: Iya kan biasanya itu.
0: Ditambah nanti stres finansial itu.
1: Iya, karena tambah banyak permintaan dukun enggak biasanya. Iya,
0: banyak permintaannya, banyak persyaratannya. Bilang kalau ke psikiater, selama Bapak Ibu pemirsa RRI ada BPJS, itu semua di cover. Dari pemeriksaan sampai obat.
1: Ya.
0: Tidak ada yang dibayar.
1: Karena kalau di dukun enggak.
0: Kalau BPJS ya harus minta dulu pengantar.
1: Karena kalau dukun tidak tanggung BPJS itu karena tidak, justru membengkak pengeluaran.
0: Banyak persyaratan.
1: Banyak persyaratannya. Oh, kemarin ini harus kupotong ini. Iya. Nah, ini dok menarik sekali karena terkait dengan gangguan mental ya atau kesehatan mental. Nah, itu tadi ada nggak mindset utama yang harus kita tanamkan agar mental itu tetap kokoh saat ketika kita kena apa tadi itu masalah finansial begitu yang tidak menentu. Kira-kira mindset utama apa yang harus kita tanamkan ini dok supaya tidak terkena gangguan mental tadi itu.
0: Jadi mindset yang utama di sini jangan berpikir terlalu jauh terkait hal-hal negatif yang belum tentu terjadi.
1: Tapi selalu muncul di pikiran dok.
0: Jadi ketika pikiran negatif itu muncul, kita lihat dari sisi yang lain. Itu masalahnya karena setiap kejadian itu mau buruk mau baik pasti ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya yang kita lihat. Dan kita mau lihat dari sisi negatif, mau lihat dari sisi positif, tidak akan berubah ini situasi. Cuma kalau kita lihat dari sisi negatif ya kita akan garing, kita akan sakit jiwa. Jadi mending kita lihat dari sisi positifnya, ambil hikmahnya di situ.
1: Oke, jadi memang butuh butuh perjuangan juga ya dok ya untuk keluar.
0: Kalau kita sudah coba nih, saya sudah coba ambil sisi positifnya tapi ternyata saya tetap stres dok. Kita harus distraksi, harus cari kegiatan. Apa hobinya kita? Kalau hobi bikin kue, silakan bikin kue. Cari teman cerita, cari teman. Banyak juga yang bilang saya tidak mau juga cari teman cerita dok, karena orang banyak nih masalahnya. Saya juga tidak mau cerita masalah hidupku. Siapakah surga cerita masalah hidup? Kalau kita cari teman cerita di sini bukan bilang hanya bahas masalah hidup. Bahas saja masalah-masalah umum. Bergosipkah? Itu makanya itu gosip itu bisa mencegah juga stres. Banyak orang itu biasa waktunya sementara gosip hilang semua susahnya. Nah, makanya itu sering bersosialisasi, jangan mengurung diri. Bersosialisasi, kalau ada penjual sayur lewat, keluar ke cerita-cerita. Walaupun kita cuma tanya semua berapa tempe, berapa ini, tidak ada yang kita beli, tapi ada teman cerita tadi situ. Bergaul, berteman, cari kesibukan. Kalau kita suka bikin kue, bikin kue. Suka olahraga, silakan pergi olahraga. Begitu. Cari kegiatan. Kalau memang banyak waktu mengaji, ambil air wudu, sholat, menenangkan diri. Seperti itu, jangan tambah menyendiri, mengurung diri, menyurung diri di kamar, itu tambah cemas pasti, tambah depresi pasti.
1: Atau misalnya pergi di klub-klub gitu ya, biasa minum minuman keras, justru itu tidak menyelesaikan masalah, menambah masalah.
0: Tidak, malah tambah masalah. Kayak ada saya pernah beberapa pasien itu dia pelariannya seperti itu. Dia sampai minum alkohol, dia bilang kalau dia sudah minum alkohol,
1: tenang pikiran.
0: Dia bisa mami tidur. Dia bilang, saya bilang, oh itu minum alkohol itu nanti bom waktu itu. Kita tidak tahu, mungkin memang sekarang tidak ada efeknya. Tapi 1 tahun, 2 tahun akan datang itu dia akan merusak.
1: Baik. Baik dok, menarik sekali perbincangan kita. Sebentar, masih banyak hal yang ingin kita bahas nanti terkait dengan kesehatan mental ini. Kembali kita hadirkan dulu beberapa pesan berikut ini.
2: Awas, ada musuh 165. Mundur.
3: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
3: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
2: Bawel, diem.
3: Kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
3: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
5: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, sahabat budaya, masih bersama di Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar malam hari ini ya. Kita masih bersama dengan psikolog ya, Dr. Muhammad Alim Jaya M. Mars ya, PhD, spesialis kejiwaan, psikiater ya. Iya. Apa bedanya itu, Dok? Psikiater dengan psikolog?
2: Iya, jadi kalau psikiater itu dokter.
1: Dokter ya.
2: Jadi kita dokter dulu baru ambil spesialis kedokteran jiwa.
1: Oh,
2: atau kalau psikiater.
1: Kalau psikolog.
2: Kalau psikolog bukan dokter.
1: Iya.
2: Makanya dia, kalau ke psikolog itu tidak dikasih obat.
1: Oh.
2: Kalau mau dapat obat itu harus ke psikiater.
1: Oh iya iya, dia cuma mempelajari ke teorinya kejiwaan ya, Dok ya?
2: Iya, betul. Oh, betul sekali. Hanya mempelajari teorinya kejiwaan, iya, tapi bukan dari segi medisnya.
1: Tapi kalau selama ini kalau dokter sendiri bagaimana, Dok? Selama ini menangani pasien dulu sebenarnya mengobati yang orang mengalami gangguan kejiwaan itu memang seperti apa penanganannya kalau dari sisi psikiaternya nih, Dok?
2: Iya. Jadi memang itu untuk menangani kesehatan jiwa itu banyak tantangannya ya.
1: Iya.
2: Banyak tantangannya karena banyak itu gangguan mental, gangguan jiwa itu disebabkan oleh masalah-masalah yang terkait masalah pribadi.
1: Iya.
2: Nah, banyak terkait yang masalah pribadi. Jadi biasanya itu banyak pasien yang datang berobat, dia tidak mau cerita. Dia tidak mau cerita masalah hidupnya.
1: Iya.
2: Karena dia menganggap itu kan
1: aib.
2: Ya, itu tabu bagi saya untuk cerita.
1: Iya.
2: Tapi prinsip dalam penanganan gangguan jiwa itu kita tidak bisa hanya mengandalkan obat. Kita tidak bisa bilang yang penting saya sudah dapat obat, okay, selesai. Tidak boleh. Karena apa, stres pemicu masalah kehidupannya juga itu harus diobati. Karena kalau keadaan kondisi kehidupannya tidak berubah, jadi walaupun itu dia minum obat itu satu apotik, itu tidak akan berubah ya.
1: Karena
2: jadi misalnya contoh, ada pasien dia trauma sekali dengan mertuanya.
1: Tidak mau cerita.
2: Baru lihat saja mukanya mertuanya, dia sudah gemetaran misalnya, dia sudah ketakutan. Kalau dia cuma mengandalkan obat, begitu dia minum obat langsung dia teler tertidur. Tapi begitu dia bangun tidur
1: sadar,
2: dia lihat lagi mukanya itu mertuanya, dia stres lagi. Nah, jadi tidak akan selesai. Sedangkan kita kan tidak mungkin mau minum obat terus. Nah, atau misal dia ada masalah dengan pasangannya misalnya. Ada masalah dengan pasangannya. Atau inilah masalah finansial. Dia banyak utang. Dia banyak utang, tapi dia menimbun aset, tapi dia juga tidak mau lunasi utangnya. Nah, jadi kalau dia cuma andalkan obat, begitu dia minum obat, teteler, tertidur, bangun tidur, dia pikir lagi utangnya. Jadi kalau tidak selesai masalah kehidupannya, itu tidak ada gunanya. Begitu. Makanya itu kalau dalam penanganan jiwa itu tidak secara holistik, komprehensif, kita harus tahu juga masalahnya. Beda kalau misal pasiennya datang dengan keluhan batuk-batuk atau demam, itu tidak pusing itu dengan masalah rumah tangganya, masalah keluarganya. Yang penting dia minum obat batuk, minum obat demam, pasti berhenti. Obat batuknya sama demam.
1: Kalau ini dua yang harus diobati, medisnya dengan jiwanya, rohaninya.
2: Karena walaupun dia minum obat, tapi kalau masalah kehidupannya tidak selesai. Masalah penyebabnya ya, stresornya, stres penyebabnya, triggernya. Tidak selesai, ya percuma. Kayak begitu.
1: Ternyata tantangannya psikiater lebih berat dibandingkan dokter lain, Dok ya. Kalau mungkin penyakit jasmani langsung saja dikasih obat untuk mengobati itunya. Tapi kalau ini dua-duanya.
2: Pusingin masalah kehidupannya orang. Sedangkan kita mau pusingin masalah kehidupannya ya. Makanya itu biasa ada juga pasienku dulu, Pak Ruslan.
1: Dok.
2: Dia bilang ke kepo. Lah kenapa kepo sekali, Dok? Lah saya tidak kepo, saya bantu gitu.
1: Deh. Luar biasa ya. Oke.
2: Okay. Sampai dibilang dokter kepo.
1: Oke, okay, Dok. Kayaknya ada yang mau bergabung dulu nih, Dok. Saya terima dulu. Kayaknya dia tertarik dengan obrolan kita nih. Oke. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya. Yeah.
3: Assalamualaikum Pak Dokter.
1: Iya.
3: Waalaikumsalam. Saya tertarik sekali dengan tiba-tiba sambil apa namanya. Ya mungkin termasuk ini menerapi diri saya. Yeah. Jadi tadi ketika seseorang konsul dengan dokter psikiater, tentu adanya keinginan sendiri dari yang bersangkutan untuk berubah polanya.
1: Iya.
3: Yeah. Kira begitu. Iya. Hmm. Tadi dikatakan misalnya tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tapi dia malas.
1: Hmm.
3: Ini kan suatu persoalan. Anda kurang membutuhi. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar, tapi Anda tidak bekerja. Bagaimana ini yang bekerja? Jadi nampaknya Anda selalu mau dibantu, suatu perilaku yang tidak bagus.
1: Yeah.
3: Yang kedua, ketika dia patah hati.
1: Yeah.
3: Ya. Dan terapinya ya, kenapa kita mesti patah hati? Dunia ini kan tidak selebar dongke loh.
1: Susah nyambung. Susah nyambungnya kalau sudah patah.
3: Yeah. Jadi ini saya tertarik Pak Dokter.
1: Iya.
3: Saya juga mengalami tantangan hidup, tapi mudah-mudahan juga tidak terkontinasi dengan namanya sakit mental.
1: Yeah.
3: Karena saya kira kegiatan, kesana kemari,
1: yeah,
3: nyanyi, bergaul, diskusi, dan seterusnya.
1: Yeah.
3: Sehingga pikiran-pikiran yang mengganggu saya mungkin bisa saya buang.
1: Yeah.
3: Dan satu hal bahwa tentunya sebagai orang Islam, kita harus berzikir dan bersyukur. Saya kira demikian untuk sekedar merenungkan acara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, langsung Dok ditanggapi terkait dengan ini dari pendengar kita ini. Jadi memang pendengar kita itu setiap minggu di sini datang ini, Dok. Artinya kalaupun ada masalahnya di rumah, ketika datang kumpul-kumpul ketemu lagi, enak lagi perasaannya.
2: itu memang salah satu terapi itu ya. Salah satu terapi itu ya, kita berkomunitas, ada membangun sebuah komunitas. Nah, itu tadi masalahnya. Jadi kalau dia malas tapi dia berharap selalu ada yang anu, itu sebenarnya kuncinya di situ adalah overthinking sebenarnya.
1: Yeah.
2: Sama juga nih menjawab pertanyaan kedua ya, masalah patah hati.
1: Iya, Dok.
2: Itu dia karena dia melihat satu sisi itu dari sisi negatif. Dia merasa bahwa hanya inilah pasangan hidupku, hanya inilah yang bisa membahagiakan saya.
1: Yeah.
2: Saya sudah sangat cinta sama dia.
1: Waduh.
2: Tidak bisa membuka hati untuk orang lain. Pret. Ya, padahal kan padahal ya, karena dia pikirannya dia menganggap hanya sosok ini saja yang bisa membahagiakan dia. Akhirnya kita roba bagaimana dia mengubah mindsetnya bahwa kita tidak bisa bergantung hanya pada satu orang. Seperti itu. Terus yang tadi masalah yang malas bekerja, dia hanya mau disuap, itu jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Ala bisa karena biasa. Jadi kalau dia terbiasa selalu dikasih uang, selalu diberikan, berapa dia minta dikasih, dia akan jadi dependen, karakter yang dependen. Kita harus memberikan dia mindset bahwa dunia ini keras, dia harus belajar mandiri ke depannya. Tidak selamanya itu akan ada orang yang selalu mau bantu dia tanpa dia harus berusaha. Tidak mungkin dia selamanya dia harus bergantung sama orang tua. Orang tua juga ada masanya ya, kita tidak tahu sampai kapan ini kehidupan. Jadi itu pentingnya itu bagaimana ini merubah mindset pada kedua kasus ini. Nah, seperti itu, Pak Ruslan.
1: Baik, Dok. Ya, mungkin terkait dengan pembahasan kita ini, Dok, ada mungkin yang ingin disampaikan terkait dengan kesehatan mental ini, Dok, karena waktu sangat terbatas. Silakan, Dok.
2: Ya, jadi ekonomi memang kita tidak bisa kendalikan ya. Ekonomi tidak ada bisa kendalikan. Ekonomi di, apalagi nih, ekonomi untuk negara yang besar ini seperti negara Indonesia. Dan kita juga tidak bisa bagaimana mengatur ini ekonomi, apalagi terkait masalah fluktuasi rupiah tersebut. Tapi yang paling penting pada kita ini adalah bagaimana kita merespon tekanan akibat dari fluktuasi rupiah yang bisa menimbulkan terjadinya stres finansial. Ini yang kita bisa alati, kita bisa pelajari. Bagaimana kita mengelola, bagaimana kita merespon tekanan akibat stres finansial, bagaimana mengelola ekonomi, mengelola pikiran, mengelola perasaan. Jadi menjaga kesehatan mental itu bukanlah suatu barang mewah. Kita tidak seperti kesehatan fisik yang kita perlu beli vitamin, kita perlu beli susu, beli makanan bergizi, makanan apa tidak perlu. Kita hanya butuh interaksi, sosialisasi, bergabung dengan komunitas, jangan mengisolasi diri. Kita kan bergabung komunitas tidak butuh biaya. Seperti tadi yang Kak Ruslan bilang, jalan-jalan ke Perompat, yeah, RRI, cerita-cerita, itu kan tidak butuh biaya ya.
1: Iya, yeah, nah, nyanyi-nyanyi.
2: Jadi, yeah, jadi menjaga kesehatan mental itu suatu, bukanlah suatu barang yang mewah. Hanya, dan di era penuh ketidakpastian ini, kebutuhan dasar itu penting. Jadi quotes-nya, rupiah boleh fluktuatif, tapi iman, akal sehat, dan ketahanan mental kita harus tetap stabil. Itu Kak Ruslan.
1: Baik, terima kasih dok atas kebersamaannya di malam hari ini. Semoga ini bisa semakin mencerahkan ya, bahwa ternyata amin, ketika kita ada sedikit gejala psikologi ataupun gejala mental, yang tentunya kita harus berkonsultasi kepada psikiater atau psikolog. Nah tentu di tengah badai yang naik turunnya nilai tukar kurs, jangan sampai ini membuat kita merosot karena stres yang berlebihan dok ya. Mungkin rupiah sedang bergejolak, tapi kewarasan kita tetap harus stabil. Iya. Baik dok. Terima kasih dok atas waktunya di malam hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan dokter, bisa berbagi, dan saya juga akhirnya banyak tahu tentang terkait dengan masalah kesehatan mental ini dok.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan di lain waktu bisa banyak sharing lagi dok ya.
2: Iya. Siap.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak kepada para pemirsa semua.
0: Kabaratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, kembali kami hadirkan Kabaratna Pro 4 Palubasa Kuliner. Palubasa adalah kuliner tradisional khas Makassar, berupa hidangan berkuah berisi daging dan jeroang sapi atau kerbau. Kuah dimasak dengan berbagai rempah dan khas karena menggunakan taburan kelapa sangrai atau serundeng. Umumnya hidangan ini disajikan bersama tambahan telur mentah. Di atasnya palubasa menggunakan kelapa sangrai yang memberi rasa lebih pekat dan gurih. Sementara coto Makassar menggunakan bumbu kacang tanah.
0: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum...

Banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan.

0: Pak.
1: Saya terima nikah Uca Amela Savitri, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahar 15 mayang emas tunai.

0: selalu ngotot sama pendapatmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa kerjasamanya?
1: Aku juga punya alasan, tahu. Jangan cuma lihat dari sudut pandangmu sendiri.
2: Udahlah, teman-teman. Kita itu harus cari cara, bukan malah nambah masalah.
0: Tapi aku nggak yakin kita bisa nyatu kalau begini terus.
2: Kalian lupa, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, toleransi, dan persatuan.
3: Wow.
0: Mungkin kita emang harus belajar dengar satu sama lain.
1: Kalau nilai saling menghargai dan persatuan mulai hilang, kira-kira Indonesia akan jadi seperti apa ya?
4: Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan menguatkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak tanah ibu bumi.

Pernah nggak sih kamu lihat orang yang kerja keras setiap hari tapi hidupnya tetap susah? Itu bisa saja terjadi bukan karena mereka malas, tapi karena terjebak dalam yang namanya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural terjadi karena sistem di masyarakat belum adil. Misalnya, sekolah yang bagus cuma bisa diakses sebagian orang, lapangan kerja terbatas, atau kebijakan ekonomi yang belum berpihak ke rakyat kecil. Akibatnya, ada kelompok yang terus tertinggal meski sudah berusaha sekuat tenaga. Tanda-tanda kemiskinan struktural bisa dilihat dari sulitnya orang miskin mendapatkan modal, pendidikan, tanah, dan layanan kesehatan. Bantuan langsung memang penting, tapi itu cuma menolong sementara. Yang benar-benar dibutuhkan adalah perubahan sistem supaya semua orang punya peluang yang sama. Sekarang, pemerintah dan banyak lembaga sosial mulai berfokus ke pemberdayaan masyarakat. Ada pelatihan kerja, bantuan modal untuk usaha kecil, dan sekolah gratis untuk anak dari keluarga kurang mampu. Kalau program seperti ini terus berjalan, rantai kemiskinan bisa diputus dari akarnya. Tapi ingat, perubahan tidak cuma bisa datang dari pemerintah. Kita semua juga punya peran lewat gotong royong, bantu tetangga yang butuh, dan tidak memberi stigma pada mereka yang sedang berjuang. Karena kemiskinan bukan cuma soal angka, tapi kisah manusia yang butuh kesempatan. Dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang memastikan

0: apa ya? Aromanya kuat banget.
1: Ini Coto Lia dari kampungku di Makassar. Mau nyoba?
0: Aduh, kayaknya gak biasa di lidahku.
1: Rugi tahu kamu gak nyobain. Indonesia kan punya banyak kuliner yang rasanya khas. Masa kamu penasaran sama rasa kimchi, tapi gak penasaran sama rasa makanan Indonesia sih? Coba aja dulu satu sendok.
0: Bener juga sih. Ya udah deh, aku coba dulu ya.
1: Enak kan? Sekarang gantian, kamu kasih tahu aku kuliner khas di daerahmu apa?
2: Beda rasa satu meja, beda suku satu bangsa. Karena dari banyak rasa kita temukan rasa yang sama, yaitu

0: Sepertinya kita harus bersiap, Bu.
1: Kenapa, Pak?
0: Hujan semakin deras. Bapak khawatir terjadi longsor seperti musim hujan lalu.
1: Oh iya ya, Pak. Ibu ambil tas siaga bencana kita dulu. Pak.
0: Kenapa, Bu?
1: Lahan di sekitar sini kan terlalu miring. Jadi ketika hujan deras, tanah jadi mudah tergerus. Bagaimana kalau setelah musim hujan usai, kita buat teras ring, Pak?
2: Teras ring bisa mengurangi resiko longsor. Tanah di lahan miring ini jadi lebih stabil dan air bisa terserap dengan baik.
0: Wah, ide bagus, Bu. Teras ring bisa mengurangi resiko longsor. Tanah di lahan miring ini jadi lebih stabil dan air bisa terserap dengan baik.
3: Teras ring, tindakan sederhana, stabilkan tanah.
4: Obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
5: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan. Yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Ramang-Ramang merupakan salah satu destinasi wisata dengan keindahan gunung-gunung kars yang menjulang tinggi di Desa Salendrang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Dermaga berapa tuh, Pak? Dermaga 2 mana?
0: Sejumlah wisatawan lokal dan mancanegara sedang asik menikmati keindahan kawasan Ramang-Ramang sambil menelusuri sungai dengan menggunakan perahu motor.
1: Nipa.
2: Kayak kelapa sawit.
3: Bukan ya.
0: Menggunakan joloro atau perahu motor menyusuri sungai di sepanjang kawasan kars Ramang-Ramang menjadi salah satu daya tarik objek wisata di sini. Sepanjang menyusuri sungai ini, kita bisa melihat beberapa situs bersejarah seperti situs Pasaung, Gua Berlian, dan juga Gua Kelelawar yang ada di pinggiran sungai. Tidak hanya itu, jika berminat, kita juga bisa diantar menuju gua bersejarah untuk melihat gambar tertua yang terletak di dalam gua dan diperkirakan berusia 45.000 tahun lebih. Di balik keindahannya, ada cerita kelam masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Ramang-Ramang. Mulai dari penolakan akan keberadaan tambang, hingga menjadi objek wisata yang mendunia.
4: Sekitar tahun 2007-an, 2007-2009 itu, izin tambang kita itu pernah mencapai angka di atas 60 izin di Kabupaten Maros. Ada marmer, ada batu gamping, ada semen, ada galian C. Ya mungkin pada saat itu cara kita melihat itu sangat monoton ya. Bahwa ketika melihat batu ya kalau tidak jadi marmer ya jadi semen. Nah salah satu dari sekian banyak izin tambang itu, bukan salah satu, ada 3 di sini yang masuk di wilayah Desa Salendrang. 2 di antaranya itu ada di Dusun Ramang-Ramang. Di Bulu Baraka ini konsesinya sekitar 33 hektar, di hutan batu itu sekitar 24 hektar.
0: Muhammad Ihwan atau yang biasa disapa Iwan Dento, salah satu warga Desa Salendrang yang dikenal sebagai sosok yang berjuang keras menolak aktivitas pertambangan yang mengancam kawasan kars di Dusun Ramang-Ramang.
4: Tapi yang mereka lupa adalah bahwa di situ ada situs prasejarah. Ada peninggalan orang-orang tua kita yang usianya ya sekitar 20.000 tahun yang lalu. Kedua, di gunung itu ada sumber air yang biasa dipergunakan oleh warga pada saat musim-musim kemarau gitu kan. Kemudian yang ketiga, ada hubungan kebudayaan antara masyarakat dengan kawasan kars itu. Ada kebiasaan-kebiasaan yang lahir dari interaksi mereka dengan gunung misalnya. Kalau di Bugis Makassar kan misalnya ada, kita kenal istilah misalnya macerak bulu misalnya. Atau misalnya mengambil tanah.
0: Selain karena memiliki situs sejarah, penolakan yang dilakukan karena masyarakat setempat memiliki kedekatan emosional dengan alam sekitar, khususnya kebutuhan akan sumber daya alam berupa bambu dan kayu jati.
4: Model penolakan yang kita lakukan adalah ya kita membaca regulasi bahwa satu sisi negara kita membenarkan masuknya investasi, industri dan sebagainya. Tapi pada sisi lain negara juga melindungi hak-hak dasar masyarakat. Negara melindungi peninggalan-peninggalan prasejarah yang menjadi akar kebudayaan kita dan itu diatur dalam undang-undang yang lain.
5: Nah, ini yang jadi dasar.
4: Iya, itu yang menjadi dasar yang sebenarnya tugas kami hanya menyampaikan kepada pemerintah bahwa ketika ini dilaksanakan, maka ada aturan lain yang kemudian Anda langgar.
0: Perlawanan yang dilakukan Iwan Dento bersama warga yang dimulai sejak tahun 2007 hingga 2011 itu juga sempat mendapat ancaman, baik dalam bentuk fisik hingga politis.
4: Ada fisik maupun ya secara politik juga ada. Politik itu yang saya maksud misalnya bagaimana karakternya dijatuhkan, namanya dijatuhkan gitu kan. Fisik ada dengan menggunakan warga itu sendiri yang terlibat di kegiatan awal pertambangan gitu kan. Ada. Ya istilahnya selain itu juga ada pendekatan-pendekatan persuasif juga ada gitu kan. Tawaran-tawarannya juga ada.
5: Tuh.
4: Ya kurang lebih 3-4 tahun lah sih sebenarnya.
0: Sementara itu Rahmat Kotir, selaku Kepala Departemen Eksternal Walhi Sulsel, apa yang diperjuangkan masyarakat Desa Salendrang itu turut menjadi perhatian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Sulsel.
6: Nah pada tahun 2009, masyarakat mempersoalkan hal itu.
5: Akhirnya Walhi dan beberapa masyarakat sipil yang lain terlibat ikut melakukan advokasi bersama masyarakat untuk menghentikan tambang marmer tersebut. Dan perjuangan kawan-kawan akhirnya tidak sia-sia. Walhi dan masyarakat mendesak, terus mendesak pemerintah Kabupaten Maros untuk segera mengevaluasi semua izin pertambangan di Kabupaten Maros. Dan akhirnya pada tahun 2013 pemerintah mencabut beberapa izin pertambangan di Kabupaten Maros.
0: Menurut Rahmat, jika dilanjutkan, penambangan Gunung Kars memiliki dampak jangka panjang yang serius, yakni kerusakan ekosistem kars yang dapat menyebabkan banjir, pencemaran udara, dan pengeringan mata air.
5: Di Sulawesi Selatan ini hampir tiap tahun dilanda banjir bandang, longsor, dan lain sebagainya. Itu karena aktivitas pertambangan yang terjadi di hulu. Siapa yang paling merasakan dampak? Ya masyarakat. Perkebunan masyarakat menjadi terganggu akibat pencemaran air. Lahan-lahan masyarakat dirampas karena masuk dalam kawasan konsesi pertambangan. Nah, saran kami kepada pemerintah agar segera mengevaluasi seluruh izin pertambangan yang ada di Sulawesi Selatan sebelum dampak yang sangat besar kita rasakan.
0: Belum lama ini, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam kegiatan dedicated team meeting forum Pinisi Sultan 2025 di Makassar menyebut realisasi investasi di Sulawesi Selatan hingga akhir tahun 2024 lalu mencapai 14,035 triliun rupiah. Salah satu penyumbang terbesar dari jumlah tersebut, yakni dari sektor pertambangan dengan total 4,20 triliun rupiah. Setelah melalui perjalanan panjang hingga dihentikannya pertambangan di kawasan Kars Ramang-Ramang pada tahun 2011, masyarakat setempat terus berbenah. Iwan Dento bercerita, potensi wisata menjadi hal yang dilirik masyarakat sebagai salah satu mata pencarian tambahan selain bertani.
4: Kami membaca itu pelan-pelan bahwa ternyata tempat ini bisa membuat orang senang, bisa membuat orang happy mungkin. Ya, teman-teman yang mulai datang pasang tenda, camping dan sebagainya, lalu kemudian ada yang mulai melirik naik perahu apa semua, lalu kemudian masyarakat mulai menyikapi itu, menyiapkan fasilitas perahu, mulai ada yang menerima orang-orang untuk datang di rumahnya dan sebagainya gitu kan. Startingnya 2013 sebenarnya, tapi secara kelembagaan kemudian baru kita membentuk kelembagaannya yang betul-betul akan dikelola secara ini bersama pemerintah desa itu 2015.
0: Masyarakat yang ikut merasakan dampak dari pengembangan pariwisata di Ramang-Ramang, yakni Agus, pria parubaya yang sehari-harinya melayani wisatawan menggunakan perahu miliknya. Saat ditemui di Dermaga 2 Ramang-Ramang, Agus mengaku untuk sekali jalan tarif yang diberikan mulai Rp200.000.
6: Biasanya kita antar wisatawan itu ke bagian mana-mana saja?
7: Tergantung dia, kalau mau dia ke sana, saya antar ke arah, kan dibawakan banyak lokasi luas.
6: Apa saja itu?
7: Mau ke Gua Berliang, mau diantar ya diantar. Ya batunya seperti mirip dengan berliang. Menyala-nyala. Ada Gua Kunang-Kunang, ada Telaga Bidadari, ada telapak tangan, bekas telapak tangan.
6: Yang gua yang ada telapak tangan?
7: Iya.
6: Oh, dengan harga berapa biasa dikasih?
7: Tergantung, kalau 1 sampai 4 200, 5 sampai 7 250, 8 sampai 10 300.
6: Oh, itu ditungguin itu?
7: Iya, ditungguin.
6: Sampai kembali.
0: Selain Agus, ada pula Jufri sebagai pengelola Dermaga 2 Ramang-Ramang. Sehari-harinya, ia mengatur jalur perahu motor yang pergi dan datang.
6: Ini sekarang untuk unit, berapa unit sekarang yang beroperasi?
8: Kurang lebih 50 sekarang yang operasi di Dermaga 2.
6: Kalau ya, untuk antrian dalam satu hari?
8: Satu hari itu tidak menentu, tergantung dari pengunjung, Mbak. Kalau kadang biasa ramai, bisa lari semua. Kalau sepi, ya paling 2-3. Kalau hari Sabtu Minggu itu ya lumayan, Mbak.
6: Sampai berapa ratus antrian?
8: Tidak sampai 100, mungkin sekitar 20-30 paling banyak. Ya.
6: Paling banyak yang datang ke sini naik perahu itu dari mana semua?
8: Ada yang lokal, mancanegara juga banyak. Bulan ini belum terlalu banyak. Biasanya kalau bule itu bulan 7-8
6: banget. Oh, iya. Dari mana semua itu biasa yang datang?
8: Ada Belanda, Jerman, Amerika. Ini baru-baru dari Amerika.
0: Setelah ditetapkan sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Maros pada tahun 2021 lalu, Ramang-Ramang juga dilengkapi dengan beberapa homestay, salah satunya milik Nahar. Meski baru aktif 2 tahun terakhir, namun ia mampu memperoleh pendapatan hingga 3 juta rupiah dalam sebulan.
9: Untuk rata-ratanya sekitar kurang lebih 3-4 juta. Rame di bulan-bulan 7-10, itu high season memang.
6: Rata-rata yang datang itu memang terus dari mana?
9: Eropa kebanyakan. Memang selama saya buka selama 2 tahun itu, baru 2 orang domestik. Saya kebanyakan Eropa, Asia pun sedikit sekali. Jadi saya paling banyak itu Jerman, Belanda dengan Prancis.
0: Saat berkunjung ke Ramang-Ramang, kami pun bertemu dengan salah satu wisatawan asal Belanda bernama Asis. Karena sudah sering berkunjung ke beberapa daerah di Indonesia, Asis pun sangat fasih berbahasa Indonesia.
6: Ini ke Ramang-Ramang sudah yang kali keberapa ini?
10: Ini buat saya baru.
6: Pertama. Bagaimana kesannya setelah jalan-jalan tadi?
10: Buat saya, kalau lihat lingkungan dan pemandangan, ya bagus sekali semua. Waktu kita di
11: Telaga Bidadari.
10: Oh, Telaga Bidadari. Ya. Perjalanannya di sana ini susah sekali kita turun naik, mendaki, turun naik. Ya. Tapi suasana di situ agak kalau bahasa Inggris chill, very very easy. Kita yang senang itu kita bisa mandi-mandi situ.
6: Oh, jadi tadi sempat mandi-mandi dengan keluarga.
10: Iya, iya.
0: Keberadaan objek wisata Ramang-Ramang yang mulai dikenal wisatawan mancanegara, kemudian dilirik pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros, untuk dijaga kelestariannya. Seperti dituturkan Rahmatia, Kepala Bidang Pariwisata dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros.
12: Ini merupakan salah satu geosite UNESCO Global Geopark Maros Pangkep yang menjadi wajah dari UNESCO adalah Desa Wisata Ramang-Ramang. Dan kontribusinya ini tentunya akan berdampak positif terhadap masyarakat yang ada di sekitar Desa Wisata Ramang-Ramang, pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Maros. 3 aspek yang harus dijaga di dalam kawasan kars Ramang-Ramang. Yang pertama itu sebagai konservasi, kedua bagaimana pengembangan pemberdayaan masyarakat di sana, terus sebagai pusat penelitian dan pendidikan bagi para peneliti dan anak-anak sekolah.
0: Melihat potensi yang dimiliki ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kemudian membentuk Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep di tahun 2019. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kawasan kars tetap terjaga. Upaya ini pula kemudian mendapat hadiah besar, yakni ditetapkannya kawasan Kars Maros Pangkep sebagai salah satu UNESCO Global Geopark pada tahun 2023 lalu. Seperti dituturkan General Manager Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep, Dedi Irfan Bahri.
13: Nah, Geopark Maros Pangkep ini kemudian setelah diusulkan, kemudian ditetapkan sebagai Geopark Nasional itu di tahun 2018. Nah, dari situlah kemudian sejak dia menjadi Geopark Nasional, kemudian kita mendorong Geopark Maros Pangkep ini menjadi Geopark Dunia dan ditetapkan di bulan Mei tahun 2023 yang lalu sebagai Geopark Dunia.
6: Artinya ini kalau sudah global, pasti sudah dunia istilahnya?
13: Iya, sudah menjadi designasi. Ya, bisa dicek di website UNESCO. Kawasan Geopark Maros dan Pangkep, salah satunya itu adalah site-nya adalah Ramang-Ramang. Karena kita punya 31 site dalam kawasan. Jadi ada kekayaan geologi yang bernilai internasional, didukung oleh kekayaan flora dan fauna, dan kekayaan budaya yang juga bernilai internasional. Sehingga itu yang kemudian menjadi poin utama. Kawasan tersebut juga mempunyai badan pengelola. Badan pengelolaannya itu ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian pembinanya adalah 2 bupati, Maros dan Pangkep.
6: Saya pamit Pak.
13: Makasih
6: Pak. Maaf ini.
0: Kawasan Kars Ramang-Ramang yang mulai ditemukan Alfred Russel Wallace tahun 1857 dalam The Malay Archipelago, kini dikenal sebagai kawasan kars terbesar kedua setelah kawasan kars yang ada di Cina Selatan. Bahkan kawasan kars ini pula yang membawa Iwan Dento memperoleh penghargaan Kalpataru dari pemerintah dan berbagai penghargaan nasional lainnya.
4: Ya, menurutku itu sesuatu yang luar biasa. Dari awal kan saya memang sudah bilang bahwa Ramaram ini butuh value. Ya oke lah, di satu sisi juga kita tetap akan melakukan sesuatu yang punya efek ekonomi. Tetapi kemudian ada hal-hal yang tetap harus dirawat, dan itu kebanggaan terbesar saya sampai hari ini.

0: Pro 4 FM, suara budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Nyampe juga, panas banget.
3: Udah beli ikan ya?
2: Udah, nih.
3: Loh, kamu beli ikan ini?
2: Iya, ditawarin tadi. Aku ambil aja, mumpung murah.
3: Ini ikan ekor kuning loh.
2: Terus?
3: Aku nggak berani masak ikan ini.
2: Kenapa?
3: Nggak ngerti sih jelasnya kenapa. Tapi kata nenekku nih, ikan ini nggak boleh dimakan loh.
2: Ikannya beracun ya?
3: Enggak sih, cuma...
4: sambalnya ditaruh di mana?
3: Di meja aja, Nek.
2: Nek, ikan ini beneran gak boleh dimasak.
4: Ikan apa?
2: Ini.
3: Ikan ekor kuning, Nek.
4: Ikan ekor kuning?
3: Iya.
2: Emang bener gak boleh dimasak ya, Nek?
4: Sebaiknya jangan.
2: Kenapa, Nek?
4: Kalau menurut orang-orang di desa nenek, dari zaman dulu sekali, Encuy, desa nenek punya janji dengan ikan ini.
2: Janji?
4: Iya.
2: Wih, ikan zaman now berarti, Nek, ya?
4: Ada ceritanya. Kenapa bisa ada perjanjian, sayang?
3: Wah, gak jadi masak kayaknya nih.
2: Terus, Encuy itu siapa, Nek? Kenapa bisa buat janji?
3: Bentar. Aku tahu. Kalau gak salah, Encuy ini bisa berarti kepala desa ya, Nek, ya?
2: Ah, sok tahu ah.
3: Loh, benar. Yang orang Bima siapa sih? Kamu apa aku?
5: Hey.
4: Udah, jangan berantem. Putri benar. Encuy itu bisa diartikan kepala desa atau orang yang memimpin sebuah desa.
3: Oh.
4: Biasanya Encuy itu selain orangnya bijaksana juga taat agama. Jadi bisa memimpin masyarakat di desanya dengan baik.
3: Tuh kan benar.
2: Iya. Terus kenapa bisa ada perjanjian gitu, Nek?
3: Sabar napa? Kasih nenekku istirahat dulu.
2: Tapi aku penasaran. Nih kan banyak banget loh.
4: Iya, gak apa-apa. Nenek senang banget kalau anak-anak muda kayak kalian penasaran sama legenda rakyat.
2: Tuh kan, nenekmu aja senang. Kok malah kamu yang bawel?
4: Ya, udah, ya. Gak usah berantem. Nenek ceritain ya.
2: Iya, Nek.
3: Ini judulnya Masak Sambil Cerita.
4: Jadi, zaman dulu itu di desa nenek, namanya Desa Jia, di Kecamatan Sapi Bima. Ada seorang Encuy yang bernama Encuy Jia, sama seperti nama desa tempat dia tinggal. Dan zaman dulu itu nama pemimpin desa diilhami dari kampung atau nama tempat tinggal mereka.
2: Oh, terus?
3: Sabar.
4: Terus, suatu hari Encuy Jia mendapat undangan dari Encuy Lambu untuk datang ke pesta pernikahan putrinya. Zaman dulu, kalau kita mengundang pemimpin desa, artinya kita juga mengundang seluruh masyarakat di desa itu.
2: Wah, pesta besar dong, Nek.
4: Iya, bisa dibilang pesta besar-besaran, cucuku.
2: Terus, Nek?
4: Masyarakat di desa nenek, Desa Jia, sangat senang. Kebiasaannya pada zaman itu, kalau ada yang mengundang ke pernikahan atau hajatan lainnya, kita sebagai undangan membawa bahan makanan atau makanan jadi ke pesta itu sebagai hadiah, walaupun si tuan rumah sudah menyiapkan semuanya.
2: Aku tahu. Pasti ikan ekor kuningnya dibantai habis-habisan nih di sini.

0: menyusuri hutan, menaiki gunung, menyeberangi sungai.
1: Kayak Ninja Hattori deh, mendaki gunung, lewati lembah.
2: Diem, napa?
1: Ups, sorry, maaf.
2: Lanjut, Nek.
0: Iya, kayak ninja ya. Tapi memang begitulah kalau zaman dulu. Belum ada jalan raya, belum ada kendaraan. Jadi kemana-mana harus jalan kaki. Makanya kalian tuh harus bersyukur hidup di zaman yang serba ada.
3: Iya, Nek.
0: Nah, Nenek lanjut ceritanya ya. Masih mau denger?
1: Istirahat.
2: Lanjut, Nek, lanjut.
0: Mau istirahat dulu?
2: Enggak, Nek, lanjut aja, tanggung.
0: Setelah sampai di desa Lambu, masyarakat dan Encui Jia disambut oleh Encui dan masyarakat Lambu. Mereka saling bercerita, melepas rindu karena lama tidak ketemu. Lantunan musik, berbagai jenis makanan, minuman disajikan oleh Encui Lambu. Pokoknya pesta yang benar-benar meriah.
4: Perutku sangat kenyang.
5: Ayo, tambah lagi. Masih banyak makanan dan minuman. Titiplah Encui Jia.
4: Sudah Encui Lambu. Perutku sudah benar-benar penuh ini.
5: Kalau begitu, istirahat saja dulu. Kau terlihat sangat lelah.
4: Tidak, aku harus kembali ke desa. Wargaku menunggu di sana.
5: Tapi kau terlihat sangat lelah. Istirahat sajalah sebentar. Aku yakin wargamu tidak akan meninggalkanmu.
4: Baiklah, mungkin istirahat sebentar bisa membuat tubuh ini kembali segar.
1: Wah, kayaknya nih bisa ketebak endingnya.
2: Encui Jia ditinggal kan?
1: Ih, main robot aja kamu ya.
2: Bener kan, Nek?
0: Iya.
2: Kok berani ya pemimpinnya ditinggalin kayak gitu? Kayak pepatah ini loh. Apa ya pepatahnya?
1: Besar pasak daripada tiang.
2: Bukan. Itu loh. Ada kacang-kacangnya.
1: Kacang kulit rasa.
2: Diam. Lagi nyoba inget nih.
1: Kacang lupa kulitnya.
2: Nah, itu dia. Kacang lupa kulitnya.
1: Gitu aja mikir. Lemah.

0: mereka yang sedang istirahat, itu aja.
1: Tapi kan tetap kan, Nek, judulnya Ditinggal. Dimana-mana kalau udah ditinggalin pasti sakit hati.
2: Iya, kayak kamu, suka ninggalin kalau lagi seneng.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
2: Ih, baru sadar ya.
1: Pasti Encijia marah ya, Nek, ditinggalin.
2: Ya jelas lah, sama kayak aku yang kamu tinggalin kemarin. Emosi tahu?
1: Ih, kamu gitu banget. Eh, tapi kok kamu marah lagi sih? Kan udah aku jelasin alasannya.
2: Oh iya ya, sorry ke bawah suasana.
1: Ih. Terus Nek, gimana? Ikan ekor kuningnya kapan diceritain?
0: Iya. Jadi setelah tahu kalau dirinya ditinggal warga desa, Encijia merasa kesal karena dia tidak tahu pasti jalan pulang kembali ke desanya.
3: Loh, di mana warga desa Jia? Apa mereka meninggalkanku? Ah, sial. Mereka benar-benar meninggalkanku. Bagaimana ini? Tega nian mereka meninggalkanku pulang. Apa yang harus aku lakukan? Hari masih gelap. Aku tidak mungkin membangunkan sahabatku Encui Lambu. Sudahlah, aku coba pulang sendiri saja. Mungkin saja aku masih ingat jalan ke desa Jia.
1: Pulang sendiri, Nek?
0: Iya.
2: Kasian.
1: Terus, Nek, ikan ekor kuningnya mana?
2: Tuh, di plastik. Dari tadi nanya itu mulu. Sekali lagi nih, kamu nanya, aku kasih payung loh.
1: Abis aku penasaran. Nih ikan kenapa nggak boleh dimakan? Rugi kan udah beli sebanyak ini?
0: Jadi begini, waktu Encijia mencari jalan pulang, ia tersesat sampai ke pinggir pantai. Di sana duduk ia merenung sampai terus berpikir kenapa warga desanya tega meninggalkan. Tiba-tiba dari arah laut, seekor ikan ekor kuning Uta Bangkulo yang sangat besar datang menghampiri Encijia.
4: Tuan,
3: hah?
4: Mengapa kau terlihat bingung dan sedih?
3: Kau Uta Bangkulo bisa bicara?
4: Iya, Tuan.
3: Tapi bagaimana bisa?
4: Ini karunia dari Tuhan.

0: Lalu mengapa kau termenung di pinggir pantai ini, Tuan?
1: Kemudian Anjojia menceritakan alasan kesedihannya dan mengapa ia sampai di pinggir pantai itu.
0: Kalau begitu, biar aku yang mengantarmu pulang, Tuan.
2: Kau? Tapi bagaimana?
0: Naiklah ke punggungku.
2: Hah? Punggungmu?
0: Iya, Tuan. Tenang saja. Kau pasti aman.
3: Baiklah.
4: Wah, ikannya besar banget dong. Sampai Jujia bisa naik di punggungnya.
1: Iya, begitulah kalau dicerita.
4: Berarti Jujia hutang budi dong sama ikan itu.
1: Iya, karena merasa telah ditolong oleh ikan ekor kuning itu, akhirnya Jujia membuat sumpah.
5: Pada hari ini aku bersumpah bahwa aku, wargaku dan anak keturunanku tidak boleh sekalipun memakan ikan ekor kuning atau uta bangkolo. Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal dan membengkak, dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.
1: Seluruh warga Jia mendengar sumpah Enjujia hanya bisa menunduk dan menerima sumpah itu. Mereka tahu kalau sumpah itu adalah bagian dari kesalahan mereka karena telah meninggalkan pemimpinnya. Sampai akhirnya ikan itulah yang menolong pemimpin mereka.
4: Oh, begitu toh?
1: Iya, tapi suatu hari sumpah itu pernah dilanggar.
6: Dilanggar, Nek?
4: Terus kena kutukan dong, Nek?
1: Iya, jadi diceritakan di sebuah pesta anak keturunan Enjujia, ikan ekor kuning itu dimasak dengan wajan besar. Dan seluruh warga Jia ikut makan ikan itu, Nak.
4: Loh, kok bisa, Nek? Mereka nggak ingat kalau itu nggak boleh dimasak.
1: Iya, mereka lupa dengan sumpah pemimpin mereka yang dulu. Dan akhirnya mereka pun mendapat bencana. Tubuh mereka gatal-gatal, kepala pusing, muntah-muntah, seperti orang kesurupan. Nah, setelah kejadian itu sampai sekarang, warga Jia pantang untuk makan ikan ekor kuning, atau disebut uta bangkolo.
4: Wah!
1: Tahu nggak? Sampai sekarang, wajan besar dan seluruh perangkat yang pernah dipakai memasak ikan ekor kuning itu masih ada di bukit sekitar desa Jia. Sebagai bukti, wajan itu disebut dengan Tabe Bangkulu. Nah, begitulah ceritanya. Kenapa ikan ini tidak boleh dimasak di desa nenek?
4: Terus ikannya diapain dong, Nek? Sayang kan?
6: Kamu aja yang makan. Aku sama nenek kan gak boleh makan.
4: Terus kalau aku yang gatal-gatal gimana?
6: Iya, derita lo.

0: Oke, sahabat budaya, kita lanjut di program acara Kelontarong ya, bersama saya Yuni menemani Anda tentunya di malam hari ini. Silakan, saya tunggu telepon tak 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
0: Iya. Kodong edin, sangin dentek neto ngenekate pas tali disebut.
1: Siapa paling lewat?
0: La ilaha illallah.
1: Lembaji.
0: Ya. Angga panas angin dentek ne mami diurangin jolalan nyawa tak dende.
1: Faktor tua.
0: Pasal iya, mau kita dengar kalau apa ini?
1: Otak kurang mi.
0: Oh kasih nak.
1: Apalagi?
0: Iya, kelong apa kita mau dengarkan?
1: Kelong nama Mai Rama, apa itu?
0: Hah?
1: Dandut toh?
0: Dandut? Lagu Kelontarong ini. Kodong.
1: Bali bola.
0: Ha ilaha illallah.
1: Kemarin kan dandut. Apa?
0: Itu di Sirena Pace. Iya.
1: Keroncong kemarin.
0: Tadi itu Sirena Pace. Ya, baru lagu Indonesia. Dandut. Begitu.
1: Oh, ini upaya lagu Bugis ya. Bali bola.
0: Oke. Okay. Ya, silakan Kipali menyapa untuk siapa ini? Iya, menyapa Maki.
1: Pertama Pak Asri di Lu Timur, Nur Hikmah di Makassar, apa ini, Abdul Rahim di Kalimantan Timur, Pak Mustafa di Maros, Pak Umar di Pampan Satu, Tuan Dato di Pinrang, Pak Asis di Maros, Pak Sani di Sukamaju. Bunda Sophie di Pau-Pau Goa, Pak Hamzah di Pampan 2, apalagi ini Bunda Ibu Niar di Mengensidi, Bimas di Bonlangi, Pak Arjuna di Baruga, Pak Limpo di Pau-Pau Goa, dan semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak. Oke deh, terima kasih ya untuk Pak Saleh. Kemudian saya terima telepon lagi. Silakan 0811 400 9250. Ada Bu Marlina. Kemudian ada Uli ya. Apa nah, tidak bisa saya terima telepon tak ini di. Gabung. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Dari siapa di mana? Halo, dari siapa kini?
2: Asri di Wotu.
0: Oke, Pak Asri di Wotu. Mau dengar? Iya, mungkin di HP tanah jaringan gitu biasa. Oke. Pak siapa? Pak Asri di Wotu. Iya, silakan.
2: Taruh di mati kepur mere deh.
0: Oke, Taruh nih, oke deh, ada Ji. Silakan Kipale, ya, menyapa untuk siapa?
2: Lewat ada Pak Sale di Repokali. Ada Pak Dula Sewang. Ada Bunda Sophie di Pau-Pau. Ina Kristalara, Samsia Maisar. Ada Rufudana Yasir. Ada Ahmad Yan Kasmun, Nurmina Ennur, Uki di Dayak, Pengurapi di Pinrang bersama Nur Alam. Ada Kepadi, Angga di Limbung bersama Nur di Maros, Pak Asis juga di Maros, Santri di Pare, Esti juga di Pare, buat Berintan di Takalar, Pak Alsari di Sukamaju, Astar di Bone, buat semua-semua yang saja tanpa terkecuali.
0: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih banyak. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya, yeah, terima kasih untuk siapa tadi, ada Asri Diwotuh ya. Oke, sahabat budaya, sebentar saya akan terima telepon Anda kembali di 0811 400 9250.

0: Anda, pemerintah mempunyai program bernama Astacita. Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
1: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
0: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

0: Anda sudah minum lihat ini video? Katanya orang yang angaru ini langsung meninggal gara-gara salah ucap. Seram napal, Edi. Takutku deh.
1: Jangan mie gampang percayakan dah. Itu angaru bukan mantra atau baca-baca. Itu toh sumpah toh ikrarna orang Bugis Makassar gitu.
0: Deh, serius ku itu? Kukira saya ada hubungannya sama hal-hal gaib.
1: Enggak lah, dulu itu angaru dipakai prajurit di depannya raja. Untuk mereka janji setia, berani mati demi tanah air. Intinya toh tentang keberanian sama harga diri. Kayak di sirena pace. Jadi kalau ada yang meninggal pas tampil, itu karena memang takdirnya mi, bukan gara-gara angaru.
0: Ode, pantas. Suarana bikin merinding. Jadi ini lebih ke budaya perjuangan, Di.
1: Nah, betul. Sekarang itu angaru ditampilkan mami di acara adat, pernikahan, sampai penyambutan tamu. Biar kita ingat toh, kalau keberanian dan kehormatan itu warisan yang tak boleh hilang.
0: Keren na tahu, Adi. Baru tong ku tahu saya ini. Jadi angaru itu nafas perjuangannya orang Bugis. Respek ka saya memang sama budayanya orang di sini.
2: Jangan gampang termakan isu ya. Angaru itu budaya, bukan hal mistis. Yuk, kita jaga dan lestarikan warisan lokal kita.

0: Okay, sahabat budaya. Ya, baik. Saya terima telepon lagi. Halo Pak Radin ya. Mana mitra Pak Radin? Halo Pak Radin. Halo Pak Radin. Mana Ki? Suka anak begitu. Silakan ya, 0811 400 9250 di acara Kelon Takrong. Oke, ada Pak Ahmad Yani. Kenapa Pak Radin tadi diangkat teleponnya terputus sekali lagi? Bu Marlina, terus ada Opa Din. Oh, siapa lagi? Ahmad Yani Tasmun. Oke, jadi matikan dulu telepon, tak salah satunya bisa masuk. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, yeah. Halo, mau kedengar? Iya. Yeah. Di mana ini? Mau kedengar kelong apa ini?
1: Amayani Tasmum.
0: Iya, yeah. Di mana?
1: Di Sopeng.
0: Oke, okay, silahkan Ki. Jangan Ki kasih besar Ki radio monitor tak supaya tidak lambat-lambat Ki bicara iya. Langsung. Iya, dengar maki di telinga tak. Iya, lagu apa iya. Ini kita mau dengar? Delay Ki soalnya.
1: Si Bali Lino Aira ada.
0: Iya, siap. Silakan Ki menyapa untuk siapa?
1: Ya, buat Dimas, ada Tika, ada Bobby, ada Pak Arjuna, Pak Radi, terus Dene Yasir, Yang Indrawang, Maimuda Ganing, Waida Martawati, ada Asar di Bone, Sri Sinta, ada Nurti Marus, Bunda Sopi, Tantri sama Esti, Puan Datu, ada Uki, Layasari, Aca Air sama Nasrini Ansir, Hati Pangkep, ada Rosa sama Chandra, dan semua-semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Halo. Kak Yuni.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Abang.
0: Ndek. Jelas, no.
2: Yang abangnya Ibu Nursia.
0: Ya. Oh, kodongnya sehat-sehat aja Ki.
2: Alhamdulillah sehat walafiat seperti di baji.
0: Lagi dengar kelong apa ini?
2: Gue yang Ranjali.
0: Apa?
2: Gue yang Ranjali.
0: Gue yang Bang Jali.
2: Iya, itu nih.
0: Semoga
2: maju ke sama Ibu Nusia. Bagus pegang-pegang tangan.
0: Iya. Anu maki joget iya, makin jeng.
2: Tidak ada Lia kata
0: iya, kita tuh berdua kita saya tidak mau kulihat Lia.
2: Baru suara aku udah dengar di umbang. Ini mau nelpon juga. Suara aja di umbang udah dengar.
0: Siapa kok dong?
2: Iya kok dong itu yang tinggal di Pampa. Karena jadi bagi lah dengan bergairah mo.
0: Ih, mati maki Eromi joge.
2: Apalagi ada mulia, ada kuliah deh. boy.
0: Dede.
2: Saya bisa di kuliah di baju dalam mimpi.
0: Teh aja. Teh maki.
2: Dan di baju itu paling baik orang.
0: Dede.
2: Namanya saja. Tidak gampang itu diberikan orang sama baik.
0: Iya deh.
2: Sesuai dengan orangnya tuh.
0: Ada orang yang jauh kasih kak nama deng deng Yunjung. Iya, di Yunjung. Anu, nah saya ingin biasa. Iya, yang biasa dulu bawa cobe-cobe nak pensim sih yang delala sih kan dari Yunjung.
2: Iya, ba. Kalau kami tu datang di rumah sama istri.
0: Ya, anjay mi delala sareng-areng nak kena dia baji mau kate.
2: Emang tahu namanya saja ba.
0: Lah cerita kita lah menyapa Ki.
2: Diupa dulu. Banyak orang mau masuk.
0: Silakan.
2: Yang pertama tetangga aku Pak Hamsa.
0: Iya, kemain aja kok dong salamku.
2: Pak Hamsa salamnya dari Mbaji. Pak Sale, Pak Ripi, Ibu Niar, Ibu Arsina, Ibu Fatma. Mm-mm. Terima kasih Bu Fatma karena tangan dari rumah. Bawa oleh-oleh.
0: Terus
2: siapa Pak lagi? Adi, Mbak Inur. Pak siapa lagi? Ibu Lina. Baik.
0: Pokoknya
2: semuanya mi tanpa terkecuali.
0: Yeay.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Hati-hati ki kalau pulang ki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Radin.
3: Halo. Kelong Tarun di Maji.
0: Oke, ada dua kelong ini nah, ikutan meki si Bali Lino Ahera, Bella Selvira, kemudian ada gue yang Jali. Menyapa meki untuk siapa ini?
3: Okay. Yang baru lewat Pak Umar Ibu Lucia.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Pak Asis. Panda tu dipindah, mayanitasmu disopeng, Opadi, Sri Sinta, Demiu, Bunda Lina, kita, Ibu Niar, ya semuanya mi lima ji.
0: Okay.
3: Selamat bertugas.
0: Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Radin ya. Satu penelpon lagi, silakan 0811400950. Iya. Oke, sahabat budaya, saya hadirkan dulu lagu dari Bella Safira, kemudian ada Goyang Denjali.

0: komenku di postingan trending itu disukai banyak orang.
1: Wow. Serius? Tapi gak takut nyakitin perasaan orang lain?
2: Tapi kamu udah lihat belum? Komentar kamu tuh di screenshot. Dan sekarang kamu viral di Twitter. Banyak yang bilang itu nyinyir dan kurang sopan.
0: Hah? Seriusan? Aku cuman ikut tren. Semua orang juga ikut komen pedas kok.
1: Tapi kamu kan bukan semua orang. Dan kita tetap punya pilihan buat gak nyakitin orang lain. Meskipun cuma lewat komentar aja.
2: Padahal etika itu berlaku dimanapun juga. Di dunia nyata, kamu sopan. Tapi di dunia maya, kamu lupa jaga sikap.
0: Aku gak mikir sejauh itu. Aku cuman iseng. Gak nyangka bisa melukai perasaan orang lain.
1: Gak ada kata terlambat buat memperbaiki. Kamu bisa minta maaf, lalu tunjukkan perubahan lewat postingan yang lebih bijak dan positif.
3: Ruang digital bukan tempat tanpa batas. Satu komentar bisa jadi candaan atau jadi luka yang gak kelihatan. Karena etika tak berhenti di dunia nyata.
4: Di era sekarang ini, siapa sih yang gak aktif di ruang digital? Update status, kirim komentar, atau share postingan. Semua bisa dilakukan hanya dalam satu hitungan detik. Tapi, terkadang kita lupa bahwa apa yang kita anggap lucu bisa melukai orang lain. Buatmu, itu mungkin cuma candaan. Tapi, untuk orang lain, itu bisa jadi hal yang menyakitkan. Sebelum mengetik, pikirkan dulu. Sebelum mengunggah, pertimbangkan baik-baik. Karena jejak digital bisa tertinggal, bahkan saat kita telah melupakannya. Ruang digital itu luas, tapi bukan berarti tanpa batas. Jaga sikap, tutur, dan empati. Karena ruang digital adalah milik bersama. Sopan di dunia nyata, santun di dunia maya.

0: Ya, baik sahabat budaya, di sesi terakhir ya di acara Kelon Tarong saya sudah ada di ujung telepon mana itu. Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong dan Badi.
0: Iye, Opa Din. Tembus ke telepon ta. Iye, ku bilang gitu ada aja lagi.
1: Apa kabar sehat ya kita?
0: Alhamdulillah. Oke deh, Opa Din mau ki dengar kelong apa ini?
1: Lagu na Tuan Angel Pop biasa, Ati Raja.
0: Ati Raja ya?
1: Iya, Angel Pop.
0: Oke, silakan ki menyapa paling untuk siapa ini?

0: Pertama, ada Ibu Lina di Tegal Utara, Pak Asis di Maros, Santri di Parepare, Aksri di Wotu, Pak Rading di Bantimurung, siapa lagi itu, Ibu Niar, masuk Ibu Niar, Limbaji Menyar.
1: Tidur Mika, pancapek ya.
0: Dodong dia monitor gitu dia. Malah dia katanya susah masuk dia.
1: Iya.
0: Kalau capek minin di sini saya udah misalkan simpan menunya ini siap tidur.
1: Iya.
0: Dan semuanya mi sampai terkecuat. Ayah anu Sri Cinta tahu MU. Dan semuanya mi sampai terkecuali.
1: Iya, terima kasih.
0: Hati-hati kalau pulang.
1: Iya. Iya, terima kasih Bu Adin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya terima dua penelpon lagi ya. Silakan di 0811 400 9250. Halo Pak Sani. Halo.
2: Halo Dembaji.
1: Iya, Pak Sani mau, mau kita dengar kelong apa ini?
2: Namoni Maga.
1: Namoni Maga. Oke.
2: Okay. Sama kusapa tadi ada Asri.
1: Iya.
2: Ibu Utara ada Pak. Siapa lagi Pak Saleh?
1: Iya.
2: Makasih sepanya tadi Pak Asih di Maros, Tante di Parinol di Maros. Ada Opa Din Barliwa, Opa Is. Oke, okay. Mari Bu Norsia tadi ku dengar ada Pak Ruben, ada Dimas, ada Denojeng, Ibu Norsia, ada Angga Presetia, ada Pondatu Baranuranya, ada Bu Fatma di Goa, Ibu Niar, Ali di Malengkeri, semua nama Dembaji.
1: Oke, terima kasih Pak Sani, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya terima telepon lagi, silakan 0811 400 9250 ya. Oke, Puang Datu juga di Pinrang, terus ada Kamarudin ini, Ibu Harsina di Paropo. Oke, mudah-mudahan bisa tembus teleponnya ini. Iya, assalamualaikum. Ih, terputus lagi. Halo. Iya. Ada nih.
3: Assalamualaikum.
1: Halo. Puan Datu.
3: Oh, assalamualaikum Dembaji.
1: Iya, waalaikumsalam.
3: Pilon Tarung.
1: Oke. Okay. Puan Datu masih
3: Puan Datu di Pinrang, iya.
1: Iya. Penelpon terakhir ki ini.
3: Oh iya, penelpon terakhir.
1: Menyapa Mami Kina.
3: Yes.
1: Silakan.
3: Iya, menyapa saja buat tadi Pak Sani, ada Pak tadi Pak Rading sama Sri Wotu, ada juga Uki, ada Muli Ape, Sally Margareta, Rama, Abdul Rahim, Pak Hamsa, Abdul Desewa, Riko, Indah Dembaji, Samsa Mesar, Bahar Caming, siapa lagi Sumidelukmu? Opa Is, Andika, Dimas, semuanya spesial buat Nur Alam. Terima kasih Dembaji,
1: Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, terima kasih banyak semua yang sudah gabung ya di kesempatan malam hari ini di acara Kelon Tarong ya. Saya Yuni pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Lain waktu yang tidak sempat telepon, yang tidak sempat tembus teleponnya, mudah-mudahan besok bisa tembus telepon tadi. Iya, saya Yuni pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran hari ini di Pro 4 RRI Makassar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 kembali menjumpai Anda di hari ini, hari Senin tanggal 22 Juni 2026 melalui FM 92,5 MHz. Baiklah sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk hari ini. Sekali lidu udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 10 pagi nanti. Sahabat budaya, mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan durang dengar tak pengajian Al-Quran akan dibacakan oleh Ahmad Husain dan Rosna sebagai sari tilawah dengan pembacaan surah An-Nisa ayat 7-10. Beberapa lagu-lagu bernuansa islami juga kami hadirkan untuk Anda. Berikut nuansa fajar berbakti kepada kedua orang tua Ustaz Jumardi akan hadir untuk Anda.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu peninggalan itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berikanlah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matil

salatan kamilatan ila nabiyina Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd, pendengar RRI Makassar, sebagai hamba Allah yang beriman, kita senantiasa diingatkan untuk mencari ilmu dan memperbanyak bekal akhirat. Hari ini marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan kesehatan. Begitu pula tak lupa kita kirim salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita kenal sebagai uswatun hasanah, tauladan yang baik, nabi yang telah membawa umatnya dari zaman gelap gulita menuju zaman modern sekarang saat ini. Pendengar RRI Makassar, edisi hari ini Nuansa Fajar yang insya Allah akan membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Bersama saya Jumardi El-Mahadi, yang salah satu juga mubalik daripada Ikatan Dai Muda Indonesia atau biasa disingkat dengan ITMI. Pendengar RRI yang budiman, dalam sebuah kitab hadis diceritakan bahwa ada tiga orang pemuda yang ingin melakukan suatu perjalanan. Akan tetapi di tengah perjalanannya tiba-tiba hujan lebat turun sehingga mereka berteduh di dalam sebuah gua. Setelah ketiga pemuda ini memasuki gua tersebut, tiba-tiba ada batu besar yang menutup pintu gua tersebut sehingga mereka tidak dapat keluar dari pintu gua tersebut. Sehingga pemuda yang satu mengatakan, "Bagaimana caranya kita keluar dari tempat ini?" Pemuda yang kedua mengatakan, "Marilah kita berdoa, berwasilah dengan amalan apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Kita memohon diijabah oleh Allah. Semoga Allah meridhoi sehingga bisa kita keluar dari tempat ini." Sehingga pemuda yang pertama berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam rumah saya, ya Allah, saya tinggal bersama orang tua, istri dan anak saya. Setiap pagi dan sore, saya selalu memberikan susu kepada mereka. Akan tetapi, ya Allah, saya selalu mendahulukan memberikan susu orang tua saya daripada istri dan anak saya, ya Allah. Ya Allah, jika dengan saya mendahulukan memberikan susu kepada orang tua daripada istri dan anak saya itu bernilai pahala di sisimu, maka hamba memohon bukakanlah pintu gua ini, ya Allah." Sehingga bergeserlah batu, tetapi mereka belum bisa keluar dari tempat ini. Pemuda yang kedua juga berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, saya pernah diajak oleh seorang wanita untuk melakukan suatu perbuatan maksiat, tetapi saya menolak ajakan wanita itu. Ya Allah, jika karena saya menolak ajakan wanita itu melakukan perbuatan maksiat bernilai pahala, bernilai ibadah di sisimu, ya Allah, maka hamba juga memohon, bukakanlah pintu gua ini, ya Allah, sehingga pintu gua yang ditutupi oleh batu bergeser sedikit lagi, tetapi mereka belum bisa keluar." Pemuda yang ketiga juga berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhan kami, saya memiliki kebun yang luas, saya juga memiliki buruh, saya pekerjakan di kebun saya. Pernah suatu waktu, ya Allah, saya tidak memberikan hak buruh saya tidak memberikan gaji kepada mereka, sehingga mereka menuntut saya. Hasil dari panen kebun saya belikan binatang ternak saya pelihara sampai besar.
Setelah binatang ternak yang saya beli itu besar, saya panggil semua buruh yang pernah saya pekerjakan. Saya tanya kepada mereka, ambillah semua isinya kebun saya beserta binatang ternak itu atas kesalahan dosa yang pernah saya lakukan karena tidak memberikan hak gaji kepada kalian. Ya Allah, jika karena saya menebus kesalahan saya yang pernah saya lakukan kepada buruh saya itu bernilai pahala di sisimu, maka hamba juga memohon, ya Allah, bukakanlah pintu gua ini sehingga bergeserlah batu tersebut dan mereka bisa keluar dari tempat tersebut. Pendengar RRI Makassar yang budiman, dalam kisah tersebut yang diceritakan dalam kitab hadis Sahih Bukhari Muslim, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama sekali, hendaklah selalu mendahulukan orang tua daripada istri dan anak kita. Ketika kita berbicara tentang orang tua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Wa qada rabbuka alla ta'budu, dan Allah telah memerintahkan kepada kalian jangan menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uffin, jangan pernah mengatakan perkataan wala tanharhuma, jangan engkau membentak keduanya, wa qul lahumā qawlan karima, dan hendaklah ucapkan perkataan yang baik kepada keduanya. Firman Allah sangat jelas di dalam surah Al-Isra ayat 23 dan dibacakan tadi di atas, bahwa Allah itu sangat memperhatikan kepada hambanya terkait dengan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena di zaman sekarang ini, Pak, di zaman sekarang ini, Ibu, banyak orang tua yang tidak lagi menghargai anaknya, banyak anak yang tidak lagi menghormati orang tuanya. Banyak anak sekarang ini yang memasukkan orang tuanya di pantai jompo. Sungguh na'udzubillah, itu perbuatan yang tidak elok di dalam agama kita. Sehingga berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua itu sangat dituntun, sangat diperhatikan oleh agama kita. Ada juga beberapa yang menjadi kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua. Salah satunya adalah berbakti kepada keduanya. Jangan pernah melakukan perbuatan dosa kepadanya, mengucapkan perkataan yang tidak baik kepadanya, lawan bicara yang tinggi kepada kedua orang tua kita. Harus nada yang lebih rendah, meskipun kita sedikit emosional terhadap orang tua. Pendengar RRI Makassar yang budiman, Rasulullah juga pernah bersabda, la tankudu saubaka fayusibahul gubar, jangan engkau kibaskan pakaianmu sehingga debunya mengenai orang tuamu. Jadi betapa perhatiannya juga Nabi kepada kita sebagai anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Begitu juga ada beberapa kewajiban orang tua terhadap anak. Salah satunya adalah memberikan nama yang baik, karena nama itu adalah salah satu yang paling penting, dan nama pemberian orang tua itulah yang akan dipakai kita selama di dunia. Begitu pula nanti di akhirat, nama itulah yang akan dipanggil oleh Allah untuk menghadap, untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita di dunia ini. Maka pentingnya sebuah nama adalah sebuah sesuatu yang sangat penting bagi orang tua untuk memberikan nama yang baik kepada anaknya. Yang kedua, kewajiban orang tua terhadap anak

kita. Ingatlah bahwa anak itu menjadi tanggungan kita sebelum mereka mempunyai keluarga sendiri. Maka dari itu, orang tua tetaplah menjadi orang tua yang baik kepada anak-anak kita. Pendengar RR Ibu yang budiman, di dalam sebuah kitab Irsyadul Ibad diceritakan sebuah kisah pada zaman Nabi Sulaiman, bahwasanya ada seorang pemuda yang ketika itu Nabi Sulaiman bertemu karena Allah yang memerintahkan, "Ya Nabi Sulaiman, pergilah engkau ke tepi laut, saya akan berikan pertunjuk sesuatu yang belum pernah engkau lihat sebelumnya." Maka bergegaslah Nabi Sulaiman, tetapi sesampainya di laut, di tepi pantai, mereka tidak menemukan apa-apa. Sehingga Nabi Sulaiman yang dikenal bisa berbicara dengan binatang, bisa berbicara dengan jin, seorang jin Nabi Sulaiman yang bernama Asih Barhiyah, berdoa kepada Allah, "Tunjukkanlah ya Allah apa yang engkau ingin tunjukkan kepada Nabi Sulaiman." Doanya diijabah. Tiba-tiba ada, yaitu kubah dari tengah laut menuju tepi laut. Di dalam kubah itu terdapat seorang pemuda berbaju putih melaksanakan sholat. Setelah melaksanakan sholat, Nabi Sulaiman bertanya, "Wahai pemuda, apa yang engkau lakukan di tempat ini?" Pemuda itu mengatakan, "Ya Nabi Sulaiman, dulu saya pernah merawat ibu saya yang buta selama 70 tahun. Merawat bapak saya yang lumpuh selama 70 tahun. Setelah mereka meninggal, saya pergi di tempat ini. Saya lihat kubah ini dan saya masuk ke dalamnya." Nabi Sulaiman bertanya, "Bagaimana caranya engkau makan, wahai pemuda? Minum ketika haus, wahai pemuda?" Pemuda itu mengatakan, "Ya Nabi Sulaiman, setiap pagi dan sore ada seekor burung yang membawakan saya minuman dan makanan, yang ketika minuman itu saya minum, saya tidak lagi merasakan yang namanya haus, dan ketika makanan itu saya makan, saya tidak lagi merasakan yang namanya lapar. Itulah nikmat tinggal di tempat ini, ya Nabi Sulaiman." Apa ibrah hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, bahwa ketika kita berbuat baik, memelihara orang tua kita, berbakti keduanya, Allah akan membalas kebaikan-kebaikan itu di dunia, seperti kisah di atas. Lebih-lebih nanti Allah akan membalas di yaumil akhirat kelak. Sehingga ketika kita semua berada nanti di akhirat, kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua diberikan keselamatan, dimasukkan ke surga bersama dengan orang-orang tua kita masing-masing, beserta keluarga, istri dan anak saya, istri dan anak-anak kita. Jadi itu penting memang untuk kita lakukan, berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai kesimpulan pada ceramah hari ini, yaitu jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua. Selalulah berbuat baik kepadanya, dan jangan pernah lupakan orang tua ketika kita sudah memiliki keluarga sendiri. Mungkin cukup sekian yang kami dapat sampaikan pada ceramah kali ini. Mudah-mudahan para pendengar RRI yang budiman itu dapat mengambil satu hikmah, dapat mengambil pelajaran untuk bagaimana kita menghadapi dunia ini. Sekali lagi, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua, tetaplah memperhatikan mereka. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq, minallahi almusta'an, wa ilaihi kasus sabil. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Penasehat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

0: Sambat budaya Rambu Solo merupakan upacara pemakaman adat masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk menghormati serta mengantarkan arwah orang yang telah meninggal dunia menuju Puya atau alam roh yang diyakini sebagai tempat keabadian. Upacara ini dianggap sebagai pemakaman terakhir dan menjadi tahapan penting dalam kepercayaan masyarakat Toraja. Sebelum pelaksanaan Rambu Solo, jenazah biasanya diperlakukan seperti orang sakit atau disebut tomakula. Jenazah disimpan di dalam rumah dan tetap dianggap hidup hingga keluarga siap melaksanakan upacara adat tersebut. Proses ini mencerminkan kuatnya ikatan kekeluargaan dan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga dikenal sebagai tradisi yang sangat syarat dengan nilai sosial dan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, keluarga akan menyembelih kerbau atau babi sebagai bagian dari ritual adat. Jumlah hewan yang dikorbankan kerap menjadi simbol status sosial keluarga serta bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Rompat RRI Makassar, Sobat Budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Rompat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Melanjutkan kebersamaan kita untuk pagi hari ini di Panorama Kota Daeng, kita akan hadirkan beberapa informasi di ruang dengar Anda. Di antaranya informasi pulang dengan hati bahagia, Jemaah Haji Papua Barat syukuri kelancaran ibadah haji. Sahabat Budaya, rasa haru dan syukur menyelimuti kepulauan Jemaah Haji Kloter 26 UPG Debarkasi Makassar setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci. Para tamu Allah kembali ke tanah air dengan membawa kebahagiaan dan pengalaman spiritual yang mendalam. Di antara rombongan yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sabtu 20 Juni 2026, terdapat Haja Hardianti, jemaah asal Papua Barat, yang tak mampu menyembunyikan rasa syukurnya usai menunaikan rukun Islam kelima bersama keluarga tercinta. Perjalanan suci tersebut menjadi momen yang telah lama dinantikan setelah menunggu selama 12 tahun sejak mendaftar. Hardianti akhirnya mendapat kesempatan berangkat haji bersama sang ayah Haji Nurdin dan suaminya Haji Sulaiman. Sementara dua adiknya juga berangkat pada musim haji tahun ini namun tergabung dalam kloter 25 UPG. Paginya kelancaran menjalankan ibadah merupakan nikmat terbesar yang dirasakan selama berada di Tanah Suci. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada para petugas haji yang dinilai telah memberikan pelayanan terbaik, mulai dari pendampingan, akomodasi hingga penyediaan konsumsi bagi para jemaah. Menurut Hardianti, kehadiran petugas sangat membantu jemaah dalam menjalani seluruh tahapan ibadah sehingga mereka dapat beribadah dengan tenang dan nyaman.

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: paket. Oh iya, makasih ya kak.
1: Beli apa lagi mbak?
0: Ini beli lauk buat makan siang bentar.
1: Lauk kok beli online? Kan ada banyak di pasar.
0: Dek, pasar itu jauh. Mbak juga sibuk urus rumah. Jadinya beli online, lebih praktis, hemat waktu. Dan mbak masih bisa masak.
1: Oh, jadi memang kebutuhan ya? Bukan gaya-gayaan.
0: Betul, ekonomi digital bukan tren, tapi kebutuhan kita.

92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Prompat RRI Makassar. Pelatihan dan perkemahan Sabtu Minggu Persami Korps Kadet Republik Indonesia KKRI Gelombang 5 TW 2 Kodral 6 tahun 2026 berakhir. Persami KKRI ditutup dalam upacara di Dermaga Layang Mako Kodaeral 5, maksud kami 6, Minggu 21 Juni 2026. Persami KKRI yang berlangsung tanggal 19 hingga 21 Juni 2026 di Kodaeral 6 ini ditutup langsung oleh Komandan Kodaeral 6 dan Kodaeral 6 Laksmana Muda TNI Andi Abdul Aziz SHMM. Diikuti oleh seluruh peserta KKRI yang berasal dari para pelajar SMA dan SMK se-Kota Makassar. Dan Kodaeral 6 Laksda TNI Andi Abdul Aziz menyampaikan persami bukan sekedar kegiatan perkemahan, melainkan merupakan wahana pembentukan karakter kader bangsa yang berjiwa nasionalis, berintegrasi, berdisiplin tinggi, serta memiliki semangat bela negara. Salah satu pelajar yang mengikuti KKRI Persami Gebi, pelajar SMK Kesehatan TNI Angkatan Laut Hang Tua Makassar, mengungkapkan selama mengikuti kegiatan persami di Kodaeral 6, dirinya mendapat banyak pembelajaran berharga, terutama tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, serta memperoleh wawasan luas yang sangat bermanfaat bagi kehidupan saya ke depannya. Baik sahabat budaya, kami tuntaskan untuk sampai di sini kebersamaan kita di program acara, yaitu Panorama Kota Dayang. Kita jelang jam 7 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Sahabat Budaya, Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, di mana jenazah dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Prosesi ini diiringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual masyarakat Kaili.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: MDR-TB adalah bentuk TBC yang kebal terhadap dua obat utama TBC, yaitu isoniazid dan rifampisin. Artinya, bakteri penyebab TBC di tubuh sudah tidak bisa lagi dibasmi dengan pengobatan biasa. Biasanya, hal ini terjadi karena pasien tidak minum obat secara teratur, menghentikan pengobatan di tengah jalan, atau menggunakan obat TBC yang tidak sesuai aturan. Inilah yang disebut MDR-TB atau Multi Drug Resistant Tuberculosis. Jenis TBC yang bandel dan sulit disembuhkan karena sudah kebal terhadap obat-obatan utama. Itulah sebabnya kedisiplinan minum obat setiap hari sangatlah penting. Sekali saja lupa, efeknya bisa panjang. Tapi kabar baiknya, semua obat TBC gratis di puskesmas dan fasilitas kesehatan pemerintah. Jadi jangan berhenti hanya karena merasa sehat. Lanjutkan sampai selesai. Tubuhmu sedang berjuang, dan kamu adalah bagian dari perjuangan itu. Ingat, 6 bulan mungkin terasa lama, tapi sembuh total jauh lebih berharga daripada menyerah di tengah jalan. Minum obat setiap hari, tetap semangat, dan jadikan setiap hari satu langkah menuju kesembuhan. Jangan biarkan TBC mengatur hidupmu. Kamu yang mengendalikannya dengan kesabaran, kedisiplinan, dan harapan.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini saya Dewi Satriani kembali lagi menemani Anda dengan berbagai berbagai penelpon kita. Iya, sahabat budaya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi dalam program acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Dan kita undang partisipasi untuk sahabat budaya kita, boleh di 0811 400 9250 untuk menanggapi topik kita kali ini. Nah, mau kita tahu topiknya kita apa yang kita bahas? Ini berkaitan dengan harga minyak goreng yang melejit gitu ya sahabat budaya. Jadi topik kita ini bijak berbelanja menghadapi minyak goreng yang naik. Seperti apa sikap kita sebagai warga masyarakat ya menyikapi yang namanya harga minyak yang naik. Kira-kira ini salah siapa? Oke, 0811 400 9250. Silakan yang ingin menanggapi topik kita pagi-pagi ini, sudah ada penelpon kita langsung aja untuk menghargai waktu sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Baribasa.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Baribasa.
1: Baribasa.
0: Iya, Om Limpo, apa kabar?
1: Iya, Ces, sehat Ki.
0: Alhamdulillah, sukses. Insya Allah.
1: Iya, jadi kalau pagi-pagi itu,
0: iya,
1: itu spirit ya.
0: Iya.
1: Artinya spirit. Motivasi untuk kita beraktivitas hari itu.
0: Yes.
1: Jadi pertama itu setelah kita ibadah tunggu-tunggu pindah acara nabari bahasa.
0: Iya, benar-benar. Iya, benar.
1: Jadi saya jempol tawa nandai Ces.
0: Iya.
1: Karena itu tandanya, karena dia sangat bersemangat, itu tandanya memotivasi kita, mendorong kita untuk bersemangat ya.
0: Untuk
1: menghadapi hidup ini.
0: Insya Allah.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Selamat sukses. Bravo.
0: Bravo.
1: Iya, bravo tawa Inces.
0: Iya. Oke. Okay. Kalau menurut Taini.
1: Menanggapi tadi tentang hal kenaikan minyak goreng ya.
0: Iya, minyak goreng.
1: Iya, jadi barangkali kita tidak merasa kaget kita, gitu. Karena itu masyarakat sudah banyak berkeluh kesah.
0: Iya.
1: Setelah ada info bahwa BBM khususnya Pertamax itu akan naik.
0: Iya.
1: Ya, jadi itu sudah diduga sebelumnya.
0: Iya.
1: Bahwa ini bapak kita di yang di atas itu sudah ada keinginan untuk menambah beban sedikit ke masyarakat ya atau ke rakyatnya. Karena itu masyarakat sudah menduga sebelumnya dan memang sudah ada nih berkeluh kesah bahwa tolong bapak atau pemerintah kita itu jangan dulu ada kenaikan di sektor bahan bakar.
0: Iya.
1: Karena kalau itu terjadi, itu semua akan terpengaruh. Semua lini akan
0: ikut naik dan juga ya.
1: Terbukti.
0: Betul.
1: Tapi kita ini masyarakat, Kodong.
0: Iya.
1: Ya, berkoar-koar di bawah. Jangan dikasih naik ke BBM-nya, tapi tidak digubris, tetap naik. Nah sekarang sudah terbukti efeknya naiknya BBM.
0: Iya.
1: Bahan bakar minyak naik, tentu minyak kelapa juga akan naik, minyak goreng. Nah, ini baru satu hal. Jadi barangkali dengan naiknya minyak goreng itu, itu tidak mustahil juga yang lain akan naik.
0: Iya.
1: Jadi siap-siap semua pendengar. Saya kira kalau minyak goreng itu naik.
0: Iya.
1: Saya sebagai katakan Bu Eja gitu Ikodong, yang memanage dapur itu ibu-ibu.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Minyak nah jadi barangkali ada pihak ibu-ibu ini yang bisa sedikit memberikan komen tentang menghadapi kenaikan minyak. Yang jelas bertambah lagi bebanca dalam rumah tangga itu kalau minyak naik.
0: Iya.
1: Dan itu bukan sedikit, mungkin sekitar 5.000-an atau 10.000 itu per liter ya. Karena kan dulu cuma 20-an, iya. Itu pun sudah dianggap bahwa itu tinggi.
0: Iya.
1: Nah sekarang kalau ada lagi kenaikan, mungkin sekitar 50-an itu, jadi, kalau 2 liter. Ya, artinya sekitar 5.000.
0: Iya.
1: Ya, jadi hemat mama, Ki.
0: Iya,
1: jadi
0: iya.
1: Barangkali kan Rene Panji juga dengan kesehatan Nanda Inces.
0: Iya, iya.
1: Untuk betul. Mengurangi makan gorengan-gorengan ya.
0: Cocok.
1: Ya, jadi ada opsi lain untuk dapur. Kalau tidak berbahaya itu ya bakar-bakar.
0: Iya.
1: Palu cila, palu kaci, palu mara ya.
0: Iya.
1: Itu kan tidak menggunakan minyak goreng yang begitu ya.
0: Ada tonjing kayaknya pakai minyak goreng sedikit.
1: Ya, yeah?
0: Karena digoreng kidul kayaknya itu apa sih bawangnya kalau nggak salah ya.
1: Oh, yang mamin iya.
0: Tapi yeah, sedikit yeah, gitu minyaknya.
1: Ya, kalau perlu kali ya. Ya tumis-tumis ini ya bisa dikurangi lah.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi barangkali selera-selera bapak-bapak kita,
0: yeah.
1: Khususnya dan anak-anak kita itu, kalau doyannya itu menambah nafsu makannya adalah dari
0: minyak
1: menu goreng.
0: Iya. Yeah.
1: Barangkali perlu berpikir juga.
0: Iya. Ya,
1: artinya kita bukan menghindari tapi kita kurangi saja.
0: Iya.
1: Karena itu relevansi juga dengan petunjuknya dokter.
0: Iya.
1: Kalau batu-batu masih sedikit, flu sedikit,
0: iya.
1: Atau ada di bagian lambung yang bermasalah, pasti dia katakan kurangi gorengan.
0: Iya, iya.
1: Ya, jadi terjadi barangkali tidak gitu. Cuma kita perlu beradaptasi.
0: Iya.
1: Jadi mulai hari ini kalau minyak goreng sudah tidak seperti biasa harganya, sudah ada kenaikan. Tapi kita jadi dengar itu misiru.
0: Iya, iya, iya, betul.
1: Iya, kalau celanya mantun atau ipa, oke, iya. Sekarang itu nanda kok.
0: Iya, jadi ada alternatif. Ada alternatif, ya.
1: Iya, mak, iya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Om Limpo yang ada di Pau-Pau. Jadi ini ada solusi dari Om Limpo. Ini satu kebijakan juga alternatif ya buat kita untuk gimana caranya supaya kita menggunakan minyak itu secara bijak. Maksudnya secara bijak seperti apa? Menggunakan minyak itu sedikit saja ya. Ini salah satunya ya solusi agar tidak menggunakan minyak banyak-banyak gitu ya sahabat budaya. Bagaimana komentar tak juga yang lain sahabat budaya boleh di 0811 400 9250. Silakan untuk menanggapi pembahasan kita ini terkait dengan bijak berbelanja menghadapi minyak goreng yang naik. Ya kita siaran langsung juga melalui Facebook ya. Di Facebook Pro 4 RRI Makassar begitupun YouTube. Ya, jadi silakan yang ingin melihat Facebook ya. Jadi yang ingin melihat siaran langsung kita melalui Facebook Pro 4 RRI Makassar monggo meki. Dan siaran langsung Kak juga di akun pribadinya Inces di Inces Dewi Gemes. Silakan yang ingin menanggapi pembahasan kita terkait dengan yaitu bijak berbelanja menghadapi minyak goreng yang naik. Bagaimana pembahasan kita, bagaimana komentar yang lainnya? Langsung saja kita terima telepon yang berikut ini. Halo, assalamualaikum, Bari Basa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi,
2: Om Juno. Kaum muslimin dan muslimat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia.
0: Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya.
2: Ya, semoga semua terus tembak di depan radio monitornya.
0: Ya.
2: Mendengarkan Radio Pro 4, Cara Pro 4 bersama Ince Gemes.
0: Ice.
2: Ince Gemes.
0: Iya, Om Jono gimana kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Gimana Om Jono tidak pergi kemarin di acara?
2: Pergi di Makelong.
0: Oh, Makelong bukan acaranya anu.
2: Bukan acara makil.
0: Acara makil bukan apa?
2: Acara makil kan sudah rutinitas.
0: Iya tahu apa? Cocok.
2: Iya.
0: Bagaimana atau bagi mini?
2: karena kalau hari Minggu itu tidak ada makil, tidak ada makil. Aduh.
0: Bagikan sayur tanpa garam.
2: Ya begitulah kira-kira.
0: Masya Allah, Om Jono. Nah ini terkait dengan pembahasan kita yaitu bagaimana kita bisa bijak berbelanja menghadapi minyak goreng yang naik. Apakah ya siapa yang perlu disalahkan ini kalau minyak goreng yang naik? Kalau menurut kita
2: yang salah itu orang di penjara.
0: Iya benar. Yang salah orang di penjara memang.
2: Orang di penjara.
0: Iya.
2: Karena saya kan sudah di penjara salah itu.
0: Iya.
2: Iya tuh. Iya jadi kita memang tidak tahu ini Indonesia ini menganut ekonomi apa, pasar atau ekonomi apa namanya. Karena kita dulu mengenalnya ekonomi Pancasila.
0: Oh, ekonomi Pancasila ya, sejak kapan itu?
2: Ekonomi dulu Pancasila. Waktu Pak Harto.
0: Oh, zaman dulu dia.
2: Jadi itu harga-harga bisa dikontrol oleh pemerintah.
0: Bagaimana zaman dulu begitu? Tidak ku tahu zaman ekonomi
2: itu,
0: Pancasila.
2: Itu dulu. Kalau orang dulu itu. Iya. Yeah. Letinya misalnya Pak Haji Marsuki, Pak Hamzah. Setiap itu bulan itu ada namanya laporan khusus di televisi.
0: Laporan khusus.
2: Itu rapat kabinet itu mengumumkan itu harga-harga eceran di pasar. Jadi masyarakat tahu. Oh, harga cabai sekian, harga bawang sekian. Yeah. Ya kan? Mm-mm. Jadi ada kontrol itu. Ada kontrol setiap bulan itu bahwa ini harga ini tidak boleh itu melebihi ini.
0: Iya. Yeah.
2: Karena itu pemerintah selalu mengontrol itu harga-harga itu.
0: Iya.
2: Yang selalu dilaporkan oleh Menteri Penerangan waktu itu. Jadi masyarakat tahu, oh harga bawang sekian, telur sekian, beras sekian. Jadi dia kontrol kalau ada anu, apa namanya, misalnya ada isu ada kenaikan, gampang dia atasi.
0: Dia atasi, dia.
2: Sekarang kan tidak. Kita ini menganut sebenarnya sistem ekonomi apa?
0: Iya.
2: Liberalkah? Dalam ini pasar.
0: Iya.
2: Kalau kayak ekonomi pasar itu memang yang menentukan itulah permintaan dan penawaran.
0: Penawaran permintaan.
2: Itu kalau ekonomi pasar yang menentukan harga. Jadi dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur di dalamnya. Bisa ikut campur dalam ini misalnya ya mensubsidi barang-barang yang ada.
0: Iya.
2: Apakah bisa atau tidak? Ini sebenarnya itu sebuah kenaikan harga barang itu ada juga hikmahnya sebenarnya.
0: Iya. Betul.
2: Ada hikmahnya. Bukan itu jangan segala sesuatu akan buruk semua ya dampaknya.
0: Iya, kalau ada hikmahnya. Menurut apa hikmahnya?
2: Hikmahnya itu mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan hidup sederhana.
0: Iya benar.
2: Itu hikmahnya itu.
0: Iya.
2: Iya kan? Jadi terutama ibu-ibu.
0: Iya.
2: Saya rasa juga ibu-ibu.
0: Anggap kalau ibu-ibu kah?
2: Skincare-nya apanya naik, tidak pernah mengeluh.
0: Tidak pernah mengeluh, Di.
2: Walaupun berapa harganya? 200.000 itu kan di harga dia beli. Tapi harga beras, harga minyak naik sedikit 1.000 rupiah dia
0: mengeluh
2: naik misalnya barang-barang ya. Iya
0: benar.
2: Iya.
0: Kalau skincare-nya naik, naik 50.000, 30.000 dia tetap beli, tidak ada keluhan.
2: Iya benar. Tidak ada keluhan.
0: Tapi kalau sembako?
2: Sembako naik, wah dia mengeluh.
0: Mengeluh.
2: Eh, aku dulu ini semua barang-barang ini. Iya tapi. Kalau untuk anunya, dia tidak mengeluh.
0: Iya, benar.
2: Singkirnya apa dan sebagainya, lulurnya.
0: Nah, itu Tommy tahu bedanya, Om John.
2: Iya. dan ini juga sebenarnya. Kalau dengan kalanya kira-kira seperti ini, ya kurangilah pergi warkop.
0: Iya, kan? Kurang-kurangi pergi di warkop. Ya, ke warkop terus.
2: Tiap hari ke warkop. Per hari itu, tiap hari bagaimana per bulan itu?
0: Tidak, enggak goyang gitu. Kalau 10.000 per hari daripada dalam sehari 150.000 tangkis pergi, begitu.
2: Pergi pagi, siang, malam.
0: Iya. Nak kim itu korban ya.
2: Jadi itu sebenarnya terkadang kita anak-anak seperti bagaimana kita menyikapinya.
0: Iya benar.
2: Makanya kita disuruh lebih banyak bersyukur. Ya kan? Dan menerapkan pola hidup sederhana itu.
0: Iya.
2: Karena bilang orang bijak. Betul. Kalau masalah hidup itu jangan selalu menghadap ke atas. Nanti kakinya itu di bawah.
0: Nanti
2: anda
0: kakinya
2: jatuh,
0: kan tersandung. Kan daya nanti itu. Kalau tano matung itu.
2: Iya nanti. Jadi selalu lihat ke bawah.
0: Iya,
2: anda punya sepeda.
0: Iya,
2: bersyukur.
0: Orang lain belum punya sepeda.
2: Iya, masih jalan kaki kita.
0: Iya.
2: Begitu.
0: Betul.
2: Ada lagi motor. Suka punya motor karena itu yang orang lain itu sepeda. Belum, sepeda dia miliki.
0: Iya.
2: Begitu terus.
0: Betul. Jadi pandai-pandai lah bersyukur.
2: Iya, pandai-pandai bersyukur. Syukuri apa adanya.
0: Betul.
2: Iya toh? Ada rumah besar, ada mobil, ada motor.
0: Nah, sami itu disyukuri semuanya. Ada rumah besar, mobil, motor, apa poeng.
2: Iya,
0: ada mi anak-anaknya juga yang lucu-lucu.
2: Iya,
0: syukur sekali.
2: Kenapa sekarang itu banyak pejabat yang korupsi?
0: Kira-kira kenapa beding Om John?
2: Karena dia tidak pernah bersyukur. Terhadap gajinya, apanya dan sebagainya. Dalam dirinya itu hanya rakus semata. Bagaimana saya ini mendapat kemewahan ini, apalagi ada tuntutan dari istrinya. Skincare itu dalam satu bulan mungkin 5 juta kata.
0: Tunggu dulu, panasah dulu, siapa yang tahu yang pakai skincare Om John?
2: Tidak, kayak
0: ngomong ya, dong
2: ya, ini kan cuma kita anu kan, melihat kondisi sekarang.
0: Iya
2: kan, coba melihat ibu-ibu kalau beras naik, minyak sembako naik, dia terteriak.
0: Iya.
2: Mahalnya kalau dari pas, mahal ini semua barang-barang. ini. Tapi ketika skincare-nya naik, lulunya naik, diam-diam ji. Berapa harganya beli? Seperti itu.
0: Iya.
2: Jadi jamak ya, lebih banyak kita bersyukur lah atau apa sebagainya. Jadi kalau kita lebih banyak bersyukur.
0: Jadi ceritanya nih mau ki bilang sama ibu-ibu, sanam miki ibu-ibu.
2: Iya, tenami. Kalau dulu pakai skincare, pakai miki skincare yang aneh itu orang-orang dulu tradisional.
0: Bedak tentu.
2: Iya. Itu alami lagi yang mengandung merkuri.
0: Karena kalau kimia. Mungkin kalau bedak tentu tahu lama baru berproses.
2: Tapi prosesnya kita secara alami.
0: Daripada
2: yang kimia mukanya putih, lehernya hitam.
0: Baru belum pi lagi tahu itu kalau misalkan kalau bedak tentu juga tak lengket-lengket ki juga di mana di mana kah di bajunya kah atau di mana?
2: Tapi sama jinces. Dia sudah apa namanya?
0: Iya.
2: Sudah plester mukanya pakai apa? Ya dia plester ki nanti keringat ki luntur ki. Itu jadi
0: nanti tergantung dari cara tekniknya bermake up. Oh,
2: begitu ya. Tapi sebenarnya saya suka lihat orang yang anu.
0: Yang mana?
2: Yang alami lah.
0: Istri tak itu yang alami.
2: Iya. Tidak bosan memandangnya.
0: Jadi kalau aninya teman tak kodong yang satu gimana?
2: Dia kan make up. Saya tidak singgung orang lain deh. nanti ada yang tersinggung.
0: Aku tersinggung nih Bu Tendri.
2: Iya. Dan ini juga kan.
0: Butendri nasinggung ki itu, Butendri nasuruh ki alami.
2: Karena pasti itu berubah cara pandang tato.
0: Iya.
2: Ketika bergaya, wih, cantik. Tapi setelah dia cuci semua, berubah pi lagi sing.
0: Sama itu saya Om John. Saya itu kalau di rumah mah itu pakai mah itu baju di rumah, cuci muka, cuci kaki, cuci tangan. Yeah. Jadi langsung kelihatan kayak anak-anak kak langsung.
2: Langsung dia bilang bapaknya dia bilang. Kok berubah ya
0: kayak anak-anak. Giliran pas mau keluar pi kantor, kok kayak emak-emak ya.

0: Nyaman nah.
1: Digoreng pakai kacang tanah itu.
0: Enaknya.
1: Oh, dende. Enaknya. Enak. Jadi kita banget. Sesuaikan saja uang anta dengan apa ke dengan kebutuhan ta.
0: Iya.
1: Makanya saya bilang orang belanjalah sesuai dengan kebutuhan.
0: Betul. Jangan kemauan.
1: Jangan belanja sesuai keinginan.
0: Iya. Beda itu kalau mau sesuai keinginan.
1: Baru kindering-kindering begitu. Pinjaman di mana-mana online koperasi dan sebagainya. Itu jadi kesentuh itu suami itu kalau pendapatannya cuma sekian.
0: Kodong.
1: Baru belanja itu sekian.
0: Ya.
1: Sekian kan itu namanya besar pasak daripada tiang. Iya, makanya itu ketika ada kenaikan seperti ini, kita sebenarnya diajarkan.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Bagaimana memanage keuangan yang ada.
0: Betul.
1: Maka ketika selama ini harga hidup itu berlebihan, maka itu ada perlu dirubah.
0: Iya.
1: Iya kan? Dulunya suka pergi ke mal-mal, ke warko. Ya mungkin dengan ikan-ikan seperti ini membuat kita berpikir.
0: Iya, kurang-kurangi mi.
1: Iya, kurang-kurangi. Karena ada yang lebih penting daripada itu. Ya kan misalnya beras dan sebagainya.
0: Iya.
1: Jadi tidak semuanya itu ada kenaikan seperti itu adalah dampaknya buruk semua.
0: Iya.
1: Tapi kalau orang bagi yang mau berpikir.
0: Iya.
1: Ya kan? Nah, ini sebenarnya mengajarkan kita untuk lebih hidup hemat ekonomi sederhana.
0: Betul.
1: Dan pemerintah juga memang sebenarnya itu harus mengawasi.
0: Iya.
1: Itu sebabnya yang dipermasalahkan sekarang kan minyak goreng. Iya. Kalau di sini di Pandampu ini bukan sekarang minyak goreng itu dari bulan lalu ada kenaikan.
0: Banyak Midi.
1: Iya, tapi orang beli juga karena itu kan kebutuhan juga.
0: Betul.
1: Iya. Bayangin itu minyak kita yang seharusnya harga eceran tertingginya itu 16-17 ribu. Tapi selama ini kita beli 20-21-22 ribu. Ya kan?
0: Iya.
1: Orang beli juga.
0: Orang tetap beli.
1: Iya, itu kebutuhan.
0: Iya.
1: Ya makanya itu untuk pemerintah. Untuk ini kan minyak kita ini barang bersubsidi.
0: Iya.
1: Makanya distribusinya diperbaiki, Pak. Itu distribusinya kalau bisa.
0: Iya.
1: Itu dari pemerintah langsung ke penjual itu. Supaya tidak ada permainan.
0: Oke deh.
1: Karena selama ini saya lihat ini minyak kita ini distribusinya itu diserahkan kepada pihak ketiga.
0: Nah,
1: di sini banyak permainan. Itu biasa jadi walaupun tidak ada kenaikan, tapi ada permainan di situ.
0: Iya.
1: Makanya penjual yang senang menaikkan barang itu bukan sebenarnya dari pemerintah yang menaikkan. Tapi di pasar itu sebenarnya.
0: Di pasar ton jadi.
1: Iya, karena banyak permintaan, akhirnya dia naikkan.
0: Iya, intern.
1: Untuk jadi. Dan harus diawas setiap betul itu.
0: Iya.
1: Dan selama saya lihat itu kekurangan pemerintah. Distribusinya apa namanya tidak jelas kan disangka pada pihak ketiga.
0: Iya.
1: Dan penguasannya tidak ada.
0: Iya.
1: Itu ya terutama ini minyak kita ya.
0: Iya.
1: Itu jadi saya cuma koreksi yang saya lihat di pasar lah seperti itu.
0: Oke deh okay. Om Jono.
1: Yes, lanjut tugas.
0: Terima kasih Om Jono. Jangan
1: marah-marah.
0: Iya.
1: Karena ada jika kenaikan seperti ini jadi ambil hikmahnya.
0: Kalau saya tidak marah jika ada apa di.
1: Karena kelinci itu kan setiap bulan ada ji.
0: Masya Allah.
1: Iya.
0: Jadi Masya Allah.
1: Lebih banyak bersyukur.
0: Iya.
1: Dan rubahlah pola hidup Anda.
0: Oke.
1: Untuk lebih sederhana.
0: Siap.
1: Belanjalah sesuai kebutuhan. Jangan belanja sesuai keinginan.
0: Betul.
1: Kalau ini kita terapkan, insya Allah kita tidak pusing. Oke,
0: lanjut tugas
1: saya selalu.
0: Baik, terima kasih Om Jono.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, komentar dari Om Jono ya. Jadi kalau menurut Om Jono itu ya sahabat budaya, lebih bagus itu rubah yang namanya pola hidup tak. Yang tadinya kita doyan pergi ke warkop, tiap hari ke warkop, kurang-kurangi ke warkop, satu kali mau satu minggu ya. Ya itu kalau mau ke warkop. Kalau biasanya kita ke mall, kalau di mall kan itu bukan cuma jalan-jalan Ki, tapi banyak sekali yang kita mau yang mau kita beli toh sahabat budaya. Kalau misalkan dua kali Ki dalam seminggu pergi ke mall, tak satu kali mau. Jadi ini ada juga hikmahnya yang namanya kenaikan harga minyak ini ya sahabat budaya. Oke, bagaimana komentar tay yang lain di 0811 400 9250? Kita masih menantikan atensi tak. Oke deh, ini ku terima dulu teleponnya tahu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, iya.

0: Bari basa. Iya, bari basa memang.
1: Tinggi mi pengeloa.
0: Tinggi mi aloa. Halo, selamat pagi, Pak Arjuna. Gimana kabar hari ini? Bebek Jiki?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tuangin tenang.
0: Bebek Jiki di walaupun itu harga minyak goreng lagi melejit. Nah, kalau menurutnya kita apa yang harus
1: begini kalau sampai hari ini bencos
0: enggak
1: terlalu panjang lebar sih kalau saya.
0: Apa sih kita paling?
1: Enggak apa-apa gitu naik barang-barang tapi jangan terlalu toh.
0: Jangan terlalu ya. Terlalunya kayak gimana maksudnya?
1: Kan sekarang ini kan belum ada ini dari pemerintah regulasi kan bahwa sekian persen naiknya.
0: Iya.
1: Jadi saya perhatikan itu di enggak ada biasa tuh mamunya orang menjual.
0: Mamu namo di.
1: Iya. Karena kan
0: harga minyak
1: ini kan ikut sama ini sama BBM sebenarnya.
0: Iya,
1: BBM
0: iya.
1: Sudah naik jadi.
0: Jadi ikut tongi melatah ki.
1: Iya.
0: Ya, akhirnya ikut-ikut semua mi semua harga-harga naik termasuk minyak goreng dan lain-lain sebagainya gitu loh.
1: Tapi memang juga tahu harus juga naik tapi itu saya bilang jangan terlalu lah.
0: Jangan terlalu.
1: Karena kan alasannya itu saya kan pakai ongkos pergi ambil ini barang.
0: Iya.
1: Jadi dia ya betul juga tahu ya pakai ongkos. Jadi kalau dia tidak naik harganya ya maka merugilah dia.
0: Jadi harapan tak berapa naiknya nih Pak Arjuna?
1: Ya kalau bisa 5% paling banyak 10% lah begitu. Jangan intinya jangan semua maunya Mbak Inces begitu kalau saya punya saran ya. Karena baru kita punya masyarakat.
0: Kasihan ini juga yang selalu beli minyak goreng tas satu karton dua karton.
1: Iya. Orang yang bertanya aku beli di mana di toko situ. Ini kenapa saya di sini sebegini harganya?
0: Iya.
1: Jadi itu juga masalah. Jadi seharusnya harus seragam lah begitu.
0: Sama di sama di rumahku itu biasanya ibuku itu beli minyak goreng tas satu karton atau dua karton. Saya enggak tahu berapa minyak bayar sekarang ini dengan perbedaan anunya harganya. Karena naik kalau misalkan naik sekali ya Pak Arjuna.
1: Dan kedua harus ibu-ibu pandai-pandai memanage kita punya belanjanya tuh.
0: Iya, benar.
1: Belanja ya, belanja seperlunya lah.
0: Ya, belanja seperlunya.
1: Jangan
0: bijaklah gitu loh.
1: Isi kantong ya.
0: Bagus itu kalau sesuai dengan isi kantong yang jadi permasalahan kalau misalkan mereka berbelanja sesuai keinginan. Habis
1: kimbencet dari simpang-simpang.
0: Misalkan sesuai isi kantong, toh isi kantongnya banyak ya belanja juga banyak. Kalau isi kantongnya sedikit ya sesuai isi kantong juga harus sedikit.
1: Ya, mungkin demikian mereka dari saya, jadi mungkin
0: itu
1: mama lebih tahu ini kalau soal ini.
0: Oke, Pak Arjuna.
1: Mungkin Bu Fatma sama Bu Niar masuk ibu.
0: Bu Fatma, bagaimana komentar Pak? Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Arjuna. Bagaimana komentar yang lainnya? Langsung aja kita terima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Bari Basa.
2: Selamat pagi.
0: Bari Basa.
2: Ya, Bari Basa.
0: Wih, kenapa itu suara itu loyo-loyo banget, Ki?
2: Kan mahal Ki minyak, Kak.
0: Jadi loyo, Ki. Berarti ada pengaruhnya memang ini minyak.
2: Ada pengaruhnya juga pijak.
0: Dong. Anteka emang.
2: Bagaimana tidak loyo?
0: Itu.
2: Mau kebulan ya harga naik. Pendapatan tidak menuntut.
0: Iya.
2: Mungkin Encet sudah tahu di sini keadaan.
0: Iya, betul. Itu, Mi.
2: Belum lagi naik gaji-gaji orang. Naik apa-apa aja.
0: Seandainya itu ekonomi, Kadi, atau misalkan pemerintah kasih jawab perhatian buat orang yang kurang mampu, di Pak Arjuna, nyaman naik itu, di.
2: Betul.
0: Ya.
3: Ada mau makan gorengan.
0: Ay, berhenti Ki, makan gorengan. Nah bilang Om Limpo kurang-kurang itu makan gorengan sekarang.
2: Ya tahu memang.
0: Kalau memang yang bisa direbus ya yang direbus saja atau mungkin yang dimasak ya dimasak aja.
3: Jadi mulai sekarang ini Mbak Jesto.
0: Iya.
3: Dia sudah mulai mau makan nadar.
0: Iya. Kak Dadar juga itu pakai minyak tunji itu Dadar, Bu. Begini, pakai
3: ayam goreng,
0: telur rebus.
3: Ya,
0: atau pakai ki air itu ya. Masa itu telur kah?
3: Masa air biasa dulu baru kalau sudah masak ini dikasih turun di air kari.
2: sedangkan air garu air lele lain susah. Sudah jalan airnya kah?
0: Kodong dendi. Susah naji zaman sekarang. Tidak jalan ke air di rumah tak?
3: Tidak.
0: Kodong. Jadi bagaimana?
2: Pakai sumur saja di sini.
3: Untungnya dari sumur. Pakai mandi.
0: Dipakai mandi. Kodong.
2: Mencuci.
3: Kita beli air
2: galuh.
0: Kodong dendi.
3: Baru pengantarnya juga mengeluh.
0: Kenapa?
3: Lancar juga.
0: Kenapa bisa pengantarnya mengeluh?
2: Ika begadang.
3: Begadang menunggu air.
0: Begadang menunggu air.
2: Iya.
0: Iko dong.
2: Memang sekarang ini betul-betul.
3: Jadi itu nih air kurang. Harga minyak naik juga.
0: Dindi. Seandainya seandainya dekat dari rumahku ini rumah tak pagi airku jalan terus di PDAM itu.
2: Alhamdulillah iya.
0: Sayangnya jauh.
2: Memang tahu lah.
0: Iya.
3: Tidak ada mesin motornya.
0: Iya.
3: Ini
0: yang kalau sumur bor sekarang itu anu mi kayaknya tidak ini mi.
3: Iya.
0: Lebih bagus kayaknya sumur ini, sumur apa? Biasa. Ini sumur bor rata-rata bermasalah.
2: Iya. Di sini sumur tapi ditimba di sini.
0: Iya.
2: Iya, ditimba di sini.
0: Betul.
2: Itu saya bilang cerita.
0: Jadi apa?
2: Seperti kita ini kan termasuk pegawai negeri.
0: Iya.
2: Contohnya, gaji naik, apa-apa juga naik sama kita.
0: Sama aja.
2: Iya, seandainya gaji naik baru tidak ada apa-apa, nah itu baru kejutan tuh.
0: Iya.
2: Oke.
0: Jadi apa ini harapan tak ini Pak Umar?
2: Ya, kan harapanku ini saya bilang apa-apa jangan dikasih naik. Gaji juga kalau paling kejutan lagi dikasih naik gaji baru apa-apa jangan naik itu baru kejutan pemerintah.
0: Iya.
2: Tapi kalau naik gaji baru naik juga apa-apa sama sih.
0: Iya.
2: Oke
0: deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Umar bersama Ibu Nursianya yang sepasang merpati yang ada di Pampang sana. Harapannya ya janganlah kasih naik barang-barang, kasihan untuk rakyat yang kecil gitu sahabat budaya. Kalau dibilang naiki barang-barang baru bisa jeki ini, bisa jeki apa di naik jika jita tapi kasihan dengan rakyat kecil. Halo, assalamualaikum Mbak Ribasa. Halo, assalamualaikum Mbak Ribasa, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Sundari deng lukmu.
4: Iya betul.
0: Masya Allah, kabar gimana hari ini?
4: Alhamdulillah.
0: Nah ini mama-mama kah ini? Mama-mama
4: capek ini dari kemarin
0: dari mana ki? Jogging di Idola. Bagaimana ceritanya? Pagi-pagi, siang-siang, sore-sore.
4: Siang-siang
0: kita jogging dari RRI ke Idola.
4: Tadi pagi itu keluar keringat gitu.
0: Hidende. Jadi sampai di Idola sore mi.
4: Tidak, di sampai maghrib lagi di Idola.
0: Tidak kan begini, kan selesai dari studio jam 14. Nah, kita jogging nih ceritanya, toh sampai di Idola itu berapa jam, satu jam?
4: Jam 2 sampai di Idola, sebelum maghrib baru selesai.
0: Jadi jam berapa kita keluar dari studio?
4: Itu mi setengah dua.
0: Setengah dua, enggak sampai selesai.
4: Enggak sampai selesai.
0: Setengah jam di perjalanan tadi deh hebat. Nah ini orang tua ya.
4: Uber terakhir.
0: Masya Allah, tapi itu bagus seperti itu. Umur-umur seperti kita itu harus perbanyak ya olahraga, olahraga dan hiburan. Kasih seimbang olahraga tak sama hiburan tak.
4: Iya. Mm-mm. Semuanya itu semuanya harus diseimbangkan.
0: Biar tidak stres itu memikirkan yang namanya minyak goreng yang lagi naik. Iya, Masya Allah, gimana kalau menurutnya kita ini Bu Sundari? Mau kak dengar suara emak-emak ini terkait ya dengan minyak goreng yang lagi naik.
4: Dari dulu kurasa itu minyak goreng, jadi yeah, pembahasan itu tidak ada selesainya. Masih dentayang.
0: Masih dentayang, Dik? Ngapain Bu tahu dentayang lagi ditanya, dibawa-bawa?
4: Ini karena itu masih dibahas di minyak goreng antri.
0: Iya, iya, iya.
4: Sampai nak bilang berapa jam ki antri minyak goreng. Belah isa ini jam 2 sampai jam 5. Hari si mikulan tu katayang.
0: Iya.
4: Ternyata ditunggu turunnya sampai sekarang tambah naik.
0: Deh, asli, Dik.
4: Iya. Jadi mana? Jadi penyakit tapi tambah disuka ini.
0: Tambah disuka ki. Itu masalahnya kebutuhan juga itu minyak goreng ini, Bunda.
4: Ya, betul.
0: Mm-mm. Jadi kalau misalkan harga minyak goreng naik seperti itu, bagaimana apa yang kita lakukan?
4: Disiasati mah.
0: Siasatinya seperti apa?
4: Seperti ini hari Rabu. Besoknya baru digoreng lagi. Jangan ke hari-hari menggoreng.
0: Betul, kita aplikasikan betul begitu nanti itu. Ya. Si nampek sama goreng terus jeki. Ma goreng terus jeki nanti sende, dende.
4: Mau disurvey membuktikan?
0: Tidak percaya.
4: Halo, betul ini Mbak Indra keenamnya
0: saya tuh punya Indra keenam. Kita memang bilang begitu. Hari ini menggoreng, besok merebus. Hari ini menggoreng, besok merebus. Giliran diaplikasikan mana tidak ada bukti. Menggoreng terus di tiap hari.
4: Survei membuktikan.
0: Survei membuktikan.
4: Ini hari dimasak itu ikan.
0: Baru bisa digoreng.
4: Besok tidak habis ke digoreng.
0: Aduh, penasaran kukurasa.
4: Kalau itu yeah, kalau ikan paluk marah toh?
0: Iya. Yeah.
4: Dimasak dulu besok.
0: Iya. Yeah.
4: Sebentar.
0: Baru.
4: Ini besok tidak ada yang mau makan yang digoreng nih.
0: Jadi gatal tumik tau.
4: Tidak, kalau malam itu dikasmas di kulkas.
0: Oh, dikasmas di kulkas.
4: Emak toh ini buat emak-emak.
0: Tapi kalau bagaimana kalau tengah malam orang mau makan, pasti tengah goreng nih.
4: Digoreng lagi.
0: Singkong majinya nih karena siang-siang tidak digoreng, cuma dimasak. Tapi kalau tengah malamnya mau orang makan, pasti nak goreng orang tahu singkong melebak, Ji.
4: Tidak, dipanasi, Mami.
0: Dipanasi.
4: Nyala, kompor cek.
0: Tapi kalau anak-anak tak mau digoreng tahu, antek, Mama.
4: Kenapa ya?
0: Anak tak mau digoreng. tidak mungkin gitu. Pasti kita bilang, ya padeng goreng nih. Tidak mungkin kita lari gitu.
4: Urusan nama minja palai kalau tidur
0: mah. Iya.
4: Tidak ada tapi bukan mau makan kalau sudah sembahyang misa orang.
0: Iya, cocok. Jadi seperti itu dia Bunda Dep. Dia numamin tuh ibu-ibu kan mungkin yang dengarkan ini. Ya kalau bisa hari ini dimasak, besok digoreng, besoknya lagi dimasak.
4: Sudah dimasak digoreng lagi. Ini menghemat nih itu tuh.
0: Hemat itu ya. Saya tuh sependapat sama kita.
4: Menghemat sementara.
0: Menghemat sementara. Kalau turun miminya, kembali miki goreng tiap hari.
4: Allah. Pokoknya ini Allah. Saya mau tanam pohon kelapa ini. Oi, belum kelapa di kampung di Selayar jatuh-jatuh jadi belakang rumah.
0: Cepat Miki, ambil Miki cepat itu kelapa.
4: Minyak.